0: Gunakan untuk bermain judi online.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Udah ada datanya berapa kampus sekarang?
1: Sudah, tapi di Kemensos lengkap.
0: Sementara itu Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan terdapat penurunan penyalahgunaan bansos untuk judol yang dicoret dari daftar keluarga penerima manfaat KPM tiap tahunnya. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul itu mengatakan untuk triwulan pertama tahun 2026 ini Kemensos telah mencoret 11.000 KPM yang menyalahgunakan bansos untuk bermain judi online.
3: Kesimpulannya adalah bahwa ini sudah ada penurunan yang luar biasa. Ya. Dari 600.000 tinggal 11.000 dan 11.000 pun itu sudah kita coret di triwulan pertama. Di triwulan kedua ini menyisakan 75 keluarga atau KPM itu pun sudah kita coret. Artinya apa? Artinya sudah ada penurunan secara drastis ya, pemanfaat bantuan sosial untuk kepentingan judol.
0: Meski terus mengalami penurunan tingkat penyalahgunaan bansos untuk judol tersebut, namun kembali Mensos Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pendampingan kepada masyarakat keluarga penerima manfaat. Bila nantinya masih ditemukan penyalahgunaan bansos untuk bermain judol, Saifullah Yusuf menegaskan bahwa Kemensos akan langsung mencoret keluarga penerima manfaat bansos secara permanen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendampingan, jangan sampai mengulang lagi. Kalau mengulang lagi, akan kita coret selamanya.
4: Pemerintah mengkaji pengembangan proyek Giant Seawall atau tanggul laut untuk menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
5: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
6: Kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan proyek Giant Seawall atau tanggul raksasa di kawasan pantai utara Pantura, Pulau Jawa. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Danantar Indonesia Rosan Roslani mengatakan pemerintah tengah mengkaji pengembangan proyek tanggul laut sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru dan meningkatkan investasi sehingga tanggul raksasa tidak hanya berfungsi sebagai infrastruktur untuk melindungi masyarakat pesisir dari banjir. Penjelasan itu disampaikan Menteri Rosan pada wartawan usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
6: Tidak hanya dibangun Giant Seawall-nya aja, tapi juga titik-titik untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan investasi dan juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian. Nah itu kita sedang melihat dan juga memberikan masukan dan juga melakukan pengkajiannya sehingga nanti ini bisa tercipta suatu titik perekonomian baru di tidak hanya di Jakarta tapi juga di tempat yang akan dibangun.
7: Sementara itu, Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa Didit Herdiawan mengatakan pemerintah telah memetakan ada 15 segmen mulai dari Serang Banten hingga Gresik. Nantinya setiap segmen ada aktivitas perekonomian. Namun pemerintah masih mengkaji dan mendalami dari masing-masing wilayah.
5: Di Pulau Jawa ini khususnya di Pantura ada 15 segmen dan sedang didalami baik dari Serang sampai dengan Gresik untuk tematik daerah-daerahnya. Sehingga perlu ada penilaian ataupun asesmen lebih lanjut. Pertama itu. Yang kedua, memang di daerah tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Justru dengan masalah mitigasi dan sosek ini yang akan kita dampingkan nanti di dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa akan segera dimulai. Presiden menilai pembangunan tanggul sangat penting untuk melindungi masyarakat dari dampak cuaca ekstrim. Presiden Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul raksasa telah direncanakan sejak tahun 1995 atau sekitar 30 tahun lalu. Presiden Prabowo tidak ingin lagi menunda pembangunan tanggul raksasa. Tanggul akan membentang sepanjang 500 km dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur. Adapun nilai investasi diperkirakan mencapai 80 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.371 triliun rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3.

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pertemuan bilateral Menlu RI Sugiono dan Menlu Singapura Vivian Balakrishnan di Gedung Pancasila Jakarta menyepakati penguatan kerjasama bilateral di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, energi hingga ketahanan pangan. Berikut informasinya disampaikan Retno Madasari.
2: But first of all, I would like to express great pleasure welcome you in Jakarta for this.
3: Indonesia dan Singapura sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai sektor. Hal itu merupakan hasil pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Singapura Vivian Balakrishnan kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan di bidang energi, kedua Menteri Luar Negeri membahas perdagangan listrik lintas batas serta pengembangan dan investasi energi. Indonesia dan Singapura mengharapkan hal itu dapat menjadi proyek listrik terbesar, khususnya bagi proyek listrik berkelanjutan. Menurut Menteri Luar Negeri Sugiono, inisiatif ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga membuka peluang bagi kedua negara untuk menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat, menciptakan peluang, dan meningkatkan kesejahteraan.
4: Hal penting lainnya adalah di bidang ketahanan pangan. Kami sepakat untuk memperluas kemitraan agribisnis dan teknologi. Dalam kerjasama industri, kami akan melanjutkan keberhasilan Batam, Bintan, Karimun, dan Kendal Industrial Park, serta menjajaki perluasan kawasan industri berkelanjutan bersama.
3: Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyoroti hubungan diplomatik Indonesia-Singapura yang akan genap terjalin selama 6 dekade pada 2027.
4: Ini bukan sekadar peringatan diplomatik, tetapi juga kesempatan untuk menghidupkan kembali kemitraan kita untuk dekade-dekade mendatang, sekaligus merumuskan arah strategis baru bagi kedua negara kita.
3: Sementara Singapura telah menjadi investor asing terbesar di Indonesia selama lebih dari satu dekade. Menurut Menteri Luar Negeri Vivian, hal ini mencerminkan keyakinan dan kepercayaan Singapura terhadap kekuatan ekonomi jangka panjang Indonesia.
5: Kami memiliki proyek bilateral seperti Nongsa Digital Park di Batam dan Kendal Industrial Park di Jawa Tengah. Proyek-proyek tersebut terus berkembang dan kami juga melihat prospek pertumbuhan lebih lanjut, terutama di sektor ekonomi digital dan hijau. Karena itu, kami mencari lebih banyak peluang untuk meningkatkan keterlibatan dengan berbagai provinsi di Indonesia.
3: Pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI dan Singapura turut membahas mengenai persiapan Leaders Retreat 2026, serta mengenai penguatan kerjasama di ASEAN, isu regional dan internasional yang menjadi perhatian bersama. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So thank you very much.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Pengiriman air zam-zam untuk jemaah haji Jawa Barat mulai tiba di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam kemasan 5 liter ini telah diterima oleh PPIH dan nanti akan dibagikan kepada jemaah usai menunaikan ibadah haji dari Tanah Suci setibanya di Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Berikut informasinya, Dani Sumpena. Dani.
7: Ya. Ribuan kemasan air zam-zam secara bertahap tiba di Asrama Haji Kelas 1 Bekasi, Embarkasi, Jakarta, Bekasi. Air zam-zam dikirim langsung dari Arab Saudi untuk dibagikan kepada jemaah haji setibanya di tanah air nanti. Setiap jemaah nantinya akan mendapatkan 5 liter air zam-zam dalam kemasan galon. Sekretaris PPIH Embarkasi, Jakarta, Bekasi, Elvin Fahdias mengharapkan jemaah tidak memasukkan air jam-jam ke dalam koper saat nanti pulang ke tanah air karena ada larangan dari maskapai untuk tidak membawa benda cair yang berlebihan.
8: Air jam-jam ini akan dibagikan kepada para jemaah haji nanti pada saat kepulangan di Embarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing jemaah akan mendapatkan satu dus yang berisi 5 liter.
7: Pihak PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi dalam hal ini akan menyiapkan sekitar 12.295 galon kemasan 5 liter sesuai dengan jumlah jemaah dan petugas haji. Sementara PPIH Embarkasi Jakarta Bekasi subuh tadi menerima kloter 18 asal calon jemaah haji dari Kota Depok. Kloter 18 ini tiba di Embarkasi Jakarta Bekasi lebih cepat 1 jam dari jadwal semula. Kloter 18 dengan jumlah jemaah 441 orang ditambah 4 orang petugas ini akan berada di embarkasi Jakarta Bekasi sekitar 16 jam untuk proses administrasi. Dan pukul 22 lewat 55 nanti malam akan diberangkatkan menuju Soekarno-Hatta dan dijadwalkan terbang pukul 03.55 besok subuh. Dari embarkasi Jakarta Bekasi dan Supena Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah terus menjaga stabilitas rupiah melalui intervensi di pasar obligasi di tengah tekanan global. Selengkapnya disampaikan oleh Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Nilai tukar rupiah mengalami tekanan di tengah ketidakpastian global. Pada Selasa pagi 12 Mei 2026, nilai tukar rupiah melemah 0,56% ke level Rp17.512 per dolar Amerika Serikat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan APBN masih relatif aman meski nilai tukar rupiah berada di atas asumsi APBN. Kementerian Keuangan berkomitmen melakukan intervensi di pasar obligasi untuk membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.
2: Bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asingnya nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik sehingga rupiah akan menguat.
1: Purbaya menjelaskan upaya menekan imbal hasil surat utang melalui mekanisme pembelian kembali atau buyback akan segera dimulai. Menurut Purbaya, langkah tersebut dilakukan untuk menjaga minat investor asing di pasar obligasi domestik. Sebelumnya, Bank Indonesia menilai tekanan terhadap rupiah bersifat jangka pendek dan dipengaruhi faktor global serta musiman. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan nilai tukar rupiah berada pada level undervalued atau di bawah nilai fundamentalnya. Menurut Perry, tingginya permintaan valuta asing untuk pembayaran utang luar negeri dan repatriasi dividen menjadi salah satu pemicu tekanan di pasar domestik.
3: Memang dalam secara musiman, April, Mei, Juni ini memang permintaan terhadap dolarnya tinggi. Ada untuk pembayaran repatriasi dividen, ada pembayaran utang, dan juga untuk jemaah haji. Tapi rupiah adalah undervalue dan ke depan akan stabil dan cenderung menguat. Itu nomor satu. Nomor dua, ya, kami melaporkan kepada Pak Presiden dan Pak Presiden meresmi dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan 7 langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia.
1: Bank Indonesia memperketat pengawasan pembelian dolar Amerika Serikat di pasar domestik serta mendorong penggunaan mata uang lokal bersama mitra dagang internasional. Perry menyebut pengembangan transaksi mata uang lokal seperti rupiah dan yuan dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Di dalam negeri itu adalah pasar yuan, Chinese yuan dengan rupiah sudah berkembang di dalam negeri. Sekarang sudah mulai terbentuk pasar domestik yuan sama rupiah termasuk ini local currency sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar. Sehingga itu bisa memperkuat. Nomor 6 adalah penguatan untuk pasar intervensi kami di offshore non-delivery forward. Supaya kita lebih mampu mengendalikan perkembangan nilai tukar di offshore, di luar negeri.
1: Dari sisi pelaku pasar, Direktur PT Trace Andalan Futures, Ibrahim Aswaibi memproyeksikan rupiah masih berpotensi melemah hingga level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim menilai ketegangan di Selat Hormuz berdampak pada kenaikan biaya logistik serta tekanan terhadap industri padat karya di dalam negeri.
4: Nah, ini yang membuat indeks dolar kembali lagi mengalami penguatan yang cukup signifikan sehingga apa? Sehingga berdampak terhadap kenaikan harga minyak mentah terutama adalah Brent crude oil. Ya, nah, kenaikan dari Brent crude oil ini berdampak terhadap transportasi dengan biaya yang cukup mahal. Itu dari segi eksternal.
1: Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan seluruh pemangku kepentingan perlu bersinergi untuk mengantisipasi dampak situasi global terhadap perekonomian nasional.
5: Yang ke depan ini DPR juga akan masuk dalam pembahasan KMPPKF yaitu APBN 2027. Karena itu juga termasuk dalam mengantisipasi APBN dan fiskal yang akan datang. Bagaimana dengan situasi global? Ini kan juga bukan hanya Indonesia, ini terkait dengan situasi global. Apa yang akan dilakukan oleh pemerintah termasuk dengan BI? Situasi ini jangan sampai pengaruhnya itu nantinya akan membuat Indonesia jadi terpuruk.
1: Pemerintah dan Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan ekonomi global. Upaya tersebut dilakukan melalui buyback surat utang serta pembatasan pembelian dolar Amerika Serikat tanpa underlying di atas $25,000. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menyentuh level di atas Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
6: Kalau menurut saya, pelemahan rupiah seperti ini tentu aja jadi perhatian ya Mbak. Karena kan bisa aja berdampak ke harga barang, harga kebutuhan sehari-hari. Jadi harapannya kondisi ini bisa segera stabil supaya masyarakat tidak terlalu terbebani.
7: Menurut saya, masyarakat pasti berharap ya rupiah bisa kembali menguat. Karena kalau nilai tukar terus melemah, biasanya harga barang itu ikut naik dan itu cukup terasa sih bagi kebutuhan sehari-hari.
8: Kalau melihat kondisi sekarang, memang situasi ekonomi global juga sedang tidak baik-baik aja ya Mbak. Nggak mudah juga, nggak cuma di Indonesia. Tapi mudah-mudahan ada langkah dari pemerintah kita yang bisa menjaga rupiah tetap stabil. Supaya aktivitas ekonomi kita sebagai masyarakat tetap berjalan baik.
9: Saya melihat kondisi nilai tukar yang melemah memang cukup mempengaruhi perekonomian kita. Yang penting sekarang bagaimana pemerintah bisa menjaga stabilitas supaya dampaknya ke masyarakat tidak semakin besar.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik rupiah dan tantangan ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Hamdani Sabil.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan tajam. Sempat menunjukkan penguatan tipis, mata uang Garuda justru berbalik arah, melemah hingga menembus level 17.500 per dolar Amerika Serikat. Ini merupakan salah satu titik terlemah dalam sejarah perjalanan mata uang kita. Berdasarkan data Selasa siang, 12 Mei 2026 kemarin, kurs rupiah terkoreksi ke kisaran 17.512 per dolar Amerika Serikat. Angka ini merosot dibanding penutupan hari sebelumnya yang berada di level 17.414 per dolar Amerika Serikat. Kondisi ini tentu memicu kekhawatiran kolektif, sebab pelemahan rupiah tidak hanya sekedar angka di pasar keuangan, tetapi berdampak langsung pada dapur masyarakat. Potensi kenaikan harga barang impor, melonjaknya biaya produksi industri, hingga ancaman inflasi kini membayangi di depan mata. Pendengar dan pemirsa, melemahnya rupiah merupakan imbas dari kombinasi faktor eksternal dan domestik. Secara global, eskalasi konflik geopolitik, kenaikan harga minyak dunia, serta kebijakan suku bunga Amerika Serikat yang agresif memaksa investor menarik dana dari negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman atau safe haven. Sementara dari dalam negeri, pasar tengah mencermati defisit transaksi berjalan, tingginya ketergantungan pada impor energi hingga persepsi terhadap stabilitas ekonomi nasional kita. Lalu, bagaimana seharusnya pemerintah menyikapi kondisi ini? Menjaga kepercayaan pasar adalah harga mati. Stabilitas kebijakan fiskal dan moneter harus tetap solid, agar investor tetap memiliki keyakinan penuh terhadap fundamental ekonomi Indonesia. Bank Indonesia perlu terus melakukan langkah stabilisasi yang progresif, baik melalui intervensi di pasar falas maupun optimalisasi cadangan devisa guna memastikan volatilitas rupiah tetap dalam koridor yang terkendali. Selain itu, penguatan sektor real dan akselerasi hilirisasi industri harus terus dipacu. Tujuannya jelas, agar Indonesia memiliki struktur sumber devisa yang lebih kuat dan tidak mudah goyah oleh sentimen global. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pelemahan rupiah memang menjadi alarm yang patut kita waspadai, namun bukan alasan untuk tenggelam dalam kepanikan. Yang kita butuhkan saat ini adalah langkah cepat, terukur, dan konsisten dari seluruh pemangku kebijakan demi menjaga stabilitas ekonomi tetap terjaga. Sekian editorial Pro 3 RRI. Selamat pagi.
0: Presiden Tiongkok Xi Jinping menegaskan dukungan Tiongkok terhadap multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global saat bertemu Direktur Jenderal UNESCO Khaled El Enani di Beijing. Dalam pertemuan itu, kedua pihak sepakat memperkuat kerjasama di bidang pendidikan, kecerdasan buatan, sains terbuka, dan juga pelindungan warisan budaya untuk mendorong perdamaian dan pembangunan global. Dari dunia olahraga, tim nasional U17 Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia U17 setelah kalah 1-3 dari tim nasional U17 Jepang pada laga terakhir grup B Piala Asia U17 2026 di Jeddah, Arab Saudi. Kekalahan tersebut membuat Indonesia finish di dasar klasemen grup B dengan 3 poin, sementara Jepang dan Tiongkok melaju ke perempat final sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program Satu RRI Siwolga dimanapun Anda berada. Senang sekali Azizia Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini 13 Mei 2026. Dan pendengar, di topik opini publik kita pagi ini ialah macet kesemrawutan lalu lintas di Siwolga. Mendengar, tingkat kepadatan kendaraan pada belakangan ini di kota Siwolga cukup tinggi. Sudah tentu tingkat kepadatan itu menjadi salah satu pemicu terjadinya macet di daerah ini. Kemacetan di kota Siwolga sudah hampir mirip dengan kemacetan yang ada di kota-kota besar lainnya di Indonesia. Dan bahkan pendengar, pada jam-jam tertentu setiap harinya dipastikan akan terjadi kemacetan seperti pada pagi hari, siang sepulang jam pelajaran sekolah, atau pada sore hari. Selain akses jalan yang tergolong sempit, ketidakteraturan parkir kendaraan di sepanjang jalan menjadi pemicu kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas di kota Siwolga, pendengar. Belum lagi gundukan material bangunan yang sering ditemui di jalanan di daerah ini semakin menambah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas. Sementara Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Jalan Mojopahit Baru yang diharapkan sebagai jalur alternatif untuk mengurai kemacetan, kondisinya justru sangat macet. Dan di sepanjang jalan ini pendengar, sejumlah mobil ekspedisi perikanan parkir dengan seenaknya, belum lagi pedagang ikan yang menggelar lapak dagangannya hingga ke badan jalan, yang tentunya membuat daerah ini semakin semrawut dan macet. Lalu apa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi kesemrawutan dan kemacetan yang terjadi di daerah ini? Apa kondisi ini tidak diketahui dinas atau instansi yang berwenang untuk memperbaikinya? Lantas mengapa sampai saat ini pemerintah kota Siwolga belum mampu menuntaskan persoalan pedagang ikan yang menggelar lapak dagangannya hingga ke badan jalan yang menjadi penyebab kemacetan dan kesemrawutan? Dan pendengar, masih ada banyak pertanyaan lainnya yang bisa kita bahas dan kita ulas bersama di Opini Publik kita pagi hari ini edisi 13 Mei 2026. Untuk itu pendengar, kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar semua di Opini Publik pagi hari ini melalui telepon kami di nomor 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp. Dan pendengar, sembari kami nantikan pendengar semua bisa bergabung memberikan tanggapan dan komentar pendengar di Opini Publik kita pagi ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Animals dari Maroon 5. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Everything You Are dari Hindia. Dan mendengar masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik edisi hari ini 13 Mei 2026. Dan masih kami nantikan pendengar tanggapan dan komentar pendengar semua melalui telepon kami di 0631225006 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Dan saat ini sudah masuk melalui pesan WhatsApp dari Nur Hayati Siregar. Katanya, persoalan pedagang ikan yang berjualan sampai ke badan jalan di kawasan Mojopahit Baru perlu ditertibkan. Namun mereka tetap harus diberi ruang usaha, tetapi jangan sampai mengganggu pengguna jalan. Betul sekali. Ini ibu-ibu ya yang komentar, berarti memang datang ke pasar nih pendengar. Ada juga dari Deddy Saputra, katanya trotoar itu hak pejalan kaki. Kalau trotoar dipenuhi lapak dagangan, masyarakat jadi terpaksa berjalan di badan jalan dan itu sangat berbahaya dan tentu saja menyebabkan kemacetan. Oke, sudah ada dua pemberi tanggapan yang masuk melalui pesan WhatsApp dan masih kami nantikan pendengar tanggapan lainnya melalui telepon kami di 0631225006 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 0811-6193-033. Dan sembari kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar lainnya di Opini Publik edisi hari ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Seribu Kali dari Ghea Indrawari. Dan pendengar, masih kami nantikan tanggapan dan komentar pendengar terkait opini publik kita pagi hari ini, yakni macet dan kesemrawutan lalu lintas di kota Sibolga. Setelah di segmen sebelumnya ada dua pesan WhatsApp yang masuk, masih kami nantikan tanggapan lainnya melalui telepon kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp kembali di 0811 6193033. Jadi pendengar, topik kita kali ini adalah macet dan kesemrawutan lalu lintas di kota Sibolga, yang artinya memang perlu sekali untuk melakukan evaluasi atau perbaikan segala macamnya, bagaimana agar lalu lintas di kota Sibolga bisa berjalan dengan lancar. Dan pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita cukupkan opini publik kita edisi hari ini. Sampai jumpa di opini publik edisi lainnya. Dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, karena di formasi selanjutnya pendengar semua akan kami hadirkan Sibolga Menyapa Pagi. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baru saja Anda mengikuti opini publik.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, selamat pagi dan selamat menjalani aktivitas pendengar semua, dan tentunya masih ditemani oleh Azizia Khurfatul Jannah di program Satu RRI Sibolga. Dan pendengar, senang sekali saya masih bisa kembali menemani pendengar semua di Sibolga Menyapa Pagi edisi hari ini. Dan topik yang akan kita bahas di pagi hari ini ialah FOMO di era media sosial. Pendengar, di era digital seperti sekarang, media sosial ini sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dari bangun tidur hingga menjelang istirahat malam, tidak sedikit dari kita yang membuka layar ponsel untuk melihat kabar terbaru, tren yang sedang ramai, atau aktivitas orang lain. Namun di balik kemudahan itu semua, pendengar, muncul sebuah fenomena yang semakin akrab di tengah masyarakat, khususnya generasi muda, yaitu FOMO atau fear of missing out. Nah, FOMO adalah rasa takut tertinggal informasi, tren, pengalaman, atau momen-momen yang sedang dialami oleh orang lain. Akibatnya, seseorang merasa harus terus mengikuti perkembangan agar tidak merasa ketinggalan. Lalu bagaimana kan di pendengar fenomena ini mempengaruhi kehidupan kita? Nah, kita akan bahas ini bersama dalam beberapa segmen ke depan, tentunya di Sibolga Menyapa Pagi. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. What up world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say

0: niente ci puoi stare io.
1: Amamos la tierra.
2: Woman, ha dicho.
3: Come on, everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same earth.
4: Have you ever been to Earth?
3: Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here.
5: Are we gonna die?
3: You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid.
4: Unless we get our shit together now.
6: Anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
7: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
8: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
6: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
9: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
10: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi hari ini. Dan pendengar, di topik kita hari ini di Sibolga menyapa pagi ialah fear of missing out atau FOMO di era media sosial. Jadi pendengar, fear of missing out bukan sekedar rasa penasaran biasa. Ini adalah kondisi ketika seseorang merasa cemas jika tidak mengetahui atau mengikuti apa yang sedang terjadi di lingkungan sosialnya, terutama di media sosialnya nih pendengar. Ketika kita melihat teman sedang liburan, orang lain memamerkan pencapaian atau tren terbaru yang ramai diperbincangkan, seringkali muncul perasaan membandingkan diri yang tanpa sadar kita merasa harus ikut agar dianggap relevan atau tidak ketinggalan zaman. Nah, media sosial memang dirancang untuk menampilkan momen terbaik seseorang nih pendengar. Sayangnya ketika kita terlalu sering melihat potongan kehidupan sempurna orang lain, kita bisa lupa bahwa setiap orang punya tantangan yang tidak selalu ditampilkan di layar ponsel dan di layar-layar lainnya. Nah, fear of missing out juga bisa membuat seseorang sulit fokus terus-menerus atau memeriksa notifikasi, bahkan merasa gelisah saat tidak membuka media sosial. Nah, salah satu contoh FOMO yang sering terjadi di media sosial adalah kalau sekarang ini zamannya filter-filter di filter atau template di media sosial nih pendengar, seperti contohnya tunjukkan dirimu di beberapa tahun yang lalu gitu. Nah, mungkin terkadang itu hal yang menyenangkan ya, apa seperti flashback atau segala macamnya, membagikan momen-momen tertentu yang mungkin masih kita ingat, yang masih tersimpan di dalam ponsel, dan tidak ada salahnya untuk membagi untuk orang lain. Tapi kita juga perlu bijak pendengar untuk mengetahui apa saja sih yang memang tidak perlu ikut-ikutan, seperti menggunakan filter yang seperti apa, membagikan hal-hal seperti apa, termasuk identitas pribadi kita yang sifatnya privacy seperti itu, yang sebenarnya tidak perlu dan tidak boleh diketahui banyak orang. Nah, itu yang harus kita pikirkan, dampak lain dari FOMO atau fear of missing out. Dan kita akan lanjutkan pembahasan lainnya pendengar. Jadi setelah kita memahami apa itu FOMO atau fear of missing out, pertanyaan berikutnya adalah mengapa fenomena itu begitu mudah muncul dan begitu kuat mempengaruhi kehidupan kita. Nah, kita akan bahas lebih lanjut pada segmen berikutnya. Dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Tunggu Apa Lagi dari Nyoman Paul. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa sol. So la di do, so do.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizi Akhur Fatul Jana di Sibolga Menyapa Pagi. Dan masih dengan topik kita kali ini, yakni FOMO di era digital. Pendengar, ada begitu banyak pertanyaan mengapa FOMO bisa terjadi. Nah, salah satu penyebab utama FOMO atau fear of missing out adalah budaya perbandingan sosial. Nah, media sosial ini memungkinkan kita melihat kehidupan banyak orang dalam waktu singkat nih, pendengar. Karena ketika kita melihat orang lain tampak sukses, bahagia, produktif, atau memiliki pengalaman yang menarik, otak kita itu secara otomatis melakukan perbandingan. Padahal yang kita lihat hanyalah bagian terbaik dari kehidupan mereka. Best part or best cut, seperti itu. Nah, selain itu, derasnya arus informasi juga membuat kita merasa harus selalu terhubung. Ada kekhawatiran di dalam diri jika tidak online. Kita akan tertinggal berita, tren, atau pembicaraan penting. Dan jika dibiarkan nih pendengar, FOMO dapat berdampak pada kesehatan mental mulai dari kecemasan, stres, sulit menikmati momen saat-saat ini, hingga menurunkan rasa percaya diri. Nah, padahal hidup itu bukan perlombaan pendengar. Untuk hidup bukan hanya ajang perlombaan untuk selalu menjalani hal-hal yang paling update. Nah, tapi setiap orang memiliki ritme atau perjalanan hidup yang berbeda. Jadi perjalanan hidupnya masing-masing. Lalu, bagaimana sih cara menghadapi FOMO agar media sosial tetap menjadi sarana yang bermanfaat tanpa mengganggu ketenangan hidup? Nah, kita akan lanjutkan pembahasan ini di segmen selanjutnya. Jadi tetap bersama kami pendengar setelah jeda hiburan lagu yang satu ini, lagu 2002 dari Anne Mary. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil, dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

cinta. Hai pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Sibolga menyapa pagi hari ini. Dan masih dengan topik kita dengan FOMO di era digital. Bagaimana cara menghadapi FOMO agar media sosial tetap menjadi sarana yang bermanfaat tanpa mengganggu ketenangan hidup? Nah, pendengar, cara bijak menghadapi FOMO atau fear of missing out adalah kita bisa membatasi waktu penggunaan media sosial agar kita tidak terus-menerus terpapar informasi yang memicu perasaan tertinggal. Jadi gunakan media sosial sesuai kebutuhan, bukan karena dorongan atau dorongan untuk selalu mengecek sesuatu atau update. Nah, kedua, fokus pada perjalanan hidup sendiri. Jadi alihkan perhatian pendengar semua dari membandingkan diri dengan orang lain menjadi menghargai proses yang sedang kita jalani. Dan yang ketiga, ada perbanyak aktivitas di dunia nyata. Nah, menghabiskan waktu bersama keluarga, membaca buku, berolahraga, atau melakukan hobi yang lainnya dapat membantu kita untuk lebih hadir di momen-momen saat ini. Jadi lebih menghargai apa yang sedang kita jalani. Nah, yang terpenting nih pendengar, untuk mengingat bahwa nilai diri seseorang itu tidak ditentukan oleh seberapa sering ia mengikuti tren atau seberapa aktif ia di media sosial. Jadi kita gak ikut tren-tren tertentu pun gak masalah gitu. Seperti orang lain sudah berfoto di sini, sudah ke sini, melakukan hal seperti ini dan kita belum melakukannya, ya gak masalah. Asalkan kita tidak berputus asa. Dalam artian kita berada di titik kita saat ini itu perlu dihargai, perlu diapresiasi, dan jangan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jadi tidak ikut tren-tren tertentu tuh nggak salah kok gitu. Bukan berarti kita tertinggal, tapi mungkin saja kita sudah melakukan hal yang lainnya dan itu terbaik untuk diri kita sendiri. Dan pendengar, FOMO atau fear of missing out di era media sosial adalah tantangan nyata yang banyak dialami saat ini. Namun dengan kesadaran dan pengelolaan yang bijak, kita tetap bisa menikmati manfaat teknologi tanpa kehilangan ketenangan diri. Jadi mari gunakan media sosial pendengar semua sebagai alat untuk belajar, berbagi inspirasi, dan membangun koneksi positif, bukan sebagai sumber tekanan atau perbandingan yang melelahkan. Jadi selalu gunakan media sosial pendengar semua dengan bijak. Pendengar, terima kasih telah bersama kami di Sibolga Menyapa Pagi hari ini. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Tetap semangat menjalani hari, tetap bijak bermedia sosial, dan jangan lupa untuk menikmati hidup sesuai ritme pendengar semua. Sampai jumpa pada perbincangan lainnya, dan tetap bersama kami pendengar, karena berbagai macam informasi, hiburan, dan program lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua di sepanjang hari ini. Jadi tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Kita Indonesia, sesungguhnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi sekarang kakak jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Eh Fadli, udah besar, pasti aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Tapi kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmagorie, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Siwolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana masih menemani pendengar semua di Siwolga pagi ini. Dan pendengar, Radio Republik Indonesia menjadi salah satu media yang menyelenggarakan pesta sepak bola terbesar di dunia. Dan FIFA World Cup 2026 akan menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan menghadirkan persaingan yang lebih besar pendengar, lebih meriah, dan partisipasi lebih banyak tim dari berbagai negara di penjuru dunia. Jangan lewatkan seluruh informasi terbaru seputar jadwal pertandingan, kabar tim peserta, analisis laga, prediksi seru, hingga fakta-fakta menarik seputar FIFA World Cup 2026 hanya melalui siaran Radio Republik Indonesia. Mari sambut kemeriahan pesta sepak bola dunia dan rasakan atmosfernya bersama RRI Program 1 Siwolga. Dan Piala Dunia 2026 dari Amerika Utara untuk dunia, gaungnya mendunia bersama RRI, pendengar. Tetap bersama kami di Program 1 RRI Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
2: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Sibolga pagi ini, dan kembali kami hadir dengan informasi seputar Piala Dunia 2026. 30 hari lagi dan FIFA menghitung mundur menuju Piala Dunia 2026 dengan cerita statistik harian. Pendengar, Clint Dempsey hanya membutuhkan 30 detik untuk mencetak gol bagi Amerika Serikat melawan Ghana pada Brasil 2014. Pemain asal Texas itu dengan cerdik menerima umpan Jermaine Jones, bergerak memotong ke dalam melewati John Boy lalu melepaskan tembakan ke sudut bawah gawang di Natal. Gol tersebut membuat Dempsey menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang mencetak gol di 3 edisi Piala Dunia FIFA. Gol itu hingga kini masih menjadi yang tercepat oleh pemain non-Eropa dalam sejarah Piala Dunia FIFA dengan Park Seung-jin sebelumnya mencetak gol setelah 50 detik untuk Korea Utara melawan Portugal pada tahun 1966. Dan satu-satunya gol yang lebih cepat dalam sejarah Piala Dunia FIFA adalah gol Brian Robson dalam 28 detik untuk Inggris melawan Prancis pada tahun 1982. Ernest Lenhardt dalam 25 detik untuk Jerman melawan Austria pada tahun 1934. Vaclav Masyk dalam 15 detik untuk Cekoslovakia melawan Meksiko pada tahun 1962, serta Hakan Şükür dalam 11 detik untuk Turki melawan Korea Selatan pada tahun 2002. Baik pendengar, berikut statistik harian Piala Dunia yang dapat kami informasikan pada Sibolga pagi hari ini, dan tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Come on, Harry, we wanna say goodnight to you.

0: Eh, Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi, berarti 600, heksakonta, 60, heks, 6, dan fobia, ketakutan yang sangat berlebihan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kitty. Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Nina dari VS. Dan pendengar, kembali kami informasikan masih seputar Piala Dunia 2026. Kali ini fokus penuh Ismail Diaz bidik kejutan di Piala Dunia. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, striker Panama Ismail Diaz fokus menghadapi laga berat Piala Dunia 2026. Panama akan menghadapi Inggris, Kroasia, dan Ghana. Pemain kelahiran 12 Mei 1997 itu antusias menghadapi lawan kuat di Piala Dunia 2026. Ia menikmati tantangan melawan tim terbaik dunia. Pesepak bola 28 tahun itu merasa sepak bola membantunya berkembang sebagai pribadi dan pemain. Pengalaman hidup membuatnya semakin matang menghadapi tantangan. Sayap kiri Panama itu memulai karir sejak remaja bersama Tauro dan debut timnas yang sangat muda. Ia tampil di Piala Dunia 2018 bersama Panama. Ia masih punya perjalanan besar bersama Panama di Piala Dunia 2026 dan ia juga siap memimpin rekan-rekannya menghadapi Kroasia, Inggris, dan Ghana. Baik pendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia 2026 yang dapat kami kabarkan. Dan kami informasikan bahwa di pukul 10 waktu Indonesia Barat nanti pendengar semua akan kami hadirkan program informasi cuaca. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ewah, ewah. Buka main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan

0: tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan bang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana masih bisa menemani pendengar semua di program Sanksi atau Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi dengan topik kita kali ini jerat narkoba di era digital dan ancamannya yang mengintai generasi muda. Pendengar, perkembangan teknologi digital membawa banyak kemudahan dalam kehidupan manusia. Dan melalui internet, informasi dapat diakses dalam hitungan detik. Komunikasi menjadi tanpa batas dan berbagai aktivitas kini dapat dilakukan hanya melalui genggaman tangan. Namun di balik manfaat besar tersebut, pendengar, era digital juga membuka celah baru bagi berbagai tindak kejahatan, salah satunya adalah peredaran narkoba. Kini transaksi narkoba tidak lagi dilakukan secara terang-terangan di jalanan atau tempat tersembunyi, pendengar. Tapi modus operandi telah berubah, memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan instan, hingga transaksi digital yang sulit dilacak. Yang lebih mengkhawatirkannya lagi nih, pendengar, generasi muda menjadi sasaran empuk karena kedekatan mereka dengan teknologi. Lalu bagaimana ancaman narkoba di era digital yang mengintai generasi muda? Dan apa langkah yang bisa dilakukan untuk mencegahnya? Nah, kita akan simak bersama dalam 3 segmen yang berikut ini. Namun sebelum kita lanjutkan pembahasan terkait jerat narkoba di era digital, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Pura-Pura Cinta dari Ada Band. Jadi tetap bersama kami pendengar di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di program siaran anti narkoba, korupsi, dan judi. Di topik kita kali ini yaitu jerat narkoba di era digital serta ancaman yang mengintai generasi muda. Pendengar, perkembangan teknologi digital telah mengubah banyak hal termasuk cara para pelaku kejahatan menjalankan aksinya. Jika dahulu transaksi narkoba dilakukan secara tatap muka, kini para pelaku memanfaatkan ruang digital sebagai jalur distribusi yang lebih aman dan sulit terdeteksi. Dan media sosial, aplikasi perpesanan terinskripsi hingga forum daring kerap dijadikan sarana komunikasi antara bandar dan pembeli. Dengan identitas palsu, kode-kode tertentu hingga sistem pembayaran digital, transaksi ilegal ini dapat dilakukan secara terselubung. Bahkan, pengiriman barang dilakukan melalui jasa ekspedisi dengan kemasan yang disamarkan. Dan kondisi ini tentu menjadi ancaman serius pendengar, terutama bagi generasi muda yang sangat akrab dengan dunia digital. Kurangnya literasi digital dan pengawasan dapat membuat mereka mudah terpapar, baik sebagai korban penyalahgunaan maupun sebagai target perekrutan jaringan peredaran narkoba. Dan setelah memahami bagaimana modus peredaran narkoba berkembang di era digital saat ini pendengar, kita perlu melihat lebih dekat lagi mengapa generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terjebak dalam ancaman ini. Dan kita akan bahas ini di segmen selanjutnya, dan kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Percayakan dari Lila. Selamat mendengarkan.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: and I'll write your name.
1: Baik pendengar program Satu Era di Siwolga, dimanapun Anda berada, masih bersama Azizia di Sanksi edisi hari ini, suara anti narkoba, korupsi dan judi. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan kita kali ini tentang jerat narkoba di era digital. Pendengar, generasi muda merupakan kelompok yang aktif menggunakan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari. Mereka menghabiskan banyak waktu di media sosial, platform hiburan digital maupun ruang interaksi virtual lainnya. Nah, di tengah fase pencarian jati diri ini, rasa ingin tahu yang tinggi seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tawaran pertemanan, ajakan mencoba hal baru, hingga iming-iming keuntungan cepat kerap menjadi pintu masuk penyalahgunaan narkoba. Jadi tidak sedikit pula anak muda yang terjerumus karena tekanan pergaulan, rasa ingin diterima di lingkungan sosial atau sekedar mengikuti tren yang salah. Dan ditambah lagi nih pendengar, paparan konten digital yang tidak terfilter dapat menormalisasi perilaku berisiko. Oleh karena itu, edukasi sejak dini sangat penting. Karena generasi muda perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, literasi digital, dan pemahaman yang kuat tentang bahaya narkoba agar tidak mudah terjebak dalam tipu daya yang beredar di dunia maya. Dan pendengar, ancaman ini tentu tidak bisa dihadapi oleh generasi muda seorang diri. Dibutuhkan peran keluarga, sekolah, masyarakat, dan pemerintah untuk membangun benteng perlindungan yang kuat. Dan seperti apa langkah pencegahan dan peran bersamanya akan kita bahas di segmen selanjutnya. Jadi, kembali kami hadirkan hiburan lagu. Kali ini lagu Cobalah Mengerti dari Peter Pan. Jadi tetap bersama kami pendengar di program Satu Era di Siwolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chuah Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep, hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di program khusus sanksi suara anti narkoba, korupsi, dan judi. Dan kembali kita lanjutkan pembahasan kita tentang langkah pencegahan dan peran bersama. Pendengar, pemberantasan narkoba di era digital memerlukan langkah yang adaptif dan kolaboratif. Pengawasan terhadap aktivitas digital anak-anak dan remaja perlu dilakukan secara bijak oleh orang tua, bukan untuk membatasi tetapi untuk melindungi. Dan sekolah juga memiliki peran penting melalui edukasi anti narkoba yang relevan dengan perkembangan zaman, termasuk memberikan pemahaman tentang bahaya transaksi ilegal melalui platform digital. Dan di sisi lain juga pendengar, masyarakat perlu aktif melaporkan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran narkoba baik di lingkungan sekitar maupun di ruang digital. Pemerintah dan aparat penegak hukum harus terus memperkuat patroli cyber untuk memutus rantai peredaran narkoba yang memanfaatkan teknologi. Dan yang paling penting nih pendengar, generasi muda harus dibekali ruang positif untuk berkembang, menyalurkan kreativitas, dan membangun masa depan tanpa narkoba. Pendengar, era digital memang membawa banyak peluang, namun juga menghadirkan tantangan baru yang harus diwaspadai bersama. Jerat narkoba tidak lagi hanya mengintai di sudut-sudut gelap kota pendengar, tetapi juga dapat hadir melalui layar gawai atau layar ponsel yang kita gunakan setiap harinya. Oleh karena itu, kewaspadaan, edukasi, dan kepedulian menjadi kunci utama dalam melindungi generasi muda dari ancaman narkoba. Mari jadikan teknologi sebagai sarana membangun masa depan yang lebih baik, bukan sebagai pintu masuk menuju kehancuran. Pendengar, sekian program sanksi siaran anti narkoba, korupsi, dan judi edisi hari ini 13 Mei 2026. Sampai jumpa di pembahasan sanksi lainnya. Dan pendengar, siaran anti narkoba, korupsi, dan judi edisi kali ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita. Saya Zizia Khurfatul Jana, pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan tetap bersama kami pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar semua akan kami hadirkan dinamika olahraga, dan setelah itu pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Ismail Marzuki yang akan menemani pendengar semua hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat nanti. Pendengar, berbagai macam program, hiburan, serta informasi lainnya sudah kami persiapkan untuk pendengar semua. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas di bawah usia 17 Indonesia tersingkir dari Piala Asia usai kalah dari Jepang. Atletico Madrid amankan posisi 4 besar Liga Spanyol. Ganda putra dan putri Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Safira Walia.

Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Atletico Madrid amankan tempat di empat besar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Osasuna dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.

0: Atletico Madrid memastikan finish di empat besar sekaligus mengamankan tiket menuju Liga Champions musim depan setelah merebut kemenangan tandang 2-1 atas Osasuna dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026 bertanding di Stadion El Sadar, Pamplona. Klub dengan julukan Los Rojiblancos atau si Merah Putih memecah kebuntuan gol dengan cepat lewat tendangan penalti Ademola Lukman pada menit ke-15. Penalti tersebut dihadiahkan kepada Atletico Madrid setelah Javi Galan, bek Osasuna, melakukan handball. Atletico kemudian menggandakan kedudukan di babak kedua lewat sundulan Alexander Sorloth pada menit ke-71. Osasuna terus mendominasi, melepaskan tendangan hingga 23 kali, 4 kali lipat bila dibandingkan Atletico Madrid yang hanya melepaskan tendangan sebanyak 5 kali. Namun, satu-satunya gol yang tercipta dari usaha keras itu baru datang di waktu tambahan pertama babak kedua lewat tendangan Kike Barja. Selesai pertandingan, manajer klub Atletico Madrid Diego Simeone mengatakan pemainnya telah bermain dengan sangat baik hari ini.
1: Bueno, sí, siempre hay juego.
0: Selalu ada yang dipertaruhkan, bisa finish di peringkat yang lebih tinggi serta mewakili tim kami. Dalam pertandingan pekan lalu, menurutku kami bermain bagus, tapi kami tidak seagresif hari ini. Hal itu jelas membantu kami unggul, mengendalikan jalannya pertandingan dan menghadapi tim yang jelas-jelas memiliki motivasi tinggi, baik itu tim yang berada di papan bawah maupun di papan atas. Sementara manajer klub Osasuna, Alessio Lisci, mengatakan bahwa pemainnya kurang bermain dengan efektif. Kamu tahu, kalau kami melakukan kesalahan seperti minggu lalu, aku yang pertama kali disalahkan. Tapi hari ini soal efisiensi, soal mencetak gol, dan jelas aku tidak menyalahkan tim.

0: Dari Spanyol kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia. Argentina menjadi salah satu tim favorit dalam turnamen Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sang juara bertahan dipastikan akan diperkuat sejumlah nama besar seperti Lionel Messi dan Julian Alvarez yang akan menyulitkan lawan-lawannya. Bagaimana peluang Argentina di edisi kali ini? Kita simak bedah tim dari Ilham Akbar.
1: Bedah tim Argentina.
2: Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kelemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain muda di lini belakang naik step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina fase akhir Lionel Messi di Piala Dunia nanti.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke informasi seputar tenis. Jannik Sinner melaju ke putaran perempat final turnamen tenis Italian Open 2026 usai tampil dominan di Foro Italico Roma tadi malam. Petenis nomor satu dunia itu mengalahkan kompatriotnya Andreas Pelegniro dua set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3. Sinner mengendalikan pertandingan sejak awal dan belum kehilangan satu set sepanjang turnamen berlangsung. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang menghadapi sesama petenis Italia dan puas dengan performanya meski menghadapi kondisi sulit.
2: Today Andrea made an incredible tournament.
3: Andrea menjalani turnamen yang luar biasa dengan banyak kenangan indah baginya. Semoga hasil ini bisa memberinya kepercayaan diri lebih besar. Saya merasa pertandingan hari ini berjalan sangat baik dari kami berdua dan juga sangat menguras fisik. Karena itu, saya sangat senang dengan level permainan yang saya tampilkan. Dia juga bermain di level yang sangat bagus. Saya hanya mendoakan yang terbaik untuknya sepanjang sisa musim ini. Semoga hasil ini bisa memberinya dorongan kepercayaan diri yang besar untuk sisa musim dan juga kariernya.
1: Kemudian itu memperpanjang catatan impresif Sinner pada turnamen level Masters 1000 musim ini. Pada perempat final, Sinner akan berhadapan dengan

0: unggulan ke-12 Andrei Rublev. Sementara itu dari nomor tunggal putri, unggulan ketiga asal Amerika Serikat Coco Gauff sukses mengamankan tempat di putaran semifinal usai menaklukkan petenis muda Rusia Mira Andreeva 4-6, 6-2, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, timnas Indonesia usia di bawah 17 kalah 1-3 dari Jepang pada partai ketiga grup B Piala Asia yang berlangsung di lapangan A Kompleks Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Rabu dini hari tadi waktu Indonesia. Pelatih timnas Indonesia usia di bawah 17, Kurniawan Dwi Yulianto, usai laga menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Karena gagalnya Indonesia lolos dari grup juga otomatis menggugurkan kesempatan Garuda Asia ke Piala Dunia usia di bawah 17.
1: Atas nama pribadi dan juga sebagai head coach, sebagai penanggung jawab di tim ini, saya mohon maaf atas kegagalan ini, tapi saya tetap berterima kasih kepada semua staff yang ada di belakang tim, dan juga terima kasih atas kerja keras para pemain, dan karir mereka masih panjang. Saya berharap mereka terus tumbuh, berkembang, dan menjadi pemain-pemain yang akhirnya bisa berprestasi ke depannya. Dan sebagai head coach tentunya saya akan bertanggung jawab penuh atas kegagalan untuk mengulang sukses tim yang tahun lalu.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di dasar klasemen akhir grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan 2 kali kalah. Sementara peringkat pertama menjadi milik Jepang yang mengoleksi 9 poin dari 3 kali kemenangan. Sedangkan Tiongkok yang sempat kalah dari Indonesia di pertandingan pertama justru lolos sebagai peringkat kedua grup B dengan poin yang sama, namun unggul agregat gol atas Indonesia.

0: Masih dari kabar timnas sepak bola, timnas senior Indonesia akan bertarung di grup neraka pada Piala Asia 2027 dengan menghadapi tim sekelas Jepang, Qatar, dan juga Thailand. Lantas bagaimana peluang timnas Garuda di Piala Asia tahun depan? Berikut beritanya bersama dengan Rosihan Anwar.
1: Juga hari ini akan ada lagi drawing Piala Asia.
2: Dari hasil pengundian grup untuk Piala Asia 2027, Indonesia telah dipastikan berada dalam grup F untuk Piala Asia tahun depan yang berlangsung di Arab Saudi. Tak hanya itu saja, Timnas Garuda akan bertarung di grup neraka karena bakal bertemu lawan yang terbilang berat, mulai dari kontestan Piala Dunia seperti Jepang, Timnas Qatar, serta tim negeri Gajah Putih Thailand yang menjadi rival terberat di Asia Tenggara. Meski demikian, pelatih Timnas Indonesia John Hertman menyatakan optimis untuk berjuang lolos ke babak selanjutnya. Menurutnya tidak ada grup yang mudah untuk ajang sekelas Piala Asia.
3: Yeah, I think many people will see it as a difficult group.
2: Banyak yang bilang kita berada di grup yang sulit, tapi ini adalah kompetisi AFC dan pada level ini, saya rasa setiap grup tidak ada yang mudah. Ini akan menjadi peluang bagi Timnas Indonesia mengeluarkan kemampuan terbaik dan bersaing melawan tim papan atas seperti Timnas Jepang. Kami juga akan berusaha sebaik mungkin menghadapi Qatar serta membawa semangat yang sama besarnya untuk mengalahkan Thailand.
3: You know, bring out our best version of ourselves to compete against Qatar and then, you know, to bring that fight and desire and passion that's required to beat a team like Thailand.
2: John Hertman menegaskan dirinya akan menanamkan mental bertanding dan semangat juang yang tinggi bagi skuad Garuda yang bakal dipersiapkan di Arab Saudi.
3: I think every game has.
2: Jadi saya pikir setiap pertandingan pasti memiliki tantangan tersendiri. Saya rasa akan ada pola pikir yang berbeda yang diperlukan ketika menjalani setiap pertandingan. Sebab itu, daripada melihat grup ini sebagai tantangan yang besar, saya malah berpikir ini benar-benar menjadi peluang besar bagi kami. Terpisah Yunus Nusi, Sekjen PSSI ketika diwawancarai awak media usai final Pegadaian Championship di Yogyakarta menyebutkan apapun hasil pengundian grup akan menjadi tantangan tersendiri bagi Timnas Senior Indonesia.
4: Kita berharap Timnas kita akan mendapatkan grup yang sepadan, karena kita lihat juga bahwa namanya drawing bebas, tapi kita mohon dukungan, mohon doanya, mudah-mudahan kali ini kita yakin mudah-mudahan akan juara.
2: Piala Asia 2027 akan berlangsung pada 7 Januari hingga 5 Februari tahun depan dan diikuti 24 tim terbaik dari benua Asia. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sendiri menyiapkan 9 stadion untuk menyukseskan perhelatan Piala Asia ke-19 tersebut. Rosihan Anwar, RRI.

Sementara itu, kabar baik datang dari cabang olahraga bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Leo Rolihkar Nando dan Daniel Martin melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Leo dan Daniel menang meyakinkan atas pasangan Taiwan Lai Po Yu dan Sai Fu Cheng di Stadion Nimi Batat tadi malam. Pasangan Indonesia itu menang 2 game langsung dengan skor 21-9 dan 21-8. Leo dan Daniel langsung menekan sejak awal laga, di mana keduanya tetap mampu mengontrol permainan meski arena pertandingan dipengaruhi angin kencang. Kemenangan ini juga menandai kembalinya Daniel Martin ke turnamen internasional setelah cedera panjang. Sementara dari nomor ganda putri, pasangan Indonesia Isyana Syahira Meida dan juga Rinjani Kwinara Nastin juga berhasil melangkah ke babak 16 besar usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye Karmenting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal. Federasi Futsal Indonesia atau FFI menetapkan perubahan nama menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut disampaikan dalam Kongres Biasa FFI tahun 2026 di Jakarta kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI.
2: Kongres Biasa Federasi Futsal Indonesia tahun 2026 menetapkan perubahan nama organisasi dari Federasi Futsal Indonesia atau FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan itu disahkan dalam Kongres yang berlangsung di Jakarta kemarin. Perubahan nama dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional dan penyesuaian statuta PSSI serta FIFA. Transformasi ini dinilai dapat mempertegas integrasi futsal dengan ekosistem sepak bola nasional. Dalam konferensi persnya, Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Michael Victor Sianipar, menjelaskan perubahan nama juga menjadi langkah guna memperkuat fungsi organisasi.
1: Hal yang kedua yang juga signifikan adalah dari Kongres juga sudah menyetujui untuk adanya perubahan nama. Perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Tapi hal ini kita setelah Kongres, kami tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti. Kenapa? Karena memang mengacu kepada statuta PSSI, di mana di statuta tersebut futsal adalah asosiasi yang berat. Dan dari dulu memang sudah seperti itu, bahwa futsal adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari sepak bola. Futsal kita bisa maju 2 tahun terakhir karena dukungan dari PSSI, karena dukungan dari pemerintah juga, karena kerja keras dari banyak pihak. Tapi kami punya keyakinan bahwa prestasi ini dibangun bersama, sinergi bersama, dan bahkan bisa lebih lagi ke depan kalau sinergi tersebut terus kita perkuat.
2: Sebelumnya, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir turut mengapresiasi perkembangan futsal Indonesia. Erick, yang juga merupakan Ketua PSSI, menilai sinergi futsal, PSSI, dan pemerintah menjadi kunci peningkatan prestasi tim nasional futsal dalam 2 tahun terakhir.
3: Dan itu kita bisa buktikan hasilnya, bisa kita lihat hari ini tim nasional kita punya prestasi yang luar biasa. Dan tentu saya juga apresiasi bagaimana sinergisitas juga tidak hanya futsal dan PSSI dan juga dengan pemerintah yang punya hubungan yang erat, terbuka, yang sehingga bisa punya hasil-hasil yang maksimal selama ini.
2: Transformasi FFI menjadi AFI diharapkan dapat memperkuat hubungan pusat, daerah, dan klub anggota. Sinergi antar lembaga juga dinilai penting untuk mendukung pengelolaan futsal yang lebih profesional. Pembenahan organisasi ini diharapkan dapat mendukung pencalonan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, pendengar, sebelum melanjutkan dinamika olahraga, kami hadirkan informasi di mana Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat bersama dengan LPP RRI, LPP TVRI, dan juga LKBN Antara pada hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif. Hana.
1: Pendengar Pro 3 RRI, saat ini saya melaporkan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, di mana saat ini Komisi 7 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat yang berlangsung sejak pukul 10:30 tadi di ruang rapat Komisi 7 Gedung Nusantara 1 DPR RI. Rapat ini menghadirkan jajaran Dewan Pengawas dan Direktur Utama LPP RRI, Dewan Pengawas dan PLT Direktur Utama LPP TVRI, serta Direktur Utama LKBN Antara. Agenda rapat sendiri membahas perkembangan terkini seleksi Direktur Utama TVRI, seleksi Dewan Pengawas RRI, serta progres persiapan penyiaran Piala Dunia 2026. Berdasarkan pantauan saat ini, rapat dipimpin oleh pimpinan Komisi 7 DPR RI dengan suasana yang berlangsung aktif dan tertib. Para anggota Dewan mendengarkan langsung paparan dari masing-masing lembaga penyiaran publik dan kantor berita nasional Antara. Dari pantauan ruang rapat juga, jajaran Radio Republik Indonesia hadir dengan lengkap dipimpin oleh Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo bersama Direksi dan Perwakilan Dewan Pengawas. Dalam paparannya, RRI menyampaikan kesiapan lembaga dalam mendukung Agenda Nasional 2026 termasuk penguatan transformasi digital dan perluasan jangkauan layanan publik. Selain itu, rencananya akan disampaikan pula sinergi antara RRI, TVRI, dan LKBN Antara dalam mendukung penyiaran Agenda Nasional dan Internasional khususnya kesiapan publik kasih Piala Dunia 2026. Mari kita dengarkan bersama pemaparan Direktur Utama LPP RRI, I. Hendrasmo, dalam rapat dengar pendapat Komisi 7 DPR RI pada hari ini.
2: Ada dialog, ya, TikTok, ya, pedating, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sahur, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh,
3: ya. Program seperti Kriting Promo, ya, ini untuk membangun awareness publik terhadap siaran sepak bola di RRI. Juga ada dialog, ya, deep talk, ya, bedah tim, ya. Ini program-program yang kita lakukan untuk menghadirkan pembahasan yang lebih mendalam terkait sepak bola, ya. Kemudian strategi pertandingan hingga perspektif para tokoh, ya, dan pengamat olahraga. Kami juga menghadirkan format kreatif seperti namanya podcast sepak bola, ya, feature legenda Piala Dunia, ya. Jika ada program yang namanya Keyball Man and Versus Machine, ya, yang menggabungkan interaksi penyiar dengan AI personality, ya, dalam pembahasan sepak bola. Selain itu, kita juga ada variety show, ya, di balik bola, ya, VAR, visual asal review, yang menghadirkan sisi ringan, humanis, dan menghibur dari dunia sepak bola. Seluruh program ini diproduksi oleh berbagai programa dan satuan kerja. Ada 69 satker di RRI di seluruh Indonesia, supaya kita terasa lebih dekat dengan karakter dan identitas lokal masyarakat. Kemudian jumlah diseminasi, ya, atau jumlah konten. Nah, ini terlihat bahwa siaran kami, ya, diseminasi kami melalui media sosial mencapai lebih dari 3.300 konten, ya. Kemudian kita juga memiliki siaran terestrial mencapai lebih dari 1.800 siaran. Juga ada berita online dalam kurun April-Mei ini lebih dari 457 item berita. Ya, angka ini menunjukkan intensitas kami dalam secara konsisten melakukan diseminasi tentang untuk membangun antusiasme publik terhadap Piala Dunia. Strategi multiplatform ini kami lakukan karena pola konsumsi informasi saat ini yang sangat dinamis. Publik tidak lagi hanya mengakses radio konvensional, tapi juga media sosial, portal berita, ya, podcast, dan platform digital lainnya. Oleh karena itu, RRI hadir secara simultan di seluruh kanal agar jangkauan informasi semakin luas dan relevan dengan berbagai kelompok audiens. Selanjutnya adalah berita online RRI Co ID. Pada portal berita RRI Co ID, kita juga melakukan dukungan. Kita memproduksi lebih dari 457 item, ya, tadi sudah saya sampaikan. Pemberitaan tersebut mencakup informasi pertandingan, perkembangan tim peserta, jadwal dan analisis pertandingan, ya, juga kesiapan penyelenggaraan, komentar tokoh, antusiasme publik, maupun berbagai isu lain yang menarik, ya. Kemudian melalui penguatan portal berita digital ini, kami ingin memastikan bahwa media publik tetap relevan di tengah perubahan pola konsumsi informasi masyarakat. Transformasi digital yang dilakukan ini bukan sekedar pemindahan platform, tapi bagian dari upaya memperluas jangkauan layanan publik, memperkuat kredibilitas informasi, dan menjaga kehadiran RRI di ruang digital. Nah, nasional. Selanjutnya adalah highlight Pesta Bola Dunia 2022.

selanjutnya kami juga punya greeting ya, model ini berikutnya misalnya kita greeting dari Menteri Komdigi terkait dengan Piala Dunia ini.

0: Demokratik, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI dan program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap muda.
1: Kita juga melakukan launching Pesta Bola Dunia 2026 ini. Ya. Berikutnya kami perlihatkan pelaksanaan launching ya. Ini dan berikutnya nih seperti ini. Kita juga melakukan kerjasama nonton bareng bersama TVRI ya. Ini ada di 20 titik ya. Ini untuk memastikan bahwa atmosfer Piala Dunia dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat di berbagai daerah termasuk di luar kota-kota besar. Kita juga kerjasama dengan kelompok Pertuni Difabel ya. Video ini menjelaskan kerjasama antara RRI dan Pertuni sebagai bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan layanan penyiaran publik yang inklusif dan dapat diakses oleh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas netra. Coba.

Sal Manado. Saya ini mewakili teman-teman Sensorik Netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI, khusus kepada B

0: program Dengar Barang RRI.
1: Kami juga melakukan program promosi media luar ruang, ya, menyampaikan yang dilakukan RRI dalam mendukung publikasi program Pesta Bola Dunia 2006, ya. Promosi ini dilakukan melalui berbagai media visual seperti banner, billboard, ya, videotron, backdrop, dan materi publikasi lainnya, ya. Kami juga lakukan tentu saja melalui media sosial, ya. Pendekatan media sosial berikutnya. Ini penting karena sebagian besar audiens, khususnya generasi muda, saat ini mengakses informasi dan hiburan melalui program digital yang bersifat cepat, visual, dan interaktif, ya. Kita juga melakukan itu. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Seluruh program yang kami paparkan hari ini menunjukkan komitmen RRI untuk menghadirkan Piala Dunia.
2: Terima kasih.
3: Hana, usai pemaparan nanti rapat akan dilanjutkan dengan pendalaman dari anggota Komisi 7 DPR RI terkait perkembangan seleksi pimpinan lembaga serta kesiapan penyiaran dalam mendukung agenda strategis nasional khususnya dalam Piala Dunia 2026. Rapat dengan pendapat ini menjadi bagian dari penguatan peran antara RRI, TVRI, dan LKBN antara sebagai media publik yang adaptif, kolaboratif, dan terpercaya. Demikian laporan langsung dari Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Haa, dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
1: Eh, kau
0: apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan enggak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain, jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Kesau.

Inspirasi. Pesan Ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, Nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi, tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya, tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, Betul dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki menemani Anda di Sibolga siang ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif yang menemani Anda. Dan pendengar, kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan nanti ada informasi tentang adat istiadat di Nusantara. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus, bawa
0: teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih hara kiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Udah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, apa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
0: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Pendengar, ekonomi kreatif ini menjadi salah satu kekuatan baru ya dalam pembangunan, karena dengan bahasa sederhana ekonomi kreatif ini bisa menjadi kegiatan ekonomi yang mengandalkan ekonomi ide kreatif dan inovasi sebagai modal utama. Tidak hanya soal keuntungan, tapi juga bagaimana memanfaatkan budaya lokal pendengar agar tetap hidup, dan ini juga bisa berkembang di tengah kemajuan teknologi. Pendengar, di Indonesia kita punya kekayaan budaya yang sangat luar biasa, mulai dari ada kain tradisional, kemudian ada juga kuliner khas daerah, musik tarian, juga kerajinan tangan ya. Dulu banyak dari produk budaya ini hanya dikenal di daerah masing-masing, tapi sekarang adanya teknologi seperti internet, media sosial, atau juga platform digital, budaya lokal bisa dikenal hingga ke seluruh dunia. Nah, disinilah ekonomi kreatif memiliki peran ya, artinya jembatan antara budaya lokal dengan teknologi masa depan. Pendengar, misalnya pengrajin batik yang dulunya hanya menjual di pasar-pasar tradisional, kini bisa dipasarkan produknya melalui marketplace online. Jadi bisa difoto produknya, kemudian di upload ke internet, lalu pembeli dari kota lain bahkan luar negeri bisa langsung memesan produk kerajinan batik tadi. Jadi ini membuat budaya batik tidak hanya bertahan tapi juga semakin berkembang.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
2: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
4: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Ayo, Ci. Break. Depo habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Petugas unit Satreskrim Polres Binjai memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku begal pelajar SMA di Binjai yang viral di media sosial. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Tapanuli Tengah. Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nuli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Berikut laporan Abdul Jalil.
2: Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nuli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Aparatur desa tersebut dituding nepotisme dalam urusan pendataan korban banjir bandang dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2025. Menurut warga setempat bernama Aji Silitonga, penyaluran beragam bantuan pasca bencana dari pemerintah pusat di desanya tidak tepat sasaran. Wanita berumur 30 tahun itu juga menyebut daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan didominasi oleh aparatur desa bersama kerabat.
3: Contohnya misalnya yang saya ketahui yang menerima bantuan bencana kemarin itu rata-rata keluarga aparat desa dan termasuk aparat desanya. Sebagian besar, tidak semua, sebagian besar ada aparat desa yang menerima bantuan banjir.
4: Yang kakak tahu mereka itu terdampak langsung dari bencana banjir itu gak?
3: Ada yang tidak terdampak, ada yang terdampak.
4: Ada yang terdampak. Yang tidak terdampak itu banyak? Kemudian mereka menerima?
3: Tidak, ada beberapa orang. Tidak semua, tapi ada beberapa orang.
4: Itu bisa dibuktikan dengan kesaksian-kesaksian banyak warga selain kakak bahwa mereka itu yang tidak layak itu memang sama sekali tidak terdampak bencana.
3: Bisa dibuktikan.
2: Pernyataan Aji dibenarkan Yusren Sitompul yang menyebut aparatur Desa Mela 2 tidak profesional menangani pendataan korban bencana.
4: Yang sudah disalurkan bantuan jenis apa saja, Bang?
5: Jaduk sama apa perekonomian?
4: Sama penggantian barang rusak.
5: Barang rusak.
4: Ya? Oke, okay. Abang sudah dapat salah satunya?
5: Tidak sama sekali.
4: Rumah abang terkena banjir ya?
5: Kena di belakang.
4: Oke. Tapi informasinya ada yang ini dari aparat desa malah rame-rame menerima bantuan itu?
5: Iya, salah satunya titipan.
4: Menurut abang transparan nggak mereka dalam melakukan pendataan dan?
5: Nggak ada transparan. Kalau ditanya banyak cerita, nggak ada. Nggak ada bantuan. Itu aja jawaban orang itu. Nah, kalau ditanya nggak ada data apa ini dibilang. Nah, gak ada data bantuan ini di bidang.
4: Oke. Nah. Udah pernah katanya sebelumnya ini kantor desa itu di apa ya? Disegel oleh warga.
5: Iya, langsung warga, terutama.
4: Kapan itu? Kapan itu disegel itu peristiwanya?
5: Tanggal berapa yang disegel? Ji. Tanggal berapa disegel itu?
6: Bulan 1 ya.
5: Jadi tanggal 1 apa tanggal 2?
4: Di awal-awal bulan
5: iya,
4: Mei ya.
5: Iya, bulan Mei.
4: Oke. Okay. Nah, kenapa kemudian disegel itu oleh warga?
5: Karena enggak sesuai, karena enggak ada tanggapan pemerintah setempat, enggak ada tanggapan mengenai jaduk ini. Makanya warga marah terjadi penyegelan.
4: Apa respon mereka setelah warga ini
5: orang
4: menyegel?
5: Itu enggak ada di kantor.
4: Enggak ada di kantor.
5: Enggak ada di kantor. Datanglah Pak Camat ke situ baru kami buka apanya. Janjinya 3 hari ke depan baru kita selesaikan.
4: Tapi sekarang?
5: Tapi memang datang orang itu 3 hari ke depan kalau enggak salah hari Selasa. Hari Selasa. Nah, barulah dirampungkan istilahnya macam mana apanya, itu pun enggak tentu apa penjelasan orang itu.
2: Cerita

0: Ada pendataan?
1: Tidak ada.
0: Tidak ada. Sudah pernah dilaporkan ke pemerintah desa?
1: Sudah, tapi apa dibilang Kepri? Ada ibu melapor dibilangnya, sementara kami belum tahu lagi pendataan.
0: Oke.
1: Nah, itu jawaban Kepling. Ibu kan tidak ada melapor dibilangnya.
0: Rumah abang terdampak langsung banjir itu?
2: Banjir, kemarin kena angin kencang Pak, sampai itu buka hubungannya. Terus masuk air banjir kemarin sampai naik. Kami kan rumah panggung. Jadi sampai terbuka lah papan-papan itu. Paku-pakunya sampai terangkat ke atas.
0: Air masuk ke rumah?
2: Masuk Pak.
0: Berapa tingginya? Ingat Abang?
2: Pokoknya kalau di bawah segini.
0: Oh, di kalau di luar pekarangan sepinggang. Ya. Kalau dalam rumah masuknya sebetis ya.
2: Kalau di kamar mandi segini.
0: Oh, gitu. Ya. Bervariasi
2: tingginya. Kamar mandi.
0: Iya, iya, iya. Sudah ada dapat bantuan? Macam-macam. Belum pernah, sama sekali satu pun belum ada. Jaduk belum ada.
2: Belum ada, Pak.
0: Sudah pernah ada dilakukan pendataan?
2: Sudah kemarin, Pak. Pertama kali kami didata. Sudah sering-sering diminta orang itu Pak data kami, tapi tidak pernah ibaratnya masuk nama kami. Selalu hilang katanya tadi mana.
0: Di tetangga Abang pasti kena lah ya.
2: Kena, tapi lucunya tetangga kami dapat semua, tapi kalau kami nggak ada dapat Pak.
3: Hingga terbitnya berita ini, RRI masih berupaya mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa Mela 2 terkait pernyataan warga. Abdul Jalil melaporkan.
4: Petugas unit Satreskrim Polres Binjai memberikan tindakan tegas dan terukur dengan menembak kaki pelaku begal pelajar SMA di Binjai yang viral di media sosial. Berikut laporan Suyanto Setepu.
5: Dua pelaku begal pelajar SMA di kota Binjai yang viral di media sosial ditangkap personel tim Satreskrim Polres Binjai. Keduanya, yakni A, 28 tahun, warga Kelurahan 5 Sundi, Kecamatan Binjai Barat, yang berperan sebagai eksekutor, dan I, 22 tahun, warga Desa Seisemayang, Kecamatan Sunggal, yang berperan mengendarai sepeda motor untuk melakukan aksinya. Kedua pelaku diberikan tindakan tegas terukur ditembak kakinya karena berusaha melawan petugas dan akan melarikan diri saat akan ditangkap. Kasat Reskrim Polres Binjai, AKP Hizga, mengatakan kedua pelaku ditangkap saat bersembunyi di kediaman salah satu tersangka di Desa Semayang, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Binjai Hasanul Jihadi saat menjenguk korban pembegalan pelajar SMA Negeri 5 Kota Binjai mengatakan kehadiran pemerintah adalah sebagai bentuk dukungan moral sekaligus memastikan penanganan terhadap korban berjalan maksimal. Hasanul Jihadi menyampaikan rasa prihatin atas musibah yang dialami korban serta menegaskan pemerintah Kota Binjai akan terus melakukan pembenahan demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Hasanul Jihadi juga memastikan seluruh pelayanan kesehatan terhadap korban diberikan secara maksimal tanpa dipungut biaya melalui program UHC dan Pimko Binjai bersama Polres Binjai memberikan bantuan berupa santunan, dukungan psikologis hingga fasilitas penunjang aktivitas bagi korban.
6: Bisa aktif lagi sekolah, bisa komunikasi, bisa gunakan handphonenya untuk nambah belajar, makin semangat belajarnya, makin banyak download aplikasi-aplikasi untuk yang belajar, untuk pendidikan, dan bisa mengabari orang tua. Mudah-mudahan bisa nambah semangat Adinda lagi.
5: Sebelumnya, viral di media sosial, seorang pelajar kelas 1 di SMA Negeri 5 Binjai menjadi korban aksi pembegalan saat melintas di Jalan Sawo 5, Kelurahan Bandar Sinemba, Kecamatan Binjai Barat. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka pada kedua pergelangan tangan dan sepeda motor miliknya dibawa kabur oleh pelaku. Suyanto Setepu melaporkan.
4: Awal tahun 2006, pemerintah Kabupaten Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah. Laporan disampaikan Muneli Areva.
7: Itu memang tidak menjadi bagian dari program perda tahun 2026.
8: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menetapkan dua peraturan daerah perda pada awal tahun 2026. Kedua perda tersebut merupakan tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah tahun sebelumnya. Kabag Hukum Sedanya Setara Erlius Hulu mengatakan, dua perda yang telah ditetapkan tahun 2026 ini bukan bagian dari Propem Perda 2026, melainkan muara atau hasil akhir dari Propem Perda tahun sebelumnya. Perda yang ditetapkan melalui paripurna DPRD yakni perda yang mengatur kemudahan investasi,

0: pemberian insentif dan kemudahan perizinan berusaha. Perda ini diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sutara. Kemudian Perda APBD 2026 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Sutara tahun 2026.
1: Ada dua perda yang sudah ditetap khusus 2020 dan itu memang tidak menjadi bagian dari propom perda tahun 2026, melainkan adalah muatan dari propom perda sebelumnya, yaitu pertama perda PIKI mengenai kemudahan investasi, pemberian investasi dan kemudahan izin dari yang diperkasai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sutara. Kemudian yang kedua adalah perda mengenai APBD tahun 2026.
0: Ia menjelaskan tujuan penetapan perda kemudahan investasi yakni untuk memangkas birokrasi perizinan, menarik investor masuk ke Nusantara, serta memberi kepastian hukum bagi UMKM. Sementara perda APBD 2026 menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah selama setahun berjalan. Kedua perda tersebut telah ditetapkan pada awal tahun 2026 dan sudah bisa diimplementasikan oleh OPD terkait. Munir Harefa melaporkan.
2: Pelaku kasus penjualan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis pada saat ditangkap oleh tim opsional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
3: Tim operasional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap satu orang pelaku kasus jual beli satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan. Pada saat diminta untuk menunjukkan barang bukti oleh petugas, pelaku sempat menangis histeris dan menolak untuk ditangkap. Namun usaha pelaku gagal dan petugas tetap menggelandang pelaku ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Kasus ini bermula pada saat petugas menemukan adanya praktik jual-beli organ satwa dilindungi di platform media sosial milik pelaku. Kemudian polisi menyamar sebagai pembeli dan sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan Ibtu Bontor Desmond Sitorus mengatakan dari tangan pelaku petugas menemukan sedikitnya 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa dilindungi tersebut dan menjual organ tubuhnya seperti sisik terenggiling senilai 1,8 juta rupiah per kilogram, tanduk kambing hutan 700 ribu rupiah sepasang, dan kulit kambing hutan dijual 1 juta rupiah per lembar.
4: Hasil penangkapan yang kita lakukan, kita mengamankan satu karung plastik yang berisikan organ tubuh satwa yang dilindungi, yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya.
3: Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay Lingkungan 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online. Berikut laporan Hendra Saputra.
5: Satuan Reserse Kriminal Polres Tanjung Balai menggerebek sebuah rumah di Jalan Daulay Lingkungan 1, Kelurahan Gading, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, yang diduga menjadi tempat kegiatan scam atau penipuan online pada Selasa 12 Mei 2026. Dalam penggerebekan tersebut, polisi berhasil mengamankan sebanyak 35 orang pria dan wanita yang berada di dalam rumah. Kasat Reskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas mencurigakan di rumah tersebut. Menurutnya, telah menerima informasi, petugas langsung melakukan penyelidikan dan bergerak menuju lokasi hingga akhirnya mengamankan puluhan orang yang diduga terlibat dalam praktik scam atau penipuan online. AKP Bram Chandra menjelaskan, para terduga pelaku menjalankan aksinya dengan menghubungi calon korban dan menawarkan ataupun menjanjikan sesuatu agar korban percaya, kemudian mentransfer sejumlah uang kepada para pelaku.
6: Jadi benar, di sini kami temukan di Gang Daulay ada beberapa orang warga yang diduga melakukan tindak pidana penipuan secara online.
7: Untuk terduga pelaku sendiri, Pak, berapa orang yang diamankan?
6: Ya, yang kita amankan sementara 35 orang, ada beberapa laki-laki maupun perempuan.
7: Untuk DP sendiri, Bang, apa yang diamankan dari lokasi?
6: Ya, ada sepeda motor yang mereka gunakan, ada alat untuk melakukan kegiatan tersebut seperti handphone, tablet, dan buku-buku maupun kwitansi media mereka untuk melakukan perbuatan tersebut.
5: Saat ini, Satreskrim Polres Tanjung Balai masih melakukan pendalaman terkait peran masing-masing terduga pelaku serta modus penipu yang dijalankan. Dari lokasi penggerebekan, polisi turut mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, LED TV, tablet, buku, kwitansi, serta 22 unit sepeda motor. Kasatreskrim Polres Tanjung Balai, AKP Bram Chandra mengatakan bahwa para terduga pelaku saat ini masih dikenakan Undang-Undang ITE. Namun setelah dilakukan pemeriksaan nantinya, akan dikenakan pasal sesuai perbuatannya. Selanjutnya, para terduga pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polres Tanjung Balai guna menjalani pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
2: Bupati Eli Yunus Waru mengatakan satu tahun kepemimpinannya, ia fokus melakukan konsolidasi internal. Indah Febrianti belum menurunkan laporannya.
8: Bukan dalam berarti yang lalu-lalu itu tidak bagus, sangat bagus, tapi perlu ditingkatkan lagi supaya jauh lebih bagus.
9: Bupati Nias Barat Dr. Eli Yunus Waru SPT MSC mengatakan sejak dilantik dan memimpin wilayah tersebut, ia mengakui belum banyak melakukan pembangunan fisik, melainkan fokus pada konsolidasi internal serta perbaikan sistem tata kelola pemerintahan. Hal ini disampaikannya pada acara Bupati menyapa harapan baru untuk Nias Barat yang berlangsung di ruang kerjanya kemarin. Eli Yunus mengungkapkan di awal kepemimpinannya, ia terlebih dahulu menyamakan persepsi dengan seluruh perangkat daerah terkait tujuan bersama apa yang menjadi arah yang hendak dicapai pada 5 tahun ke depan. Selanjutnya menentukan indikator-indikator tentang apa yang menjadi permasalahan daerah, di antaranya tingkat kemiskinan, stunting, IPM yang masih rendah, dan ini menjadi tantangan baginya dan wakil bupati.
8: 2025 belum banyak memang kita berbuat secara pembangunan fisik, tetapi kita lebih fokus pada konsolidasi internal. Perbaikan sistem tata kelola pemerintahan yang saat ini memang kita lihat kemarin masih banyak yang perlu harus diperbaiki, ditata baik daripada sistem pengawasan, dan tentu kita punya harapan bahwa segala sesuatu yang dibuat oleh teman-teman dari kepala organisasi perangkat daerah ini memiliki satu manfaat setiap rupiah anggaran APBD itu. Tentu itu harapan masyarakat. Nah, mungkin bukan dalam berarti yang lalu-lalu itu tidak bagus, sangat bagus. Tapi perlu ditingkatkan lagi supaya jauh lebih bagus. Ya, supaya ada percepatan pembangunan yang ada.
9: Tidak hanya itu, di awal pemerintahannya ia juga diperhadapkan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Mau tidak mau ia harus menyisir hal mana yang harus menjadi prioritas untuk dikerjakan, serta melakukan efisiensi di berbagai lini, seperti pengurangan TPP bagi PNS, ATK, makan minum, SPPD, penggandaan, dan juga percetakan. Selain itu, ia juga menilai sejak dimekarkan pada tahun 2008 yang lalu, Nias Barat sesungguhnya memiliki potensi, namun belum ada satu perencanaan yang kokoh dari awal hingga hari ini. Terkait konsep Nias Barat mau dibawa kemana. Setiap periode kepemimpinan dari masa ke masa baginya belum diletakkan perencanaan awal terkait penataan kota, penataan infrastruktur, penataan perkantoran meski secara fisik sudah dibangun. Maka pada 1 tahun 3 bulan kepemimpinannya, Eli Yunus mengajak seluruh masyarakat, mari bergandeng tangan membangun Nias Barat, tidak terprovokasi dengan isu-isu yang tidak bertanggung jawab tentang pemerintah, serta mendukung seluruh program pemerintah. Indah Febrianti Bulolo melaporkan.
2: Kader Posyandu berperan penting dalam mendorong peningkatan kesadaran masyarakat desa akan pemenuhan gizi anak. Berikut laporan Anoperli Sulu.
10: Masih minimnya pemahaman tentang pentingnya menjaga gizi anak sejak dalam kandungan menjadi salah satu tantangan yang dihadapi kader Posyandu. Padahal 1000 hari pertama kehidupan anak merupakan fase di mana anak harus mendapatkan asupan gizi cukup agar dapat tumbuh kembang secara optimal. Oleh karena itu, seorang kader Posyandu berperan penting dalam mendorong masyarakat, utamanya para ibu, dalam pemenuhan gizi anak. Peran tersebut ditunjukkan dengan melaksanakan tugas dalam membantu tenaga kesehatan pada pelayanan posyandu bulanan. Hal itu diungkapkan Yunani Haria, salah seorang kader posyandu di Desa Orahilifau, Kecamatan Fanayama, Kabupaten Nia Selatan. Selain itu, kader posyandu juga rutin melakukan kunjungan ke rumah warga dalam menyosialisasikan pengetahuan kesehatan dasar kepada masyarakat agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
11: Kalau masalah menolak kita ya, kalau kita datang berkunjung tentang kebersihan, ada. Bukan tidak ada tantangan sebenarnya. Tapi dengan pembawaan kita memberikan arahan yang baik kepada mereka, akhirnya mereka mau menerima kita, sehingga beberapa rumah setiap kali saya konseling, tidak ada yang menolak saya lagi. Mulanya sih begitu.
10: Yunani Haria menambahkan, umumnya para ibu hamil enggan memeriksakan kesehatan di awal-awal masa kehamilan. Masih adanya pandangan berbau mistis menjadi salah satu penyebab hal ini terjadi. Sebagai kader posyandu, dirinya berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kesehatan. Dengan melaksanakan tugas secara konsisten, ia kini merasakan adanya perubahan ke arah positif terkait kesadaran para ibu hamil untuk memeriksakan kesehatannya. Ia berharap kehadiran kader posyandu di tengah-tengah masyarakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesehatan warga desa. Begitu juga dengan dukungan pemerintah desa, baik secara moral dan materi, dapat membantu para kader posyandu bekerja secara maksimal dalam melayani masyarakat. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
12: Demikian lintas Megatol hari ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Mu, jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
1: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu, jamu, jamu.
3: Pro 1, kanal informasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda bisa bergabung di 0631-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Nek Afija, apa kabar Nek Afija?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Sudah makan nih Nek Afija?
2: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah ya. Sudah dua kali tuh. Kayak mana nih? Udah tamu-tamu.
2: Kalau dari sarapan sekali. Mm-mm. Makan siang sekali.
1: Sekali ya. Uh-uh. Sekali seumur hidup tuh kayak mana nih?
2: Enggak, itu lagu Bung Rani ya itu.
1: Oke.
2: Iya. Boleh makan di luar lagi?
1: Silakan. Sambil
2: boleh
1: menikmati.
2: Boleh makan di luar lagi?
1: Boleh. Ada bakso bakar.
2: Iya.
1: Bakso goreng.
2: Okay. Kalau sudah siap nanti laguku sayang aku ke sana.
1: Oke, silakan menuju
2: enak.
1: Ya.
2: Yang kemarin enak banget.
1: Enak.
2: Apalagi
1: ya.
2: Gratis.
1: Gratis ya.
2: Iya. Jadi mau dua kali ya kan.
1: Iya. Karena cuaca ini mendukung untuk makan nih.
2: Nah itu dia. Ada kopinya ya kan. Ada ketokatnya. Mantap.
1: Mantap kali ya. Nah, gak iya. Terkatakan lagi ya.
2: Nah lewat. Bakso pun lewat. Mertua pun lewat.
1: Lewat semua
2: gak ada,
1: ya.
2: Gak ada yang kita lihat siapa yang lewat.
1: Baiklah. Oh.
2: Ada kes lagu ya.
1: Lagunya apa nih Nek Afija?
2: Dari Mirna Mati, Pembaringan Terakhir.
1: Apa?
2: Pembaringan Terakhir Mirna Mati.
1: Oh gitu. Kok agak lain?
2: Hah? Apanya yang lain?
1: Lagunya.
2: Lagunya ya. Saya lagi berduka kakakku kemarin meninggal.
1: Oh gitu, turut berduka lah ya, Nek Afija. Oke, lagunya sudah ada. Silakan salam-salamnya nih, Nek Afija.
2: Oke, Bu Dibingkis buat kami yang di rumah inilah ya.
1: Mm-hmm.
2: Semoga sabar kita menghadapi mama kita itu yang dikena kita ditinggalkan. Semua kita kembali ke sana semua ya.
1: Benar.
2: Yang penting
1: perbanyak amal ya.
2: Banyak amal. Kita kirim doa sama dia ya nak ya.
1: Oke.
2: Buat nak Marjuki selama bertugas sampai tuntas tetap semangat juga lah ya. Salamnya buat semuanya aja yang dimanapun berada, yang dekat dan yang jauh. Salam kenal aja lah ya.
1: Baik.
2: Buat kita nggak idola aku jangan ngeke-ngeke kalian situ ya. Kalau udah gabung aku ngeke-ngeke orang itu.
1: Oke.
2: Gabunglah kalian bertambah pencipta ya kan. Oke nak.
1: Oke.
2: Terima kasih lagunya ditunggu. Selamat siang dan selamat siang Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, Nek Afija di Tapan Gir Tengah ya. Semoga terhibur ya dengan lagunya dan turut berduka nih untuk Nek Afija. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita, Bang.
1: Dangdut adalah kita dengan Bang Malaika Cinta nih ya di Barus ya.
3: Iya, Bang.
1: Gimana cuaca Barus nih? Panas?
3: Iya, Bang. Enggak, Bang. Lagi mendung, Bang.
1: Lagi mendung ya. Oke lah, yang penting jaga kesehatan nih Bang Malaika Cinta.
3: Iya.
1: Lagunya apa nih Bang Malaika Cinta?
3: Apa kira-kira yang cocok lagunya Bang?
1: Apa itu?
3: Kira-kira yang cocok?
1: Yang cocok ya? Apa ya? Roma Irama aja lah ya.
3: Iya, Roma Irama, melodi cinta Bang dulu ya.
1: Melodi cinta ya, ini lagu favorit Bang Malaika Cinta nih, Roma Irama.
3: Iya. Salam-salam lalu Bang ya.
1: Silakan.
3: yang udah kenal tadi, salam kenal, salam keluargaan. Yang mau ikutan nanti ditunggu suaranya. Udah naik Riko bang?
1: Belum.
3: Riko, siapa itu yang satu lagi itu? Yang marga marga lutung itu?
1: Oh, Bang Parlin mungkin ya?
3: Iya, Bang Parlin ya.
1: Iya.
3: Bang Parlin dulu itu
1: iya,
3: kan?
1: Iya, benar.
3: Iya. Bang Perlindungan dalam keluargaan aja. Oh, siapa lagi? Siapa yang naik lagi, Bang?
1: Ada Nea Pija tadi.
3: Nea Pija dalam keluargaan aja. Sudah naik keberapa ini, Bang?
1: Ini yang kedua nih.
3: Yang kedua. Sudah, Bang. Lagi ya, Bang. Terima kasih, Bang, ya.
1: Oke, terima kasih kembali, Bang Malika Cinta.
3: Iya, yang perdangdut, dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, di belakang Bang Malika Cinta ada siapa nih? Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
0: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Kak Merana di Kabupaten Karo nih ya. Oke, sampai juga di sana ya siarannya.
0: Hah? Siarkan kini ya sampai.
1: Pakai berarti Kak Merana mendengarkan pakai ini ya, aplikasi RRI digital ya.
0: Streaming.
1: Oh, streaming ya. Oke lah, kabarnya sehat nih Kak Merana.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, walaupun suaranya pelan tapi terdengar juga ya. Sudah makan nih? Oh belum, ya. Oke lah, mudah-mudahan dengan lagunya nanti bisa sambil makan siang ya.
0: Lagu apa? Lagu apa?
1: Lagu apa nih? Makan terakhir lah.
0: Hah?
1: Apa nih?
0: Apa?
1: Makan terakhir atau kayak mana? Lagunya nih?
0: Oh, karena ada tadi pembarengan terakhir, jadi ini makan terakhir.
1: Duit ya. Endang Kurnia ada duit. Apa
0: Endang
1: lagunya?
0: Kurnia. Gak butuh duit kok.
1: Oh, gak butuh duit. Atau aku ya. Untuk siapa?
0: Gak. Aku sudah ada yang punya.
1: Oh, Pak sudah RT. Ada yang punya.
0: Iya.
1: Pak RT ya. Tulang,
0: iya.
1: Berarti tulang rusuk lah ya.
0: Iya.
1: Oke, tulang rusuk ya.
0: Tulang rusuk.
1: Ya. Tapi udah ada yang punya.
0: Darah tinggi aja.
1: Dan
0: naik darah tinggiku. Masa semua lagu-lagu yang sekeras ilmu dikasihnya sama apa?
1: Darah tinggi.
0: Iyalah, darah tinggi, naik darah tinggi, jadi makan aku lagi. Ada darah tinggi, ada.
1: Enggak ada.
0: Ada, Imam S. Arifin.
1: Oh, gitu.
0: Naik darah tinggi, kuda.
1: Udah naik ya?
0: Iya, udah naik darah tinggi. Masa lagu sekeretil maut semua itu lagi. Orangnya sekeretil maut, mau mampus mate.
1: Oke lah, saya carikan dulu nih, Kak Merana.
0: Ada itu, ada. Macam-macam. Dan 10 macam nanti lagi.
1: 10 macam ada?
0: Enggak, darah tinggi. Udah naik darah tinggi, kuda. Masa ada yang cari ke lagu, ya udah cari aja lah lagu apa yang pas, ayo.
1: Yang lain aja lah.
0: Ya, apa?
1: Apa tuh?
0: Ini permintaan Ismail Marzuki sekarang.
1: Iya. Atau anak yang malang ya?
0: Anak yang malang?
1: Lesti,
0: aku merantau gak malang.
1: Dari Lesti, anak malang.
0: Oh, udah, oke. Udah sah itu, deal?
1: Oke, ya deal ya, deal. Anak yang malang ya.
0: Ya, oke. Ikuti aja di permintaan
1: Ismail Marzuki. Oke, lagunya buat siapa?
0: Hah?
1: Lagunya buat siapa nih?
0: Ya siapa yang ngantar lagu itu tadi? Ya situ lah, aku gak mau. Kan gitu ceritanya.
1: Oh gitu, okay lah.
0: Oke.
1: Salam-salamnya, silakan.
0: Salam-salamnya, oke. Siapa takut? Salam-salamnya buatnya Kak Ismail Marzuki, selamat bertugas sampai tuntas. Enggak lupa juga ada Pak RT, Kak Luhut, enggak tahu aku di mana itu. Terus ada Angku Wahyu.
1: Oke.
0: Ada juga Polan, ada juga Malaikat Cinta tadi ya Kak ya.
1: Malaikat Cinta.
0: Mama Haryati, ada juga siapa yang di sana itu? Ya seperti Rina ya, Rina. Ada semalam Hadi ya.
1: Rina, buat oh ya, Rina Rahma.
0: Ya Rina lah ada.
1: Rina Rahma, Bang Adi. Bang Adi pun udah jarang juga nih apa?
0: Udah semalam kak.
1: Oh udah ya?
0: Ya semalam kak.
1: Oke, di sama ruang dia, rindu ya?
0: Bukan.
1: Di mana?
0: Brodangdut.
1: Oh di Brodang. Semalam saya Brodangdut. Oh enggak ya, Jia ya, Jia.
0: Enggak lah si Bunda Gigi ya.
1: Oke, benar.
0: Itu dia tuh. Enggak lupa juga ada siapa ini? Bang Irman Pulau Setengah. Ya. Ada Ayu Sabah. Terima kasih banyak Kak Ismail Marzuki.
1: Oke, tetap semangat. Jangan lupa makan.
0: Iya, itu. Dengarkan lagu itu nanti ya. Dengar, okay. Aku nggak mau itu, nggak ikutan aku itu. Siang pro dangdut, kalau lagi kita ora,
1: so di sana.
0: Yahobu.
1: Oh di sana. Baik pendengar, sudah ada 3 penelpon. Oke, kita hadirkan dulu ya. Ada 3 penelpon di siang hari ini. Kami hadirkan buat Anda.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Di tengah keramaian, kita semua berjalan menuju impian kita masing-masing. Tapi tidak semua jalan selalu terlihat sama. Bagi Sinta, seorang penyandang disabilitas, jalannya mungkin berbeda. Tapi tujuannya tetap sama.
4: Aku mungkin menggunakan kursi roda, tapi aku punya impian seperti kalian semua. Aku ingin bersekolah, bekerja, dan juga berkontribusi bagi masyarakat.
3: Disabilitas bukan berarti kurang kemampuan. Mereka yang hidup dengan disabilitas punya hak dan kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan meraih mimpi. Hanya saja, mereka membutuhkan dukungan dan akses yang setara.
4: Yang aku butuhkan bukan rasa kasihan, tapi kesempatan. Dengan akses yang sama, aku bisa melakukan banyak hal.
3: Setiap orang, apapun kondisinya, berhak mendapat kesempatan yang setara. Pendidikan inklusif, tempat kerja yang ramah disabilitas, dan akses layanan publik yang mudah dijangkau adalah bagian dari hak asasi.
4: Dengan dukungan yang tepat, aku bisa menggapai mimpiku. Kita semua punya hak untuk bermimpi, dan kita semua punya kesempatan untuk mewujudkannya.
3: Disabilitas bukanlah penghalang untuk meraih mimpi. Mari kita ciptakan lingkungan yang inklusif dan adil, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan bagi semua, kesempatan bagi semua. Bersama, kita bisa membangun masa depan yang lebih inklusif.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensup atau suku tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Pak Tobing, apa kabar Pak Tobing?
1: Kabar sehat kita semua.
0: Oke lah, semua sehat ya Pak Tobing.
1: Iya, kantong yang meriang.
0: Oke, semoga lancar nih rezeki Pak Tobing. Oke, mau denger lagu apa nih Pak Tobing?
1: Termenung.
0: Termenung?
1: Iya.
0: Oke, kenapa termenung?
1: Di Sandora.
0: Saya carikan dulu nih Pak Tobing. Lagunya saya carikan dulu nih, termenung ya.
1: Salamlah dulu kawan ya.
0: Silakan Pak Tobing.
1: Di dalam lagi Nenek Erlang lah. Tadi apa Malaikat Cinta.
0: Malaikat Cinta di Barus ya.
1: Ada Merana.
0: Nah,
1: baru tambah.
0: Oke.
1: Okay. Di Samosir, di Dibuat. Ada lagi Kabut Cinta. Ada lagi 3S. Baru Tume yang sudah lama-lama itu orang itu tak dengar orang. Ya kan?
0: Iya.
1: Mulan Areba pun sudah lama tak kedengar.
0: Ada juga tapi di Ruang Rindu kayaknya.
1: Oh, di Ruang Rindu.
0: Iya. Ya.
1: Mulai yang siapa lagi yang disalamkan, salam sejahtera lah semua kawan kita yang berkecimpung di program 1 RRI Sibolga ya.
0: Oke, terima kasih Pak Tobi.
1: Lain pun selamat bekerja sampai selesai, dalam kesehatan selanjutnya ya.
0: Oke, sehat selalu
1: selamat
0: Pak Tobi.
1: Selamat siang, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Riko.
1: Iya.
0: Bang Riko di Sibolga nih ya.
1: Enggak, oh, enggak. Dia apa ini?
0: Di mana?
1: Di Sokam.
0: Oh, Makassar.
1: Sokam be. Makassar.
0: Kirain lagi di Makassar nih.
1: Sokam.
0: Oh, di Sokam ya.
1: Iya. Okay. Bagaimana cuaca di sana?
0: Cuaca di sini dingin di studio.
1: Iya, di luar maksudnya.
0: Oh, di luar. Di luar apa ya? Menu-menu manja kayaknya.
1: Oh, menu-menu manja. Beda dari sini ya, kalau di sini panas sekali.
0: Iya, tapi di Maros tadi mendung juga.
1: Iya, ini enggak panas. Ini aja angin sepoi-sepoi.
0: Oke.
1: Okay. Iyalah, kita semangat aja lah semua yang mau ikut tadi ini ya. Bunga seroja.
0: Bunga seroja ya?
1: Iya. Banyak penyanyi itu, ada dari Amendap ATT, ada dari No. Banyak lah, dari yang mana yang diambil?
0: Dari Is Dahlia.
1: Itu pun jadi. Aku nyapa ya dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roki sampai Pulau Papua, Salam Kompa. Yang di Maralibong ada Polan, ada Bapak Jega di Maralibong lagi ya, Salam Kompa yang mengikutan ya, Salam Kompa ya. Yang dihajukan lagi semuanya, Salam Kompa ya. Di Sempang Idola, obo yang di sini yang lagi termenung ya.
0: Termenung ya?
1: Iya, mencari-cari cuaca ibu katau. Jadi siku saja panas.
0: Oke lah.
1: Panas banget Bang Marjuki.
0: Kok bisa panas sana ya?
1: Gak tahu aku.
0: Karena ada Bang Riko mungkin.
1: Iya. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam ada, nanti malam kan ini ada Ruang Rindu Berjaringan.
1: Iya kan, tanya Kian siapa nanti malam.
0: Oh, untung bisa ikutan ada nanti. Bang Joni.
1: Iya kan, bisa ikutan aku nanti kan malam.
0: Oh
1: kan.
0: Boleh, nah, boleh.
1: Ditanya ya. Nanti kan siapa di pukul 1 si Bolga di Sibla nama.
0: Iyalah, boleh, boleh. Sebutkan aja ada Bang Joni.
1: Iyalah, buat semula pokoknya ya. Buat yang memang juki selamat ku sampai tuntas ya, ditunggu lagunya.
0: Baik, terima kasih.
1: Dan adalah kita.
0: Bang Riko, lagi di Sorkam nih ya. Ngukur jalan mungkin. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu Marzuki.
0: Dangdut adalah kita. Ada Opung Roma nih ya, toke kopi nih ya.
2: So, yang kalian alam pas toke nana, toke amin jun toke ya. Banyak banget.
0: Ini toke kopi nih dari si Pautar nih ya.
2: Ada aja itu.
0: Gimana Opung Roma nih, kabarnya sehat ya Opung Roma ya?
2: Amin.
0: Sehat-sehat orang tua ya.
2: Sehat-sehat.
0: Oke lah. Lagunya apa nih Opung Roma?
2: Ya, karena di sini mau musim panen, setangkai bunga padi.
0: Oke, setangkai bunga padi ya.
2: Yoi. Ada lagu kue susu toh?
0: Ada.
2: Oke lah, salam-salamnya. Buat semua aja lah pendengar kita dimanapun berada yang bergabung tadi semua ya dok ya.
0: Oke.
2: Okay. Ya oke, salam kesehatan lah semuanya. Ya buat itu aku tetap semangat, lama bertugas sampai tuntas. Udah ada kopinya tok?
0: Inilah belum ada nih.
2: Walah, COD kan aja tok.
0: Kenapa?
2: COD.
0: COD. Boleh lah di COD kan ya.
2: Kalian sama tukang gorengnya gitu loh.
0: Oh gitu, boleh lah. Nanti kita COD kan lah. Dari si Pautar ya.
2: Kalau bilang aja sama si Jen.
0: Si? Siapa?
2: Si Jen.
0: Si Jem.
2: Hah?
0: Gimana nih?
2: Ya ampun, tondong itu si Jenderal.
0: Oh, Jenderal Sudirman ya.
2: Aku kan pendek-pendek kan.
0: Oh iya. Si Jenderal.
2: Tapi dia kena stroke sekarang.
0: Opung
2: itu.
0: Tuh, Opung. Iya.
2: Iya, kena stroke dia.
0: Oke.
2: Semoga cepat sembuh lah ya.
0: Iya, iya. Terima kasih Opung Roma.
2: Ya teleponlah ke mana kau Opung bilang. Oke lah itu. Lagunya aku tunggu ya, Tok ya.
0: Baik, terima kasih
2: selamat
0: Opung Roma.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita.
2: Horas.
0: Horas.

0: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Bang Luhut nih.
1: Pak RT nih, Bang.
0: Oh, Pak RT, Pak RT. Apa kabar nih Pak RT? Sehat Pak RT?
1: Semangat 45.
0: Semangat 45 Pak RT ya. Tadi dapat salam dari Kak Merana Pak RT nih.
1: Ya salam balik lah, tapi cuma nah, kok jadi Merana terus dah.
0: Iya, ganti
1: oh,
0: nama ya.
1: Merana lah, bunga lah.
0: Bunga ya.
1: Bunga melati.
0: Bunga melati ya.
1: Iya namanya.
0: Oke, seroja nggak usah ya, seroja ya.
1: Usah, bunga melati aja deh.
0: Melati. Oke lah, nanti kita buat namanya bunga melati ya.
1: Melati ya.
0: Iya, biar bahagia deh ya.
1: Iya. Kemarin Bang Adam saya request lagu yang penuh pertanyaan.
0: Apa itu?
1: Kau masih gadis, ada sudah janda.
0: Oh gitu.
1: Sekarang nggak perlu lagi bertanya begitu. Ada AI sekarang Bang.
0: Udah ada AI ya, pakai apa?
1: AI Bang.
0: AI aja ya.
1: Jadi AI aja. Jadi sekarang kemarin tengah di pusat udah dimatikan.
0: Sudah tahu jawabannya ya?
1: Udah tahu. Udah tahu ya. Sama AI sekarang Bang.
0: Oke lah.
1: Jadi sekarang mau request lagu dari Roma.
0: Roma ya?
1: Iya. Apakah ada masih ada kata ilalat?
0: Kata?
1: Tahilalat.
0: Tahilalat ya?
1: Iya, dari Roma Irama.
0: Oke.
1: Jadi bagi yang punya tahilalat, tolong disimak deh, mempercantik itu.
0: Oke.
1: Kalau apa kok tanya sama si Merana dari AI aja nanti ku tanya.
0: Nanti tanya kembali ya.
1: Tanya kembali Bang. Jangan ketawa di situ pola. Oke, dah salam-salamnya untuk semuanya ya.
0: Oke.
1: Udah tinggal waktunya ini. Buat Bang Marjuki sama bertugas ya.
0: Baik, terima kasih Pak RT. Semoga tetap bahagia ya.
1: Iya, ada lagunya kah?
0: Ada.
1: Oke, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Cium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Ini kisah temanku yang sudah kehilangan akal karena judi online. Dia begitu senang kala menceritakan bahwa ia baru saja membeli HP baru hasil dari menang judi online. Dia lupa bahwa dia sudah menghabiskan seluruh gajinya menggadaikan motornya, hingga ia rela berhutang pinjaman online di mana-mana hanya untuk memuaskan hasrat judi online-nya. Bahkan dia juga lupa jika ia sudah ditinggalkan istrinya karena tidak bisa berhenti kecanduan judi online. Temanku, sejatinya engkau tidaklah memenangkan apa-apa. Justru engkau sudah kehilangan segalanya. Sadarlah, berhentilah dari judi online.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti: Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali kami hadirkan buat Anda di sore hari ini. Kami hadirkan program acara Beranda Asta Cita ya, dan kita membahas tentang investasi, yaitu ngopi emas, ngobrol investasi emas. Pendengar, bersama saya Marjuki di edisi Rabu 13 Mei 2006. Di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah, banyak orang mulai berpikir bagaimana cara menyimpan dan mengembangkan

0: Mas nih Bang Jenny.
1: Siap.
0: Di sore hari ini supaya para pendengar mengetahui nih bagaimana sebenarnya menggunakan uang yang tepat nih untuk investasi. Bang Jenny, kalau kita lihat nih sekarang banyak orang mulai tertarik investasi. Sebenarnya apa yang membuat emas ini masih jadi pilihan favorit nih dibandingkan investasi lainnya nih Bang Jenny?
1: Nah, yang pertama kan kita harus paham dulu, investasi itu apa sih? Kalau kita secara logika lah, investasi itu kan mengalokasikan uang kita untuk mendapatkan keuntungan di masa depan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi untuk investasi memang ada banyak beragam yang ada di negara kita ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Ada kalau saya lihat tuh bermacam investasi, ada deposito, ada investasi dalam bentuk properti, ada di asuransi, surat berharga, emas, dan bisnis. Nah, tapi kan masing-masing investasi itu ada tingkat resiko.
0: Iya, benar.
1: Yang harus ditanggung sama yang berniat berinvestasi. Nah, kalau kita kaji antara investasi yang dari 6 ragam tadi, itu untuk emas itu tingkat hasilnya sedang, tingkat resikonya rendah, tingkat kesulitannya rendah, proteksi nilainya berfungsi, dan likuiditasnya tinggi
0: dibandingkan yang lain.
1: Dengan yang lain. Nah, kalau kita bandingkan dengan properti lah, properti kan memang betul untuk investasi properti itu nilai properti itu naik.
0: Naik ya.
1: Tapi memang kita untuk menjualnya tidak segampang emas.
0: Oh gitu.
1: Kalau untuk properti itu, kalau mau nilainya naik, kita harus jual dengan orang yang tepat. Itu untuk mencari orang yang tepat itu kan tidak gampang. Tidak serta merta begitu kita mau jual itu ada langsung pembelinya. Tapi kalau emas, begitu kita ingin eksekusi jual, kita butuh kebutuhan uang, itu kita jual itu sudah barang laku. Nggak perlu kita menunggu lama, kita sudah bisa melihat harga itu berapa sih, kan gitu dia Bang.
0: Tapi untungnya lebih besar mungkin ya.
1: Kalau emas ini, namanya emas ini kan itu investasi jangka panjang lah kita katakan. Kalau kita bandingkan dengan nilai-nilai yang lain, yaitu nilainya ya keuntungannya lebih tinggi.
0: Okay.
1: Kita contohkan aja lah Bang ya, ketika tahun 2010-an lah dulu kita bilang kan.
0: Iya.
1: Itu kalau kita umat muslim itu ingin berangkat haji itu kan perlu kira-kira 100 graman emas tuh untuk berangkat kan. Kalau di 2026 ini kita cuma 23 gram emas aja udah bisa berangkat.
0: Udah kan? Bisa berangkat ya.
1: Iya, jadi kan dari 100 sekian ke 23 itu kan selisihnya ada 80 graman tuh. Berarti kalau 100 graman itu kita udah bisa satu keluarga berangkat haji.
0: Iya. Jadi kan. Udah satu keluarga ya. Makanya ini investasi ini sangat bahasa sederhananya memang penting ya.
1: Benar.
0: Dan apalagi untuk masa depan ya.
1: Benar.
0: Makanya investasi ini menjadi favorit mungkin ya.
1: Benar. Kalau untuk saat ini Bang, kalau kami di BSI itu memang hampir 70% itu sudah kaum milenial ya yang melakukan transaksi untuk investasi emas, baik dia berupa tabungan emas ataupun cicil emas di BSI. Itu udah kaum-kaum muda sekarang kebanyakan.
0: Kaum muda ya.
1: Memang kalau kita berinvestasi itu cocoknya dari usia-usia yang produktif. Dari usia 25 tahun sampai 50 tahun itu kan usia-usia produktif kita tuh. Nah, kebanyakan di kami itu sekarang itu ya usia 30, 25 sampai 40 itu yang kebanyakan untuk investasi.
0: Oke.
1: Karena mereka akan memikirkan masa depan mereka.
0: Itu alasannya ya.
1: Iya benar. Selain untuk melindungi aset mereka, mereka juga untuk mempersiapkan masa depan, biaya pendidikan anak-anak, biaya perjalanan ibadah haji, maupun biaya-biaya yang tak terduga lainnya Bang.
0: Baik.
1: Karena kan sifatnya kan kalau kita bilang simpan uang nih kan uangnya sifatnya gampang nih. Mengaksesnya gampang, kita nggak kemana-mana, tapi uang tuh bisa kemana-mana jadinya kan.
0: Iya. Ada di mana-mana ya, tapi nggak kemana-mana.
1: Iya, kita nggak kemana-mana, tapi uang itu bisa keluar kemana-mana.
0: Tapi kan Bang Jenny

0: Ini kan banyak orang juga takut nih memulai investasi nih, karena merasa harus punya uang besar. Apakah memang benar nih investasi emas ini harus dimulai dengan modal yang besar nih, Bang Jani?
1: Terkadang itu tadi mungkin juga kami kurang apa ya, kurang sosialisasi menyampaikan pada masyarakat bahwa kalau untuk investasi emas itu mudah. Mulai dari 50 ribuan pun kita sudah sudah bisa mulai investasi emas. Okay. Nah, kalau yang mau sifatnya kita rutin pembayaran tiap bulan, itu ada fasilitas cicil emas untuk di BSI kan. Nah, kalau kita pingin yang sifatnya nggak mau terikat, kita tuh ada namanya tabungan emas. Okay. Yang bisa mulai dibeli itu dari nominal rupiahnya sekitar 50 ribuan. Jadi mau kita beli hari ini 50 ribu, besoknya 50 ribu, atau sebulan kemudian 50 ribunya nggak ada masalah dia. Jadi tabungan emas itu juga ketika harga nilai emas naik, ya nilai tabungan kita, ketika kita konversi ke rupiah ya ikut naik dia.
0: Oke. Baik. Jadi sekarang ini kan serba digital juga nih Bang Jenny kan. Untuk peran teknologi ya untuk memudahkan masyarakat berinvestasi emas ini seperti apa nih Bang Jenny?
1: Nah, di era digital saat ini BSI juga sudah harus ikut ya, ikut serta mendukung digitalisasi. Nah, makanya untuk sekarang ini cicil emas, tabung emas di BSI itu cukup mudah, cukup dari mobile bankingnya BSI, Bionnya by BSI, itu sudah bisa dilakukan cicil emas, tabung emas maupun transaksi lainnya. Jadi di mBanking kita tuh sudah cukup lengkap untuk transaksi apa aja, insya Allah sudah bisa dilakukan.
0: Oke, baik pendengar, Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0631-22506. Anda juga bisa mendengarkan selain di radio FM 97,2, 97,4 dan 99,9. Anda bisa mendengarkan siaran kami melalui kanal YouTube resmi kami RRI Sibolga. Pendengar, kami akan kembali lagi nanti pendengar berbincang dengan Bang Jenny Putra nih dari Bank BSI, bagaimana sebenarnya keuntungan berinvestasi emas. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali pendengar kami bersama Anda nih ngobrol tentang investasi emas bersama dengan Bang Jenny Putra dari Bank BSI Sibolga. Baik Bang Jenny, ini terkait dengan investasi emas tadi, apa yang membuat keuntungan ya masyarakat bisa akhirnya menjadi investasi emas, jadi mereka itu bisa berinvestasi emas nih. Apa saja nih keuntungan nih Bang Jenny?
4: Nah, kalau cerita investasi ya Bang, pasti kita itu ingin mendapatkan keuntungan.
3: Iya.
4: Nah, kalau kita investasi emas nih, banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan. Yang pertama tuh, kalau kita lihat dari histori emas ya, itu rata-rata kenaikan per tahun itu sekitar 11% per tahunnya. Nah, sementara kalau kita nyimpannya rupiah, itu tadi uang kita tuh tergerus dengan adanya inflasi kan.
3: Oke.
4: Nah, seperti yang saya sampaikan tadi Bang, di tahun 90-an itu, kalau abang punya duit 4 juta, itu abang bisa beli sepeda motor atau setara dengan 200 gram emas.
3: 200 gram emas ya?
4: Iya, tahun 90-an kan.
3: Oke.
4: Nah, kalau tahun 2026 ini abang punya uang 4 juta, abang bisa juga beli sepeda, tapi dia nggak pakai motor Bang.
3: Oke, sepeda listrik ya.
4: Sepeda listrik pun dia mungkin merek-mereknya yang masih biasa tuh kan, biasa, belum ya, yang bagus dia kan. Nah, kalau dikonversikan ke emas, itu abang baru bisa beli sekitar 1,5 gram emas itu kan. Abang bayangkan aja dari 200 gram di tahun 90-an, sekarang abang cuma dapatnya 1,5 gram. Nah, kalau dari dulu kita investasi emas, ya udah berapa banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan kan Bang?
3: Iya, ditabung ya.
4: Ditabung. Nah, kenapa juga kita dari sekarang itu ajak investasi emas Bang? Karena investasi emas itu sangat mudah. Kalau kita bisa nabung uang 300 ribuan misalnya sebulan gitu kan, udah daripada kita alokasikan untuk tabungan, mending kita cicil emas.
3: Oke.
4: Nah, dengan 300 ribuan sebulan kita sudah dapat 5 gram emas itu untuk 5 tahun misalnya kan Bang. Nah, 5 tahun lagi nilai emas itu sudah berapa kan? Kalau kita asumsikan kenaikan emas 11%an, kalau sekarang harga emas 2,8 lah kita bilang, mungkin nanti di 2026, 2031 ya mungkin nanti harganya sudah 4 juta harganya kan. Nah, satu lagi nih, ketika kalau kita menyimpannya uang nih Bang, kalau sifatnya uang nih kan gampang nih keluar kan.
3: Iya.
4: Abang simpan nih uang abang sejuta tiap bulan, sejuta tiap bulan. Baru 3 bulan abang tengok ada di rekening, udah bisa nih jalan-jalan kan.
3: Jalan-jalan.
4: Nah, ya, udah bisa nih pergi nongkrong kan. Benar. Nggak jadi dia Bang.
3: Nggak jadi ya.
4: Tapi memang sih pada dasarnya ketika kita mau investasi emas ini, memang itu syaratnya sedikit, memang agak dipaksa kita Bang. Karena kalau nggak dipaksa kayaknya kita lalai untuk menyimpan kan. Nah ketika kita sudah tiap bulan dipotong ya nggak terasa. Tapi kalau abang langsung belinya grob nih, misalnya beli sekarang 10 gram itu harganya 28 juta, terasa dia bang. Nah tapi kalau misalnya 600 ribuan sebulan dialokasikan ke sana, ya insya Allah 10 gram itu dapat kita ini kan
3: cepat ya.
4: Kalau yang sekarang kita bilang 10 gram tadi 28 juta, 5 tahun lagi mungkin sudah 40 juta harganya kan?
3: Iya, sudah 28 juta sekarang ya.
4: Iya, 28 juta untuk yang 10 gramnya, Bang.
3: 10 gram ya. Nah. Baik. Ini untuk mengetahui atau informasi nih Bang Jenny terkait dengan investasi emas, banyak juga orang khawatir mungkin ya. Bagaimana cara membedakan emas asli dan palsu supaya investasi emas ini jadi aman dan beruntung lah bagi masyarakat? Seperti apa nih nantinya investasi emas ini Bang Gini?
4: Nah kalau untuk investasi memang kita harus pastikan yang tempat kita berinvestasi ini perusahaannya memang betul-betul ada atau tidak kan Bang.
3: Mm-mm.
4: Nah yang kedua kalau kita mau beli cash gitu kan, nah pastikan juga kita beli toko di toko emasnya itu toko emas yang memang punya nama gitu kan.
3: Okay.
4: Karena sekarang itu takutnya kita nanti kan memang kan isu kemarin ada tuh beberapa produk emas batangan yang dikatakan palsu katanya kan. Nah selama kita belinya di tempat-tempat resmi ya insya Allah itu nggak akan kena,
3: aman ya,
4: aman. Kebanyakan itu kan orang yang terkena palsu bang, kalau kita lihat sosmed sekarang tuh kan ada tuh di beranda-beranda kita tuh muncul tuh emas 1 gram 2.400.000 ada, sementara kan harga udah nggak mungkin segitu.
3: Oke.
4: Nah itu biasa kan kita beli di yang resmi dia bang, resmi itu bisa di toko emasnya langsung, bisa di butiknya langsung. Jangan sampai kita tergiur dengan harga murah, tapi yang kita dapatkan nggak benar gitu kan.
3: Ya, benar ya. Nah. Jadi salah deh jadinya investasinya ya.
4: Iya.
3: Itu biasanya di media sosial banyak tuh.
4: Banyak tuh bang. Ini. Sama dengan apa? Dengan di media sosial tuh kan lagi banyak tuh web-web yang bisa apalah, yang membuat kita tergiur dengan harga murah lah gitu kan. Tapi sebenarnya barang itu nggak benar gitu.
3: Iya.
4: Karena kalau untuk emas ini kan kita sudah tahu nih standar harganya itu berapa ya kan?
3: Iya. Gak mungkin di bawah standar.
4: Gak ya. Mungkin di bawah standar. Rugi dong yang jual bang. Sementara dia beli dari pabrik aja misalnya 2,8 gitu kan?
3: Iya.
4: Kan gak mungkin dijualnya 2,5.
3: Pasti ada untungnya ya.
4: Oke.
3: Memang emas ini pendengar harus berhati-hati juga ya investasi emas jika memang seperti Bang Jenny tadi bilang. Terkait dengan investasi emas yang di webs yang nggak resmi ya atau toko-toko yang tidak terkenal mungkin ya. Untuk tadi Bang Jenny bilang banyak juga anak-anak muda nih yang berinvestasi emas. Seperti apa nih tips sederhana nih agar pemula ini tidak salah langkah atau bisa memulai berinvestasi emas?
4: Nah yang untuk kaum-kaum muda nih kita bilang bang kan. Sebelum itu saya jawab bang ya, kalau kita lihat dari ini otoritas jasa keuangan tuh menyebutkan tuh bang 93% tenaga kerja di Indonesia itu tidak siap untuk memasuki masa pensiun bang.
3: Oke.
4: Nah jadi kaitannya dengan pertanyaan abang tadi, banyak anak-anak muda pada zaman dulu tuh tidak siap untuk menghadapi masa-masa pensiun karena kan kalau udah pensiun ya kalau dia tadi mungkin PNS ya mungkin masih menerima ini ya penghasilan bulanan ya. Tapi kalau dia pegawai-pegawai swasta mungkin nggak nerima bulanan lagi dia kan.
3: Okay.
4: Nah dengan adanya investasi di emas itu bang, saya pernah di ini diberi masukan sama pimpinan lah, siapkan alokasikan simpananmu dalam bentuk emas untuk persiapan masa pensiunmu. Jadi untuk di pensiun kita aman itu, kalau bisa kita sudah alokasikan, misalnya kita usia kita kan pensiun 56, berarti ya mungkin kalau kita diberi bonus sama Allah, mungkin di usia 70 tahun kita hidup lah itu kan, berarti lebih kurang 15 tahun. Nah, kita harus sudah mempersiapkan nih Bang, biaya hidup kita selama 15 tahun itu. Nah, dengan apa? Dengan investasi emas tadi. Misalnya kalau biaya hidup kita dalam satu bulan misalnya 5 juta ya. 5 yeah. juta sekarang kan hampir 2 gram emas lah gitu kan. Nah, berarti kita harus siapkan 15 kali 12 kan sekitar 200 sekian. Nah, kita harus punya emas 400 graman, hampir 500 gram lah kita bilang.
3: Di masa pensiun ya.
4: Di masa pensiun. Jadi ketika kita sudah pensiun, ya udah ketika ada duit jual 2 gram udah hidup kita sebulan. Jual 2 gram kita udah hidup sebulan. Jadi kita enggak pending lagi, Bang, untuk ini kan, untuk biaya hidup kita. Nah, kebanyakan kenapa orang banyak sakit itu ketika sudah pensiun? Karena bingung, udah enggak ada biaya lagi kan, Bang.
3: Enggak ada yang mau dijual lagi ya.
4: Enggak ada yang mau dijual lagi karena dari muda tuh lupa untuk berinvestasi. Okay. Nah, makanya dari muda itu kita sekarang bilang siapkan dana darurat kita untuk kita pensiun, untuk pendidikan anak-anak dan lain sebagainya dalam bentuk emas. Nah, kalau untuk menabung emas atau mencicil emas kan tadi kita sampaikan, nggak perlu yang apa, yang kita gengsi nih harus yang besar-besar, nggak usah. Mulai dari yang kecil aja, punya kita 50.000 udah jadikan emas. Contohnya kita punya uang nih kan, di misalnya di tabungan kita tuh masih ada sekitar 400.000-an gitu kan, di akhir bulan masih ada.
3: Oke.
4: Udah kita alihkan 100.000 belikan emas ke tabungan emas gitu kan. Nah, nanti manfaatnya kita rasakan tuh udah 3-4 tahun ke depan tuh ya sudah kita rasakan nantinya. Kalau sekarang kita bilang harga emas tadi 2,8, ya 3 tahun lagi ya pasti harga akan naik karena dari tahun ke tahun kita lihat grafik emas itu ya emas itu naik.
3: Iya.
4: Kalau kita bandingkan dengan UMK lah, kita bilang rata-rata kan kalau pekerja swasta itu kan gajinya UMK nih ya. UMK itu mungkin UMK Sibolga sekarang berapa ya? 3,an ya. 3,an. Nah, itu kan setara 1 graman. 1 graman kan. Nah, kalau di 2000 sekarang berapa nih? 2026, di 2020 kemarin lah mungkin kan. Di 2020 kemarin mungkin UMK kota Sibolga itu mungkin masih 2 jutaan lah kita bilang ya. 2 jutaan di 2020 itu, Bang, kalau kita konversikan ke emas, 2 jutaan itu mungkin emas itu udah hampir 3 gram kita dapatnya, Bang.
3: 3 gram ya.
4: Iya. Jadi sebenarnya kenaikan gaji UMK kita bilang tiap tahun ini enggak seimbang dengan kenaikan harga emas.
3: Harga emas ya.
4: Iya, kalau sekarang kita bilang cuma dapat 1,5 gram, di 2020 kemarin seharusnya kita bisa beli 3 gram itu kan?
3: 3 gram ya. Tapi kan kadang masyarakat nih, Bang Jenny, ada khawatir juga bahwa emas ini bisa turun nih, gimana nih?
4: Nah, Bang, itu tadi kita bilang kalau kita niatnya untuk emas ini kan memang kita untuk investasi yang jangka panjang ya. Kalau investasi jangka panjang itu yang kita bilang nggak 1-2 bulan kan.
3: Oke.
4: Nah, makanya kita bilang emas ini persiapan kita untuk 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu kan. Sama dengan halnya saya sekarang ini, Bang. Saya nih mulai dari sekarang tuh udah siapkan tuh untuk pendidikan anak-anak saya, udah saya siapkan tuh untuk yang 3 tahun, udah saya siapkan tuh untuk dana darurat dalam bentuk emas.
3: Okay.
4: Yang bentuk cicilan saya bilang. Begitu 3 tahun selesai, saya belum bisa ngumpulkan uang untuk masuk biaya sekolahnya, saya udah siapkan cadangannya. Nah, jangan sampai nanti ketika kita butuh gak ada yang bisa kita
3: jual ya?
4: Jual, gak ada yang bisa kita alokasikan untuk ke situ kan. Makanya saya bilang kalau kita simpan sikit-sikit ya lama-lama jadi bukit ya kan.
3: Daripada ditabung aja, mending dijadikan emas dia ya.
4: Abang yakin gak ketika abang tabung dalam bentuk tabungan yang bisa abang akses di mBanking abang, yakin gak abang itu bisa tertabung?
3: Nggak yakin, bisa jadi COD abang, kan?
4: Satu bisa COD kan? Yang kedua, abang tuh pigi tuh nongkrong duduk di kopi shop kan? Nggak bawa duit nih.
3: Yeah.
4: Ujung-ujungnya apa? Kris kan?
3: Kris lah.
4: Keluar juga uang tuh kan?
3: Ken terus kan?
4: Jadi dia untuk kita menabung itu kan jadi ini dia, Bang. Yeah. Jadi terhambat dia kan, Bang?
3: Kalau besok-besok lah dipikiri ya.
4: Makanya kan gini bang, contohnya misalnya kita punya penghasilan nih 5 juta sebulan misalnya kan, kita nggak punya investasi nih 5 juta kita tuh habis bang. Nah kita punya gaji 5 juta nih, kita ada bentuk cicilan dalam bentuk investasi kan, misalnya 1 juta sebulan, berarti kita nerimanya 4 juta tinggal kan. Kita pastikan itu cukup bang, karena kalau kita bilang semakin besar ya gaji kita, semakin besar pengeluaran kita. Nah kalau kita nggak paksakan untuk menabung, sulit kita untuk menabung bang. Itu dia bang.
3: Bang, jadi kalau terkait dengan investasi emas tadi ya, ada nggak kira-kira yang menjadi kesalahan nih umum yang dilakukan masyarakat saat berinvestasi emas nih, dan bagaimana cara menghindarinya nih Bang Jenny?
4: Nah, kesalahan untuk dalam berinvestasi emas itu memang kalau kita bilang kecil ya bang. Selama memang kita sesuai dengan tujuan kita. Tujuan kita itu kan jangka panjang. Jangka yang kita bilang 1-5 tahun ke depan lah, atau lebih dari 5 tahun ke depan kan. Nah, tapi kalau kita hanya mengharapkan 1-2 bulan, ya salah ketika kita alokasikan ke emas. Karena kan emas tuh naiknya nggak langsung drastis dia kan bang.
3: Iya.
4: Naiknya pasti perlahan, tapi dia pasti. Nah, kalau tadi kita misalnya beli sekarang nih, seminggu lagi mau kita jual, itu jangan.
3: Iya.
4: Itu memang walaupun bisa aja sih kita untung, tapi kan itu rezeki lah kalau ketika itu memang dalam seminggu sudah naiknya.
3: Sudah naik ya.
4: Tapi kalau dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun ke depan, insya Allah kita punya emas itu pasti terlindungi lah kita bang, dari inflasi terlindungi, dari kebutuhan biaya kita terlindungi. Banyak lah manfaatnya bang.
3: Banyak manfaatnya. Baik Bang Jenny, ini terakhir nih, apa sebenarnya pesan dan saran buat para pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun berada nih, yang ingin memulai berinvestasi emas tadi, tapi mereka masih ragu dan atau belum percaya diri nih Bang Jenny?
4: Nah, memang memulai itu berat. Memulai itu berat, tapi kalau nggak kita beranikan diri kita untuk memulainya, itu pasti kita nggak akan jadi bang. Nah, berhubung di BSI itu sangat mudah, simple untuk investasi emas. Cukup punya uang 150.000 lah kita bilang ya di awal bang, kita sudah bisa buka tabungan di BSI, sudah bisa mulai investasi emas melalui tabungan emas dengan membeli sekitar 50.000-an, kita sudah mulai bisa menabung bang. Nah, jadi pesan kita untuk kaum-kaum muda, dari sekarang mulailah cerdas berpikir dalam investasi. Mulailah investasi dari sekarang. Pada dasarnya sih investasi itu kembali ke kita ya, kita pinginnya apa, tapi boleh dilihat dulu mana sih yang lebih menguntungkan dalam berinvestasi. Kalau untuk saat ini sih saya lebih condong ke emas, makanya emas, saya ya sampaikan mulailah investasi emas dari sekarang. Mulai dari 50 ribuan kita sudah bisa memiliki emas. Nah, enaknya lagi nih bang, kalau di aplikasi kami nih bang, di Bion kami nih bang, beli kan kita 50 ribu gitu kan. Udah 2 tahun misalnya gitu kan, atau udah 6 bulan udah terkumpul. Kita hari Sabtu Minggu butuh uang biaya untuk jualnya, bisa langsung bang.
3: Bisa langsung
4: masuk
3: ya
4: uangnya ke rekening kita bang. Karena transaksi kita real time di Bion itu, ketika kita transaksikan jual ya udah langsung masuk ke tabungan kita.
3: Oke. Itu nggak sulit nggak ngambilnya gitu Bang Jenny?
4: Nggak bang, selama paket data kita aktif ya bang.
3: Iya ya.
4: Selama paket data kita aktif, atau bisa, kalau paket data kita nggak aktif, numpang wifi lah bang kan. Numpang wifi insya Allah kelar tuh ya. Itu 24 jam bang.
3: Atau apa yang memang masih ada. Oke lah. Baik Bang Jenny, terima kasih nih ya telah memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pendengar ya. Ini memang sangat penting investasi emas. Bagaimana cara memulainya sudah disampaikan tadi dengan Bang Jenny Putra nih sebagai Pawning Sales Office di Bank BSI Sibolga ya. Terima kasih Bang Jenny, selamat sore. Pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda program Asta Cita terkait dengan ngopi emas, yaitu ngopi ngobrol tentang investasi emas tadi ya. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Serius benar? Baca buku apa sih?
3: Baca novel seri terbaru, keren nih.
2: Bukunya bisa dimakan gak?
3: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
2: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
3: Wah, aku mau beli bukunya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Demand pull inflation atau

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adi Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Selain dijadikan kawasan wisata, sejumlah pantai dan hutan bakau di Tapanuli Tengah juga telah beralih fungsi menjadi sarana pengembangan usaha properti. Polres Toba meningkatkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban lingkungan. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Selain dijadikan kawasan wisata, sejumlah pantai dan hutan bakau di Tapanuli Tengah juga telah beralih fungsi menjadi sarana pengembangan usaha properti. Denny Sean menurunkan laporannya.
4: Tidak hanya di darat, pengalihan fungsi lahan saat ini juga terjadi di kawasan pantai yang ada di Tapanuli Tengah. Sejumlah kawasan pantai dan hutan mangrove di Tapanuli Tengah kini telah beralih fungsi menjadi kawasan pemukiman baru dan kawasan wisata, serta menjadi area perkebunan. Hal itu dikatakan Abdul Salim, seorang nelayan tradisional asal Kecamatan Badiri, saat ditemui di Hajoran Tapanuli Tengah. Menurut Salim, kondisi ini telah merugikan nelayan kecil seperti dirinya, mengingat hutan mangrove atau hutan bakau selama ini menjadi tempat berkembang biaknya ikan, kini sudah semakin tergusur oleh alih fungsi lahan. Salim juga menyebut berkurangnya luas hutan mangrove di daerah ini telah berdampak buruk bagi penghasilan nelayan kecil akibat terbatasnya lokasi mencari ikan.
5: Kami merasa merugikan, terutama lokasi tempat kami mencari makan terhitung menjadi kecil oleh sebab pengalihan fungsi. Setelah terbunuhnya pohon-pohon mangrove, maka kekayaan hayati di dalamnya terlangsung punah.
4: Salim menambahkan, guna menyelamatkan hidup nelayan kecil, ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan aksi penyelamatan kawasan pantai dan hutan bakau guna kesinambungan ekosistem laut dan hidup nelayan kecil. Denny Sihaan melaporkan.
1: Meningkatnya berbagai kasus kenakalan remaja belakangan ini, para orang tua diminta memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas anak di luar rumah. Berikut laporan James Franciscus.
6: Pengawasan orang tua terhadap kegiatan anak saat berada di luar rumah dinilai menjadi faktor penting guna meminimalisir kenakalan para remaja di Sibolga saat ini. Hal itu dikatakan seorang ASN di Kota Sibolga, Gonggom Hutagalung, kepada RRI kemarin, menjawab masih ditemukannya aktivitas para remaja hingga tawuran di malam hari. Gonggong mengatakan, peran orang tua dalam mengawasi kegiatan anak saat di luar rumah dinilai sangat penting. Ia menuturkan, aksi kenakalan remaja seperti tawuran masih terjadi saat ini. Padahal seharusnya kegiatan ini dapat diminimalisir, sebab pihak pemerintah pusat daerah selalu menghimbau agar mengurangi aktivitas di luar rumah di masa pandemi COVID-19 saat ini.
7: Kepada para orang tua, jadi ini sudah cukup meresahkan, supaya proaktif dalam membantu peran pemerintah, menjaga, paling tidak menjaga anaknya sendiri, jangan sampai berkeliaran tengah malam. Ini jadi peran aktif orang tua, diharapkan memantau anaknya supaya jangan berkeliaran, karena sudah sungguh sangat meresahkan.
6: Kemudian ia menuturkan, para orang tua diharap memberikan perhatian khusus terhadap anak sekalipun sibuk dengan pekerjaannya, sebab pengawasan terhadap anak di usia dini dinilai sangat penting agar memproteksi anak dari tindakan-tindakan tidak terpuji. James melaporkan.
1: Polres Mandailing Natal menangkap dua orang kurir narkotika jenis ganja pada saat hendak membawa puluhan kilogram ganja kering siap edar ke Kota Padang, Sumatera Barat. Rizky Ramadan menurunkan laporannya.
8: Inilah rekaman video yang memperlihatkan pada saat tim operasional Satres Narkoba Polres Mandailing Natal menggeledah sebuah minibus yang disinyalir membawa puluhan bal ganja kering siap edar yang baru saja diambil dari Kecamatan Panyabungan Timur Kabupaten Mandailing Natal. Namun petugas tidak menemukan barang bukti di dalam kendaraan tersebut lantaran para pelaku terlebih dahulu membuang barang haram tersebut karena mengetahui aksi mereka telah terendus petugas. Kepada penyidik, dua orang pelaku berinisial N dan A mengaku telah terlebih dahulu membuang 33 bal ganja kering siap edar tersebut di Desa Padang Laru, Kecamatan Panyabungan Timur. Tidak lama setelah pemilik ganja tersebut menginformasikan bahwa aksi mereka telah diketahui oleh pihak kepolisian. Kasatres Narkoba Polres Mandailing Natal AKP Said Rum Fadila mengatakan, kedua pelaku yakni N dan A rencananya akan membawa 33 bal ganja kering siap edar tersebut ke Kota Padang, Sumatera Barat dengan upah senilai 2 juta rupiah. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga turut mengamankan sejumlah barang bukti di antara

0: Dari informasi itu kami gabung dengan Polsek Panyabungan, kita melakukan pengejaran. Saat itu ternyata yang membuang atau pelaku yang membuang 33 bal dengan menggunakan mobil ras.
1: Saat ini kedua pelaku ditahan di Rutan Mapolres Mandailing Natal dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara atau hukuman mati. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pemerintah Kota Sibolga diharap untuk tetap melakukan sosialisasi terkait dampak buruk sampah plastik pada lingkungan serta berupaya untuk mengurangi pemakaian kantong plastik. Lian Estion menurunkan laporannya.
3: Pemerintah Kota Sibolga dan instansi terkait diharap untuk terus melakukan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat mengenai penggunaan kantong plastik kresek. Hal itu disampaikan Sela, seorang pemerhati lingkungan di Kota Sibolga, terkait upaya untuk meminimalisir pemakaian kantong plastik. Menurut Sela, penggunaan kantong plastik secara berlebihan dapat berdampak negatif pada lingkungan. Sela juga mengajak masyarakat untuk lebih sadar dalam menjaga lingkungan dengan mengurangi pemakaian kantong plastik. Ia berharap agar sosialisasi ini dapat mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif limbah plastik serta pentingnya menjaga lingkungan dari sampah plastik yang sulit terurai. Selain itu, Sela meminta adanya peraturan daerah atau perda yang secara tegas melarang penggunaan kantong plastik di Kota Sibolga.
4: Belanja itu diperbanyak aja, kita punya stok di rumah. Terus kotak-kotak Tupperware, jadi kalau beli ikan, instead of pakai plastik, kita bisa pakai kotak Tupperware itu.
3: Dengan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, Sela berharap upaya ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat di Kota Sibolga. Liana Sution melaporkan.
2: Polres Toba meningkatkan penindakan terhadap penggunaan knalpot brong yang dinilai mengganggu kenyamanan masyarakat dan ketertiban lingkungan. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Keluhan warga terkait kebisingan knalpot brong kian meningkat di wilayah Kabupaten Toba. Suara bising yang kerap muncul, terutama pada malam hari dan akhir pekan, dinilai mengganggu waktu istirahat serta kenyamanan masyarakat di lingkungan pemukiman. Menanggapi hal tersebut, Polres Toba mengambil langkah tegas dengan mengejarkan razia di sejumlah titik yang dianggap rawan pelanggaran. Penindakan ini tidak hanya bersifat himbauan, tetapi juga disertai tindakan hukum berupa penyitaan kendaraan yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar. Kapolres Toba KBP Vicentius Jimmy Parabaga menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respon atas aspirasi masyarakat yang menginginkan lingkungan yang lebih tertib dan juga nyaman. Ia menyebutkan, pihaknya akan terus melakukan pengawasan secara rutin, khususnya pada jam-jam rawan terjadi pelanggaran.
6: Polisi tidak akan selesai menangani ini selama orang tua membiarkan anak-anaknya seperti ini. Tidak bisa. Kita semua harus bekerja sama. Pemerintah, kepolisian, dan orang tua. Leluhur kita, ini bahasa ini saya ingin menjadi booming. Leluhur kita, orang tua kita, itu kalau bukan petani, nelayan. Kalau tidak berburu kayak leluhur saya, tidak ada pembalap Valentino Rossi, maka wajar kalau banyak kecelakaan, banyak sekali yang salah dalam penggunaan kendaraan roda 2 ataupun roda 4, karena memang leluhur kita bukan pembalap, bukan Valentino Rossi yang jago di tikungan.
5: Selain mengganggu kenyamanan, penggunaan knalpot brong juga dinilai berpotensi membahayakan keselamatan berlalu lintas. Oleh karena itu, Polres Toba mengimbau para pengendara, khususnya kalangan muda, untuk lebih disiplin dalam mematuhi aturan, serta menggunakan perlengkapan kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan. James melaporkan.
2: Pemerintah Kota Padang Sidimpuan bersama Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, terus mendorong optimalisasi zakat di kalangan aparatur sipil negara atau ASN melalui sosialisasi zakat, infak, dan sedekah. Lian Nestion menurunkan laporannya.
3: Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang Sidimpuan menggelar sosialisasi zakat, infak, dan sedekah atau JIS di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Padang Sidimpuan. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pendidikan diikuti oleh jajaran aparatur sipil negara atau ASN sebagai upaya meningkatkan kesadaran dan komitmen dalam menunaikan zakat. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Wali Kota Padang Sidimpuan, Letnan Dali Munte, bersama Ketua Basnas Kota Padang Sidimpuan.

0: Puan Zainal Arifin Tampubolon. Kehadiran keduanya menjadi bentuk dukungan terhadap optimalisasi pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Dalam arahannya, Letnan menegaskan pentingnya komitmen ASN dalam menunaikan zakat mal sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap aturan agama, zakat juga dinilai memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
1: Instruksi presiden ini akan tidak membuat ideologi yang besar, padahal kita semua ini harus jelas Bapak Ibu, harus terbuka juga Bapak Ibu. Mampaknya sudah, kalau kita membantu kita keluar, kalau membantu seluruh kita yang tidak ada dalam masyarakat ini.
0: Sementara itu, Ketua Basnas Kota Padang Sidimpuan Zainal Arifin Tampubolon menyampaikan bahwa pengelolaan zakat yang optimal akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam mendukung program sosial dan pemberdayaan umat. Ia berharap dukungan ASN terus meningkat agar zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul dapat menjangkau lebih banyak masyarakat yang membutuhkan. Liana Sution melaporkan.
2: Perkara berikut kami sampaikan feature Piala Dunia 2006 dengan topik Dejan Stankovic, pemain sepak bola yang membela tiga negara berbeda pada tiga Piala Dunia yang berbeda pula dengan narator Denny Sian.
3: Gelaran Piala Dunia sepak bola baru akan digelar pada Juni nanti. Dan FIFA mencatat ribuan pemain sepak bola telah tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia itu. Namun di antara banyaknya pesepak bola yang pernah tampil di ajang 4 tahunan Piala Dunia FIFA itu, hanya ada satu nama yang mencatatkan rekor tak tertandingi, Dejan Stankovic. Mantan gelandang serang legendaris ini menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah membela tiga negara berbeda pada tiga edisi kejuaraan dunia yang berbeda. Kisah unik itu tercipta akibat perubahan politik besar di wilayah Balkan, bukan semata-mata karena pilihan karir olahraga. Kisah sejarah ini bermula pada Piala Dunia 1998 di Perancis. Saat itu Stankovic yang masih berusia 19 tahun dan sedang meniti karir bersama Red Star Belgrade, dan ia dipanggil untuk membela tim nasional Yugoslavia. Stankovic tampil dalam 3 pertandingan dan menjadi bagian dari generasi emas sepak bola Yugoslavia yang kala itu masih bersatu sebelum perpecahan wilayah. Namun perubahan peta politik Eropa Tenggara mengubah segalanya di tahun-tahun berikutnya. Perpecahan negara Yugoslavia melahirkan entitas baru bernama Serbia dan Montenegro. 4 tahun kemudian, tepatnya pada Piala Dunia 2006 di Jerman, Stankovic kembali hadir di panggung sepak bola dunia itu. Namun kali ini mengenakan seragam tim nasional Serbia dan Montenegro. Bersama rekan-rekannya, ia berjuang di grup berat berisi Belanda, Argentina, dan Pantai Gading. Dan mereka akhirnya harus pulang lebih awal setelah menempati posisi juru kunci klasemen grup tersebut. Perubahan identitas negara belum berhenti sampai di situ. Setahun setelah Piala Dunia 2006 berakhir, Serbia dan Montenegro resmi memisahkan diri menjadi dua negara berdaulat yang terpisah. Akibatnya, untuk ketiga kalinya dalam karir internasionalnya, Stankovic kembali mewakili negara yang berbeda saat lolos ke Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Stankovic tampil sebagai kapten tim nasional Serbia. Ia memimpin skuadnya dan bahkan mencetak sejarah penting lewat kemenangan 1-0 atas Jerman, meski harus kembali gagal lolos dari babak penyisihan grup. Rekor luar biasa ini tidak tercipta karena aturan peralihan kewarganegaraan atau keputusan pribadi sang pemain, melainkan dampak langsung dari sejarah politik yang membentuk kembali peta wilayah tempat ia lahir dan besar. Sepanjang sejarah sepak bola dunia, belum ada nama yang mampu menyamai pencapaian ini, terlebih setelah FIFA memperketat aturan perpindahan kewarganegaraan internasional pada tahun 2000-an, membuat kemungkinan rekor ini hampir mustahil terulang kembali. Di luar sejarah unik itu, Stankovic tetap dihormati sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah dimiliki sepak bola Eropa. Ia mengoleksi 103 penampilan internasionalnya, memenangkan banyak trofi juara bersama Inter Milan. Dan ia dikenang sebagai sosok yang setia, tangguh, dan mampu beradaptasi meski identitas negaranya berubah berkali-kali. Namanya kini terukir abadi bukan hanya sebagai pemain hebat, tetapi juga simbol bagaimana sejarah politik bisa tercatat indah di atas lapangan hijau.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: When you sing, you begin with do, re, mi.
2: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama Hymne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Persatu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Di Sibolga sore ini pendengar, kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Pemerintah mendorong percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik di 6 lokasi. Jadi pendengar, ada 13 kabupaten kota ini yang menandatangani kesepakatan bersama proyek dari pemerintah di Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyampaikan percepatan dilakukan setelah terbitnya Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2005, dan ini mulai bergerak ya untuk pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi listrik.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
5: Gak lah, ngapain juga aku malu. Kami kan juga hiburan.
4: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
5: Apa ya?
6: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmograph, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
7: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: sayang. Nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Benar ya, Say?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Perjudian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.
4: Menjanjikan kemenangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam penanganan sampah di Indonesia. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Pendengar, Presiden mengingatkan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, Indah atau yang biasa disebut ASRI ini, pendengar, ini gerakan inisiasi Presiden Prabowo yang sangat prihatin ya melihat permasalahan penumpukan sampah di sejumlah daerah. Jadi melalui gerakan Indonesia ASRI ini, pendengar, komitmen pemerintah dalam menangani persoalan sampah. Jadi ada semangat gerakan Indonesia ASRI yang ingin kembali menuntaskan permasalahan sampah dan juga menata kawasan yang kumuh menjadi semakin baik dan sehat. Informasi ini, pendengar, kami hadirkan buat Anda dari portal rri.co.id.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Mendaki Tangga Yang Salah, karya Eric Barker, adalah buku yang mengeksplorasi konsep kesuksesan dan kebahagiaan dengan cara yang segar dan inspiratif. Penulis mengajukan bahwa untuk mencapai kesuksesan yang berarti, kita harus melupakan beberapa konsep tradisional tentang kesuksesan dan mencari jalur yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Salah satu konsep utama dalam buku ini adalah kesuksesan yang disesuaikan. Barker mengajukan bahwa setiap individu memiliki keunikan dan kekuatan mereka sendiri, dan sukses harus diukur dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi kita. Ini adalah pemahaman bahwa tidak ada satu formula kesuksesan yang berlaku untuk semua orang. Barker juga menekankan pentingnya fokus pada kompetensi utama atau key strengths. Dia mengusulkan bahwa kita seharusnya lebih fokus pada pengembangan dan penerapan kekuatan alami kita daripada mencoba mengatasi kelemahan kita. Dengan cara ini, kita dapat mencapai hasil yang lebih besar dan merasa lebih puas dengan pencapaian kita. Selanjutnya, buku ini mengulas konsep cut your losses atau memotong kerugian. Barker mengajarkan bahwa dalam hidup, kita seringkali terjebak dalam upaya yang sia-sia atau investasi waktu yang tidak produktif. Dia mendorong pembaca untuk memiliki kebijaksanaan untuk tahu kapan harus melepaskan hal-hal yang tidak memberikan nilai tambah atau bahkan menghambat kemajuan kita. Mendaki Tangga Yang Salah juga menyoroti pentingnya persahabatan dan dukungan sosial dalam perjalanan mencapai tujuan. Barker mencatat bahwa teman-teman dan hubungan sosial dapat memberikan dukungan moral, nasihat, dan bantuan praktis yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi berbagai masalah. Dalam buku ini, Barker menggunakan contoh-contoh nyata dan penelitian ilmiah yang mendukung argumennya, membuat pembaca merasa terhubung dengan materi yang diajukan. Dalam rangkaian kata yang singkat ini, buku Mendaki Tangga Yang Salah adalah sebuah buku yang menginspirasi, yang menantang konsep tradisional tentang kesuksesan. Penulisannya membimbing pembaca untuk mencari kesuksesan yang sesuai dengan nilai-nilai dan kekuatan pribadi mereka.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah? Maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga saat ini menjadi sebuah alat yang bermanfaat untuk mempermudah kegiatan manusia.
4: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri sendiri karya Mutia Sayekti, adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayakti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibol, dimanapun Anda berada, saya ini informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri, terima kasih atas kebersamaan Anda. Dan nantinya ada rekan kami Juni yang akan menemani Anda di Sibolga malam ini dengan program-program menarik dan inspiratif ya. Dan juga ada lagu-lagu terbaik menemani malam hari Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah. Karena dunia luar itu begitu kejamnya, sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi, menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: Alright, so here we are, one of the elephants.
3: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa
2: Tiga, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio, pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
0: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. DPR mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi Piala Dunia 2026. Australia mendukung Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi hasil kerja Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH dalam memperkuat komitmen mengamankan dan menyelamatkan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Triliun dan diserahkannya lahan kawasan hutan.
3: Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang berhasil diamankan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH di Kantor Kejaksaan Agung Republik Indonesia siang tadi. Satgas PKH telah menyerahkan denda administratif dengan nilai mencapai 10,2 triliun rupiah serta lahan kawasan hutan seluas 2,3 hektar kepada negara. Dalam sambutan dan arahannya, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi atas langkah Satgas PHK tersebut. Presiden Prabowo mengatakan bahwa hal ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam mengamankan hasil kekayaan negara untuk masyarakat.
1: Atas nama pemerintah, atas nama seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh anggota Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Pekerjaan yang saudara-saudara laksanakan, dilaksanakan oleh Satgas PKH, Kejaksaan, Kepolisian, TNI, BPKP, PPATK, semuanya ini sekarang kita buktikan kepada rakyat bahwa kita bertekad untuk mengamankan dan menyelamatkan kekayaan negara dimanapun itu berada.
3: Meski demikian, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa capaian yang ditorehkan Satgas PKH ini belumlah usai. Sebab diungkapkan kepala negara, masih terdapat sejumlah hasil kekayaan alam bangsa Indonesia yang harus diselamatkan bersama Satgas PKH. Presiden meminta agar Satgas PKH tidak gentar dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman dan ketidaksukaan oknum dan para koruptor terhadap kehadiran Satgas PKH dalam mengamankan hasil kekayaan alam bangsa Indonesia.
1: Yang berhasil kita selamatkan, perjuangan masih susah, masih ratusan triliun, masih ribuan triliun yang harus kita selamatkan. Pertanyaan nanti banyak pihak, apakah bisa? Jawabannya adalah bukan apakah bisa, jawabannya adalah harus bisa. Jangan takut diancam, jangan takut dihina, jangan takut difitnah, kita dihina, kita diejek karena kita ditakuti karena kita menegakkan kebenaran dan keadilan. Saudara-saudara sekalian.
3: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga kembali menekankan pentingnya penegakan hukum dalam pengelolaan kekayaan alam bangsa Indonesia sebagaimana amanat dari Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya hal tersebut, Presiden Prabowo meyakini bahwa bangsa Indonesia akan kembali dapat bangkit dan berjaya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: NKRI akan bangkit lebih hebat lagi. Itu
0: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik untuk memperluas promosi dan keterlibatan masyarakat dalam penyiaran Piala Dunia 2026. Hana Syarif melaporkan.
4: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong agar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI, LPP RRI, dan Lembaga Kantor Berita Nasional atau LKBN Antara memperluas promosi dan sosialisasi terkait penyiaran FIFA World Cup atau Piala Dunia 2026. Dalam rapat dengar pendapat, Saleh juga menekankan pentingnya peningkatan sebaran program nonton bareng atau nobar Piala Dunia di berbagai daerah. Menurutnya, lembaga penyiaran harus meningkatkan keterlibatan para pemangku kepentingan persepak bolaan nasional dalam setiap program serba-serbi Piala Dunia 2026.
2: Kesiapan dukungan publikasi melalui siaran audio, radio pertandingan, serta penyajian berbagai program pendukung yang mencakup pra-pertandingan, saat pertandingan, dan pasca pertandingan.
4: Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama LPP RRI, I. Hendras, mau menyampaikan kesiapan RRI dalam mendukung publikasi Piala Dunia 2026. Ia menyampaikan, RRI mengandalkan jaringan nasional serta strategi multiplatform.
5: Ya, kita berharap bahwa ini akan bisa diakses oleh rakyat, ya, karena ini kan program presiden untuk memberikan menghibur rakyat, ya, yang dibiayai oleh pemerintah. Jadi kita pengen ini betul-betul menjadi hiburan bagi rakyat. Ya.
4: Diketahui, pemerintah melalui LPP TVRI resmi mencapai kesepakatan dengan FIFA untuk menjadi pemegang hak siar resmi Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu melakukan pemusnahan uang rupiah palsu sebanyak 466 ribu lembar uang kertas. Magdalena Krisnawati melaporkan.
6: Bank Indonesia, Polri, dan Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu atau BOTASUPAL hari ini melakukan pemusnahan uang rupiah palsu. Uang rupiah palsu yang dimusnahkan berupa uang kertas sebanyak 466.535 lembar. Pemusnahan dilakukan dengan mesin pencacah kertas sehingga uang rupiah palsu tersebut menjadi serpihan-serpihan kecil sehingga tidak lagi berbentuk uang kertas. Dalam kegiatan tersebut, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, mengatakan BI berkomitmen penuh untuk mendukung pemberantasan uang rupiah palsu guna menjaga keamanan masyarakat dalam bertransaksi.
7: Bank Indonesia berkomitmen mendukung penuh seluruh upaya pemberantasan uang rupiah palsu. Komitmen ini kita wujudkan melalui pemberian klarifikasi atas uang rupiah yang diragukan keasliannya, yang diwujudkan melalui pemeriksaan oleh tenaga ahli maupun uji laboratorium.

0: sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanganannya.
1: Sementara itu, Sekretaris Umum Badan Koordinasi Pemberantasan Uang Rupiah Palsu Botasupal, Brigjen Pol Mulyono, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pemberantasan uang rupiah palsu dan selalu waspada terhadap peredaran uang palsu.
2: Botasupal senantiasa menghimbau kepada masyarakat untuk terus berpartisipasi aktif dalam menjaga pemberantasan rupiah palsu dan senantiasa waspada dan mengenali ciri keaslian uang rupiah untuk menjaga diri dan lingkungan dari kejahatan uang rupiah palsu. Dalam hal ini masyarakat menemukan uang rupiah palsu diragukan keasliannya agar melapor kepada kantor kepolisian terdekat.
1: Berdasarkan data Bank Indonesia, uang rupiah palsu yang dimusnahkan hari ini berasal dari laporan masyarakat, laporan perbankan, laporan penyelenggara jasa pengolahan uang rupiah PJPUR, dan hasil pengolahan setoran perbankan kepada Bank Indonesia secara nasional dari tahun 2017 hingga tahun 2025. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi Haji dari Mekah Arab Saudi. Visitasi bimbingan ibadah PPIH Arab Saudi bersinergi dengan berbagai layanan, diantaranya layanan kesehatan dan layanan disabilitas untuk memastikan pembekalan manasik haji dan kesehatan jemaah haji jelang puncak haji. Berikut laporan Syariful Alam. Alam. Iya, Alam. Ya, Syariful Alam. Syariful Alam. Baik. Kita beralih sejenak ke informasi lainnya. Jemaah Haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah.
5: Tadi mencakup.
3: Ya, baik. Alam.
5: Akomodasi jemaah. PPH juga memprioritaskan layanan bagi jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Berikut keterangan daripada Kabid Ibad PPH Arab Saudi Abdillah Tohir.
6: Ceria, ya. Dalam kegiatan visitasi dan edukasi ini kami dengan berbagai layanan, yaitu diantaranya layanan disabilitas, tentunya yang terutama juga adalah layanan pembimbing ibadah, ya, karena di dalam sistem ini selain kami memberikan terkait dengan kesiapan manasik jamaah haji, tapi mereka para jamaah juga dibekali kesiapan secara fisik, ya, untuk menghadapi puncak haji tanggal 9 Arafah, dan alhamdulillah mereka insya Allah siap untuk melaksanakan wukuf di Arafah.
5: Dengar, ditambahkan Abdillah, PPIH Arab Saudi memastikan jemaah lansia dan disabilitas memperoleh layanan ibadah secara setara. PPH juga memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan edukasi kepada jemaah di hotel. Jemaah dapat mengikuti bimbingan ibadah melalui Zoom dan juga YouTube dari kamar masing-masing. PPH juga mengingatkan jemaah untuk menghemat tenaga menjelang wukuf di Arafah, dan jamaah dilarang berziarah keluar Makkah karena berpotensi menguras energi dan waktu. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Sastra Negara, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Ya,

0: Balik ke Tanah Suci, jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Banten diterbangkan menuju Tanah Suci dengan total jemaah yang bertolak dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta mencapai 24.867 jemaah. Berikut laporan Saada Tudarain. Ayan.
1: Baik, terima kasih pendengar. Di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga DKI Jakarta. Mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus dan langsung memasuki Terminal 2F untuk berkumpul di jalur cepat atau fast track Makkah Road. Dan mereka pun menunggu secara bergantian untuk dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut, terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5237. Disusul 398 jemaah calon haji asal Banten yang diberangkatkan pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 932. Salah satu calon jemaah haji asal Banten, Neneng Kurniasih, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan selama 13 tahun menunggu momen mereka, maksud kami menunggu momen untuk berangkat ke Baitullah.
2: 13 tahun.
3: Terus
2: tahun 2000
0: ini
1: ya, baik, diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan melalui Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 24.867 jiwa yang tergabung dalam 59 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri dijadwalkan menerbangkan seluruh total jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Arabia Airlines. Dan para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebanyak 445 jemaah haji Indonesia kloter 15 embarkasi Palembang diberangkatkan ke Tanah Suci. Para jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik serta tidak memaksakan diri melaksanakan ibadah sunnah jelang puncak ibadah haji. Rian Apridani melaporkan.
4: Keberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Palembang terus berlanjut. Sebanyak 445 jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 15 secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang hari ini. Kloter 15 kali ini terdiri dari gabungan jemaah asal Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lembatang Ilir atau Pali, dan juga dari Kota Palembang. Dengan terbangnya kloter 15, maka total jemaah yang telah diberangkatkan melalui embarkasi Palembang sejumlah 6.640 orang, dengan rincian sebanyak 5.509 orang asal Sumatera Selatan dan 1.071 orang asal Bangka Belitung dan 60 petugas kloter. Ketua PPIH Embarkasi Palembang Muhammad Arkan saat pelepasan jemaah hari ini menekankan pentingnya menjaga kesehatan bagi para jemaah, mengingat waktu pelaksanaan ibadah haji sudah mendekati puncak haji. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri dalam menjalankan ibadah sunnah yang dapat menguras energi.
5: Tapi sebelumnya terus seluruh itu gitu.
0: Ya, Rian. Rian.
5: Ini barang ya. Itu sudah terjadi. Jadi sekarang ini ya kita dan belum mengalami kebayaan itu
0: iya Rian
4: ya. Dan yes. Ketua PPIH juga mendoakan jemaah diberikan kelancaran selama perjalanan hingga kembali ke tanah air. Dan terkait dengan cuaca ekstrim yang berada di tanah suci, pihak PPIH mengingatkan untuk jemaah untuk memperbanyak mengkonsumsi air agar tidak dehidrasi. Pihak PPIH juga memastikan bahwa seluruh layanan mulai dari dokumen hingga kesehatan telah dilaksanakan secara maksimal untuk mengawal keberangkatan Haji Embarkasi Palembang. Dari Embarkasi Palembang, Rian Apridani melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari luar negeri, Australia siap mendukung misi militer Inggris dan Prancis untuk melindungi pelayaran internasional yang melintas di Selat Hormuz, khususnya di tengah ketegangan yang masih berlangsung di Timur Tengah. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan pihaknya akan mengerahkan pesawat pengawas A-72 Wedgetail untuk misi tersebut setelah resmi dibentuk. Kabar dari dunia olahraga, Villarreal yang sudah memastikan tempat di Liga Champions akan menjamu Sevilla yang tengah berjuang untuk terhindar dari degradasi. Berikut laporan Nur Diansyah.
1: Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar la rueda de prensa de Marcelino para hablar del partido mañana contra Sevilla. Preguntas, por favor.
2: Bueno, Marce, ¿qué tal? ¿Cómo tienes a la gente? ¿Algún lesionado?
3: Villarreal akan menjamu Sevilla dalam laga pekan ke-36 La Liga Spanyol musim 2025-2026 dengan dipastikannya klub berjuluk kapal selam kuning itu finish di 5 besar klasemen Liga dan tiket Liga Champions musim depan di tangan Villarreal. Tak lagi memiliki target yang harus diperjuangkan di laga-laga sisa musim ini. Ini menjadi sesuatu yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh Sevilla yang tengah berjuang menghindari degradasi. Pada jumpa pers pra pertandingan, manajer klub Sevilla Luis Garcia mengatakan laga kontra Villarreal menjadi yang tersulit dari 3 laga tersisa di musim ini.
4: El partido de mañana es muy, muy, muy difícil.
3: Pertandingan besok sangat-sangat sulit, tapi ini bukan soal hidup dan mati. Justru ini adalah kesempatan pertama dan saya ingin melihatnya. Sebuah Sevilla yang sejak awal memiliki mentalitas untuk berjuang sekuat tenaga. Pertandingan besok adalah yang paling sulit di antara ketiganya. Ini sangat rumit. Sementara manajer klub Villarreal, Marcelino Garcia Toral, akan meskipun klubnya sudah aman, rasa ingin menang akan selalu ada.
5: Bueno, yo creo que nosotros lo principal independiente.
3: Menurut saya hal terpenting bagi kami terlepas dari apa yang dibutuhkan lawan adalah apa yang ditunjukkan mereka di lapangan, formasi mereka, strategi permainan mereka, cara mereka bertahan dan cara mereka menyerang, bukan kebutuhan mereka melainkan keinginan untuk menang. Dan saya pikir seperti yang saya katakan, kami bukan penentu apapun. Meskipun kompetisi telah menjadwalkan kami untuk menghadapi 3 hari berturut-turut melawan 3 tim yang terlibat dalam perjuangan untuk menghindari degradasi, tetapi memang benar bahwa kami juga ingin menang. Laga antara Villarreal dengan Sevilla ini akan berlangsung di Stadion Keramik Villarreal malam nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, O3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Soon.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami, baik Instagram maupun Twitter atau X di @RRI Program.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera. Mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

0: Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi.
1: Kenangan yang pekat, rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Kerinduan mengajarkan hati untuk tetap mencintai, sementara perdamaian mengajarkan jiwa untuk tetap tenang. Di antara rindu yang tak terucap, selalu ada harapan agar damai menentukan jalannya. Kerinduan bukan hanya tentang ingin bertemu, tetapi juga tentang menjaga kedamaian di dalam hati. Saat rindu terasa berat, perdamaian hadir seperti pelukan yang menenangkan jiwa. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memuncak kesumat kau manusia, menyalakan bencana buat sesama. Berpacu menggandakan senjata, berkuasa tuk bertata. Tuk mengumbar nafsu durjana angkara. Bahanakan cinta perdamaian, gemakan demi kebahagiaan. Enyahkan nafsu hewani, semaikan manusiawi. Bersama kita dalam irama, bernada kita rangkai bahagia. Cintailah dunia, sayangilah umatnya, damailah selama-lamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Dan kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi, ini merupakan salah satu lagu yang dipopulerkan bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya
1: sejak era 70-an.
0: Bukan main.
1: Lama gak terdengar kabarnya, malam ini kita hadirkan untuk mengobati kerinduan Anda semuanya. Saking semangatnya.
0: Sama loh aku juga, apalagi dengerin rock and roll music.
1: Malam ini Mas, tanggal 13 Mei 2026.
0: 26 memang.
1: Ini kenapa tulisannya 2029?
0: Ini 2026 loh Mbak Ita, bacanya kebalik. Ya.
1: Kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar nih Mas.
0: Gak sabar banget.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu cantik dan masih awet muda banget ini.
0: Oh iya ya.
1: Ada Mbak Vivi Kabul.
0: Assalamualaikum Mbak Vivi. Halo Mbak Vivi.
1: Halo Mbak Vivi.
0: Mbak Vivi. Mbak Vivi. Oh kok Mbak Vivinya... Sebentar. Halo Mbak Vivinya kemana ini? Udah di
1: Mbak Vivi. Mbak Vivi Kabul yang cantik.
0: Mendengar suara kami kan Mbak Vivi?
1: Halo Mbak Vivi.
0: Sebentar, coba si Oke. Mbak Vivi? Sebentar. Ini ada sebuah gangguan ya.
1: Iya, ada gangguan teknis sebentar.
0: Mbak Vivi.
1: Akhirnya Mbak Vivi.
0: Bisa dengar suara kami Mbak Vivi, kok gak ada suaranya ya di Mbak Vivi ya? Kenapa ya ini ya? Apakah ada sesuatu hal
1: ada
0: yang
1: masalah teknis ini?
0: Teknis ini ya, sebentar. Kenapa kok tidak muncul suaranya Mbak Vivi? Oke. Coba apakah bisa kita Mbak Vivi kita telepon lewat nomor telepon studio ya? Oke. Sebentar kita matikan dulu, mungkin boleh di turunkan salah satu pendengar, boleh dipilih yang dari Jember atau dari Manado, nanti ya. Kita telepon
1: kembali
0: ya. Silakan di telepon Mbak Vivi Kabul.
1: Siap.
0: Seru banget loh rock and roll music
1: aku
0: tadi.
1: Aku tuh gak nyangka ini nih Mbak Vivi yang nyanyiin loh Mas Yudi.
0: Begitu ya.

0: lagu populer sekali, ngetop sekali.
1: Benar-benar, benar banget, ngetop banget.
0: Kan kalau nggak salah di filmnya Warkop juga.
1: Warkop DKI.
0: Warkop DKI.
1: Dono Kasino Indro ya.
0: Karena yang pernah juga nyanyi ini, makanya aku langsung wah.
1: Lama nggak kedengeran ya, Mbak Vivi Kabul. Yang waktu itu membawakan lagu yang berjudul Bahana Perdamaian.
0: Ini lagu festival kok nggak salah mas.
1: Bener lagu ya. festival populer lagu Indonesia tahun 78.
0: Nah dan, itu aku dari SD itu sudah dengar lagu Bahana Perdamaian mas.
1: Oh ya.
0: Liriknya yang sangat.
1: Liriknya itu sangat positif membuat kita untuk bersama-sama menjaga perdamaian di dunia ini.
0: Betul sekali, mas.
1: Apalagi sekarang di mana dunia juga lagi banyak berperang
0: lagi,
1: ya.
0: Lagi banyak perang. Okay. Cuma kayak dengan lagu ini rasanya langsung hati kita tuh langsung wah maknyes gitu.
1: Aku tuh iri sama Mbak Ita. Sudah beberapa kali ketemu Mbak Vivi Kabul. Aku nggak pernah diajak.
0: Aku sama Mbak Vivi deket dong.
1: Iya ya.
0: Deket banget.
1: Mungkin karena beda.
0: Enggak. Enak aja. Itu kan mau ngomong aku lebih muda gitu, mas.
1: Enggak loh.
0: Masih mau ngomong.
1: Bukan.
0: Aku lebih muda dari Mbak Ita.
1: Enggak.
0: Enak
1: mungkin
0: aja.
1: Karena aku belum rekaman, makanya enggak diajak sama Mbak Ita.
0: Benar.
1: Oke. Kita lagi sebentar ya. Kita lagi nunggu sambungan.
0: Sambungan ke
1: bersama Mbak Vivi Kabul. Mudah-mudahan bisa ditelepon dan pendengar Pro 1 juga bisa bersabar. Jadi nanti kalau ada yang mau telepon karena line studio kita dipakai telepon Mbak Vivi, silakan bisa telepon WhatsApp di 0811-797-27912. 0811-797-27912.
0: Siap, ditunggu.
1: Ditunggu ya. Ngomong-ngomong, kemarin kayaknya ada yang baru pulang konser dari Surabaya
0: nih. Oh iya, pecah banget Mas Yudi.
1: Oh gitu ya, UNESA ya.
0: Jadi itu konser kebangsaan.
1: Konser kebangsaan
0: di Universitas Negeri Surabaya, di bener. UNESA Surabaya. Oh aduh bener, itu yang nonton 10.000 lebih.
1: Oh ya, di ya. Adalah di mana sih Makodam?
0: Di UNESA-nya.
1: Oh di UNESA-nya.
0: Di lapangan di UNESA.
1: Ya. Oh.
0: Waduh keren banget, dan bintang tamunya juga keren. Ada Once, ada Alfi Rev, Novia Bahmit, Sleng, Endalaras, okay. Shiana.
1: Tapi ada yang paling keren loh.
0: Ya Ageng Ganjur. Hei,
1: siapa namanya? Sari.
0: Yang paling keren ini dong mas, Penari Ular.
1: Eh bawain lagu itu.
0: Enggak. Oh. Aku bawanya re, ayo re, kan malu kan di Surabaya.
1: Lagi di Surabaya. Oh iya iya iya ya, melaku.
0: Gitu, alhamdulillah tunjungan. Pokoknya konsernya pecah.
1: Oke. Kalau gitu kita ngobrol dulu dengan Bung Benny Jo yang sudah bergabung bersama
0: selamat
1: kita.
0: Malam,
1: selamat malam Bung Benny.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lagu.
1: Berbagi, kok kebagi.
2: Apa kabar Bang Yudi, Pak Isa?
0: Alhamdulillah,
1: kabar baik. Bang Benny.
0: Bang Benny.
1: Bang Benny gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bang Yudi, baik. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Okay. Bang Benny, ada yang mau disampaikan untuk bintang tamu kita Mbak Vivi Kabul?
1: Sebentar, Bang Benny.
2: Iya sih. Pak Vivi Kabul sebenarnya pingin ngomong langsung tapi
1: abrol. Iya, ini boleh ngomong langsung.
2: Titip saja ya pertanyaannya.
0: Oh iya boleh.
2: Ini Vivi Kabul penyanyi di era 70-an, karya Bahana Perdamaian. Salah satu lagu yang mungkin diciptakan atau dinyanyikan Kini Kusadari. Ada kan Kini Kusadari dari Mbak Vivi Kabul?
1: Mbak Vivi ini lagi.
0: Mbak Vivi.
1: Selamat malam Mbak Vivi, sudah bergabung.
3: Selamat malam Mbak
1: Vivi.
3: Selamat malam.
1: Wah. Akhirnya tersambung.
0: Aduh Mbak Vivi, rock and roll nih Mbak Vivi. Aduh
1: rock
0: alhamdulillah.
1: Rock music.
0: Kangen banget kita semua ya.
1: Mbak Vivi ya. Ini ada Bung Benny Jo dari Manado.
0: Manado, Mbak Vivi, Bung Benny Jo.
1: Silakan Bung Benny Jo.
3: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vivi Kabul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
2: Salam kenal ya, selamat malam juga. Mbak Vivi kan ada lagu Kini Kusadari. Itu ciptaan Mbak Vivi sendiri atau ya karya orang lain? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ini juga kan pencipta lagu Mbak Vivi ya?
0: Ya nanti akan dijawab.
2: Bukan. Oh iya, itu ada pertanyaannya yang okay. Satu dulu nanti teman-teman
1: siap.
2: Lain melanjutkan.
0: Siap,
2: Mbak Vivi. Salam tiga ya.
0: Siap, monggo.
1: Boleh, silahkan.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Bunga Nus di Lampung, Ibu Fatmawati di Manado, terus ada Pak Mali di Pekanbaru, adat Bungken di Toli-Toli. Boleh Pak Pantun Mas Yudi?
1: Boleh.
2: Naik Delman ke Kota Lampung.
0: Cakep.
2: Lanjut terus ke Wonosari. Bung Leman silakan masuk. Ita Purnama Sari nunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi pertanyaan dari Bung Benijo, lagu Kini Kusadari, siapakah yang menciptakan Mbak Vivi? Dan apakah Mbak Vivi juga banyak menciptakan lagu?
3: Oh maaf, sebetulnya saya harus jelaskan di sini. Kini Kusadari itu bukan ciptaan saya. Ya kebetulan juga waktu itu sebetulnya rekamannya bersama-sama dengan rock and roll kali ya. Jadi ada di situ, ada ada juga karena kalau dulu kan banyak sekali tempuran ya. Karena waktu itu saya juga di Yukawi, ada juga di tempat yang lain gitu. Jadi bukan itu sangat lama sekali dan itu biasanya saya juga kayak seperti di Debana Perdamaian saya menyanyi, kemudian ada juga versi yang mungkin di Tritonga yang lain gitu.
1: Benar.
3: Alhamdulillah, ya betul kan Bu. Tapi alhamdulillah kebetulan kalau bangsa kayak Bahana Perdamaian gitu, yang lain gitu waktu itu memang paling banyak lah itu yang inilah yang suka begitulah gitu aja.
1: Oke.
3: Saya sampaikan, tapi saya tidak menciptakan lagu itu gitu.
0: Oh iya.
1: Siap.
0: Siap.
1: Gimana kabarnya Mbak Vivi?
0: Mbak Vivi, ayo kapan keluar album atau single nih Mbak Vivi? Udah pada rindu nih Mbak Vivi.
3: Kalau sekarang saya melihat karena penyanyi sekarang tuh aduh apalagi yang Gen Z itu semuanya bagus. Tapi tidak juga kita pungkir ya, yang lama itu yang senior-senior Mbak Ita itu kan masih sampai sekarang.
0: Ada termasuk Mbak Vivi dong.
3: Kalau sekarang kita nyanyi, kalau kebetulan sebetulnya waktu dulu saya kan masih di organisasi, suka di organisasi tapi suka di saudara-saudara begitu. Tapi sekali-sekali juga kadang-kadang dengan teman-teman sendiri kita kumpul semua, biasanya di rumah saya yang di Bogor.
0: Iya,
3: betul kan, Mbak Ita juga pernah.
0: Iya, berapa kali ke situ ya.
1: Kok aku enggak diajak?
0: Nanti ya mesti kenal Mama Yudi, diajak nanti ya Mbak Vivi ya kalau ada acara lagi. MC-nya Mas Yudi, Mbak Vivi.
3: Mas Yudi juga iya, nanti kita ajak.
0: Iya,
3: makasih loh ya, kita sering bincang di sini.
0: Iya, Mbak Vivi. Aduh, udah
1: ini yang nungguin Mbak Vivi udah banyak banget. Kalau tadi dari Manado, sekarang kita ke Solo. Sumatera Barat ya.
0: Bung Divo.
1: Ada Bung Uncu Divo. Ya. Selamat malam, udah. Uncu Divo.
0: Selamat malam, udah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
0: Mbak Vivi Kabul, Bang Divo.
4: Halo Mbak Vivi Kabul, saya ingin menanyakan ke Mbak Vivi Kabul. Halo, Kak Ita, halo Bang Yudi. Ingin menanyakan ke Kak Ita Kabul, gimana tuh? Kan jadi penyanyi itu tidak gampang tuh, dari sekarang sampai dulu tuh. Gimana menjaga profesional, gimana menjaga kualitasnya? Atau yang saya tanyakan itu liku-likunya gimana? Dan satu lagi saya ingin menanya kan ke depannya bagaimana dan seperti apa.
1: Oke, siap.
0: Oke.
1: Terima kasih Uncu Divo.
0: Terima kasih Uncu Divo. Boleh silakan.
4: Salamnya untuk penyiar RRI Provinsi Padang, Bukit Tinggi, dan yang adalah untuk Bang Yudi sama Ulita Purnama Sari.
1: Iya. Siap. Oke.
4: Oke, salam aja untuk Bung Leman di Lampung.
1: Terima kasih.
4: Salam semuanya, terima kasih banyak, maaf. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Vivi dari Sumatera Barat. Kita ke Papua ya. Ini ada yang dari Sorong.
0: Bidan Luis.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam Bidan Luis.
1: Halo Bidan Luis.
0: Halo.
1: Oh halo, okay. Tampaknya memang line WhatsApp-nya agak sedikit ada gangguan. Okay, Mbak Vivi, kita pertanyaan dari Uncu Divo di Solok. Bagaimana cara menjaga kualitas vokal?
3: Terima kasih, pertanyaannya sangat bagus sekali. Tentunya vokal itu biar sampai kapanpun harus dilatih ya, karena kita suara harus dijaga. Kemudian kan juga walaupun kita sekarang paling tidak kan sudah berumur ya, apalagi saya udah umurnya dari itu, jadi tetap harus latihan.
5: karena suara itu kadang-kadang waktu dulu mungkin bisa sangat tinggi, tapi sekarang lama-lama kalau kita tidak berlatih bisa jadi agak rendah,
0: betul,
5: ya,
0: betul.
5: Sampai nggak bisa ke tone yang kita inginkan gitu. Jadi memang intinya semuanya harus disiplin, walaupun sedikit harus berlatih dan harus menyenangkan kalau nyanyi itu. Jadi kan apa ya, kalau menyenangkan tuh kitanya seneng, pastinya
0: betul
5: kita
0: sekali,
5: bisa
0: juga
5: latihan seperti itu.
1: Oke.
5: Okay. Kan kayak Mbak Ita tuh kan, wah masih terjaga sekali suaranya.
0: Mbak Vivi, saya kayak di GR, Mbak.
1: Mbak Vivi ada pertanyaan liku-liku yang pernah dihadapi seperti apa? Wah ini panjang kalau diceritain semua ya. Silakan Mbak Vivi.
0: Suka dukanya Mbak Vivi dalam bernyanyi ya.
5: Sebetulnya begini ya, waktu pertama kali saya nyanyi sebetulnya lagi pas Bahana Perdamaian kan sebetulnya kan harus juga ke Budokan Tokyo ya.
0: Oh iya,
5: okay.
0: Festival.
5: Nah, seperti itu. Tapi saya sebelumnya juga pernah menjadi bintang radio di DKI ya, tahun
1: itu. Oh, bintang radio. Wah. Seru.
5: Lupa. Jadi itu waktu itu masih ada Seriosa, masih ada Kroncong dan hiburan ya. Jadi saya juara hiburan. Karena Seriosanya itu Ibu Pranawa yang kita tampi. Kemudian juara keroncongnya Ibu Masnun Satoto dan juara hiburannya saya paling kecil sendiri waktu itu.
0: Wow, oke. Okay. Ya, sama hebat nih Mbak Vivi.
5: Ya, pernah jadi 74 tahun 1974.
1: Okay.
5: Kemudian 78 itu kan saya ikut rekaman banyak sih sebetulnya rekaman-rekaman, tetapi pas waktu itu ada yang festival lagu populer ya biasanya tuh yang seperti itu. Nah, saya waktu itu pas kebetulan menyanyikan itu memang jadi lagu terbaik ya itu 78 itu ya Bahana Perdamaian. Tapi dalam waktu yang bersamaan saya pun dilamar oleh suami saya.
1: Wow.
0: Jadi lagi pas ngetop-ngetopnya Mbak Vivi kamu
1: dilamar. Ya.
0: Dilamar.
5: Dilamar jadi istri polisi waktu itu.
0: Iya.
5: Jadi saya kan terus begini ya, saya terus saya tahajud lah segala macam. Saya tidak bisa sekaligus semua ya, saya ingin jadi penyanyi juga, menjadi istri juga.
0: Tapi
5: setelah saya pertimbangkan, saya waktu itu saya rekaman masih waktu itu ada albumnya Yopi Hitam. Yopi Hitam itu ada kisah dua remaja di situ,
1: sebenarnya
5: itu juga lagunya banyak-banyak yang menciptakan Diti Hamzah. Jadi dari Dara Puspita seperti itu. Jadi ada lagu-lagu itu ya, jadi sebetulnya album itu sangat baik sekali. Tetapi dalam waktu bersamaan saya harus memilih arah hidup saya. Saya juga ini sudah tahajud semua. Saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saja.
1: Okay.
5: Karena saya berpikir tidak boleh serakah katanya ya.
0: Mau jadi
5: juga, mau jadi istri juga. Jadi saya memutuskan seperti itu. Tetapi ya alhamdulillahnya walaupun gitu di bayangkari juga kan banyak juga saya juga suka mengajar itu ya vokal grup apa semuanya tetap masih bisa berkarya.
1: Gitu. Oke.
5: Okay. Dan ada acara-acara besar, saya selalu ditampilkan di Bayangkari. Ya itu kisahnya. Jadi suka dukanya banyak juga sih. Lagi seneng-senengnya, tapi saya harus memilih.
0: Waduh, lagi populer-populernya dan top-topnya ya, aduh Mbak Vivi luar biasa ya, aduh.
1: Oke, oke, oke. Ini ada orang Palembang
0: ada
1: lagi nelpon. Oma Ana, selamat malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail alias Koko.
1: Siap, selamat malam.
6: Kita pernah masari.
0: Iya, Oma.
6: Cintaku padamu
0: takkan berubah.
6: Kedua-duanya.
1: Silakan dengan Mbak Vivi Kabul,
0: dengan
1: Oma.
0: Mbak Vivi Kabul, Oma.
6: Iya, makasih ya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pipi. Mbak Pipi kamu.
5: Selamat malam, waalaikumsalam. Selamat malam.
6: Aduh, kalau dengar suaranya ini wah, udah memang jadi ragukan lagi jadi seorang penyanyi ya.
0: Betul.
1: Iya dong.
6: Jadi pertanyaan, apa rasanya sih Mbak Pipi jadi seorang rock and roll? Rock and roll gitu ya. Itu suara sakit enggak sih paru-paru gitu ya? Terus yang kedua, katanya tadi pernah jadi bintang radio.
1: Nah, oh iya dong.
6: Apakah memang asal mulanya dari bintang radio jadi tenar gitu loh Mbak Pipi? Itu di tahun berapa gitu? Saya rasa itu aja pertanyaannya.
1: Siap.
6: tolong dijawab tahun berapa ya jadi bintang radio gitu.
0: Nanti akan dijawab.
1: Dijawab ya Oma ya.
6: Siap selalu ya Mbak Pipi.
1: Siap.
6: Iya, untuk yang dua-duanya nih Mbak Ita sama
0: iya, Oma. Cici,
6: boleh dong salam-salam ya.
0: Boleh dong Oma, silakan
6: ya,
0: Oma.
6: Ada Ibu Ana di Sorong, ada Ibu Fatima ya, terus ada lagi penyiar-penyiar radio. Enggak usah deh pakai radio, RRI aja langsungnya, RRI Palembang.
1: Siap, terima kasih.
6: Satunya. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Mbak Ita.
0: Sama-sama
1: Oma Ana.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita coba angkat terlebih dahulu line WhatsApp, mudah-mudahan bisa bergabung ya.
0: Selamat malam Bu Ana.
1: Bu Ana. Oh, aduh, ternyata memang mungkin bisa dipanggilkan teman-teman dari bagian teknik ya.
0: Betul.
1: Oke, kita langsung menjawab pertanyaan ya. Dari Oma Ana tadi, Mbak Vivi, apa rasanya membawakan lagu rock and roll music? Gimana Mbak Vivi?
5: Terima kasih Mbak Ana di Palembang ya. Salam kenal juga ya. Kayaknya sudah ini sekali ya mengikuti seperti
0: betul.
5: Memang saya bilang waktu rock and roll itu kita memang sebesar waktu itu masih umur segitu tuh pasti kan lagi seneng-senengnya rock and roll. Ya dan terus kita juga ada backgroundnya tuh anak-anak muda semua waktu itu pada rock and roll semua.
0: Iya,
5: dan itu semua kalau saya keluar juga semua pada nyanyi rock and roll.
1: Oh gitu ya.
5: Iya.
1: Oke.
5: Kan pertanyaannya adalah bisa
0: ya, dalam ya. Membawakan
5: saya memang,
0: lagu ini
5: memang betul ya, lagu itu udah dengan senang hati karena memang jadi sejarahnya saya ini sebetulnya ayah saya itu juga dulu dengan Pak Pranajaya pernah Pak Pranajaya kan punya Bina Vokalia
0: ya, Bina Vokalia ya.
5: Nah Bina Vokalia di Jakarta, tapi ayah saya itu berkolaborasi dengan Pak Pranajaya buka juga Bina Vokalianya di Bogor. Waktu itu dan saya salah satu adalah asistennya juga, jadi saya ikut ngajar juga di sana. Nah jadi karena ayah saya sendiri dulu punya kayak Mas Ricky juga punya kayak orkestra.
0: Iya betul.
5: Jadi sama-sama dengan Pak Pranajaya dengan ayahnya almarhum Elsa Sisyoria gitu. Jadi dengan orkestra itu, ya ayah saya tuh juga berarti kan memang saya bakatnya dari ayah saya gitu ya. Jadi dari senang di rumah itu ayah saya sering juga mengumpulkan Hawaiian, mengumpulkan juga keroncong, grup semua. Jadi membuka Biaf kalian di Bogor, terus saya juga salah satu sudah ikut jadi asistennya Pak Pranajaya gitu. Muridnya antara lain adalah Yana Yuli, Yobeta, Ria Sonata, itu keluarannya dari Bina Vokalia dari Bogor gitu. Jadi sangat panjang sekali untuk saya. Cuma kalau zaman dulu kadang-kadang namanya ayah saya juga kan tentara ya. Jadi kamu kan boleh nyanyi, tapi kamu harus cari suami yang betul, begitu ya.
0: Iya.
5: Tapi ya memang darah seni dari ayah saya dan ayah saya tuh sering juri ya, juri bintang radio, juri apa dengan ayahnya Pak Diah Iskandar juga mereka.
1: Oke. Ya.
5: Itu yang bisa saya sampaikan. Jadi
1: siap.
5: Ya tentunya perjalanan musik saya adalah dari karena memang dari kecil suka nyanyi. Dulu suka nyanyi sama band Ramayana Junior di Istana Bogor dengan putra yang almarhum Bung Karno. Jadi saya pelatihan di Istana Bogor gitu. Pas ketika kecil, 4-5 SD saya sudah ikut nyanyi begitu. Ada band cheersnya Ramayana Junior.
0: Wah.
5: Begitu Mbak Ita, jadi perjalanannya sangat panjang.
0: Wah, luar biasa.
1: Siap. Nah ini tadi ada pertanyaan juga tentang bintang radio.
0: Oh,
1: kan
0: iya.
1: Tadi sudah disebutkan tahun 74.
0: Ya.
1: Cerita
0: ya,
1: sampai bisa ikut itu gimana?
0: Gimana Mbak Vivi? Aduh.
5: Jadi gini, saya memang sering kalau ayah saya selalu menganjurkan kalau dulu kan kalau mau jadi penyanyi pasti paling enggak ikut lomba ya, festival seperti itu. Jadi di sekolah di SMP saya juara, misalnya di Bogor, dan di SMA saya ikut. Tapi terusnya saya ke Jakarta dan didaftarkanlah mengikuti Bintang Radio di RRI tahun 1974. Dengan kata-kata kan ada seriusa, ada keroncong, dan ada hiburan. Jadi ya saya juaranya di hiburan begitu.
1: Siap.
5: Nah, itu nah dari situ ya banyak sih terusnya kan ada yang banyak sekali kalau dulu kan sebetulnya banyak yang rekaman-rekaman ya sebelum di UKW, kalau UKW kan besar Tapi sebelumnya banyak juga sebelum Yukawi itu kita ikut di rekaman-rekaman yang ya nggak terlalu terkenal, tapi saya selalu ikut aja, ikut pengen tahu, oh mencoba. Banyak, makanya ada juga yang Sunda lah, yang apalah apa gitu. Selalu ikut, tapi terakhir itu adalah di Yukawi.
1: Siap.
5: Terus akhirnya saya nikah.
1: Oke. Mbak Vivi, ini ada penelpon dari Kertosono. Kita ajak ngobrol ya.
0: Halo Mas Gilang.
7: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Mas Gilang.
7: Kita temunya seru nih.
1: Oh iya dong.
0: Mbak Vivi kabul. Ya, silakan Mas Gilang.
7: Assalamualaikum Mbak Vivi kabul.
5: Ya.
7: Halo, assalamualaikum Mbak Vivi kabul. Ya.
5: Waalaikumsalam.
7: Ya. Yang mau saya tanyakan gini Mbak Vivi, selama Anda jadi penyanyi profesional tuh sempat mengeluarkan berapa album ya? Satu. Kedua, pengalaman bernyanyi di mana yang paling berkesan Mbak Vivi itu bernyanyi show ya, gitu ya, tadi di sana atau di luar negeri? Ini bisa di-share sama semua pendengar nih ya Mbak Ita ya.
0: Betul, betul
7: ya.
0: Mas.
7: Pertanyaan.
1: Oke, Mas Gilang.
7: Salam dulu ya Mas.
0: Silakan Mas. Mas
1: Gilang.
7: Salam dari Mas Benicio juga dari Manado, Farida juga, ada Pak Freddy di Merauke, juga Mas Gidi di Jepang, dan juga Bu Epi di PPU Kaltim, semuanya aja. Salam hormat saya dari
1: Sosono.
7: Mbak Ita, Mas Gidi dilanjut, Ge.
1: Ge.
0: Monggo, matur nuwun Mas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berapa album sampai saat ini yang sudah dihasilkan,
0: Mbak Vivi?
5: Baiklah ya, saya akan jawab ya. Aduh, kalau albumnya sebenarnya banyak sekali ya.
0: Asinya
5: albumnya
0: banyak,
5: ya, tapi enggak terlalu ya, gimana ya? Waktu itu ada album yang Sunda, ada album juga yang
1: benar.
5: Ya, sudah saya lagu-lagu Sunda ada. Tapi kayaknya kok tidak maksimal gitu ya. Kemudian ada mungkin ada dari waktu itu dari albumnya Yopi Item juga ada, kemudian yang Bahana Perdamaian itu sendiri, kemudian ada yang dari Yukawi itu banyak juga sebetulnya. Mungkin ada berapa album ya, 11 atau 12 album lah.
1: Siap.
5: Ya.
1: Wah.
5: Tapi yang paling terakhir itu yang Bahana Perdamaian itu ya sudah dari situ, dan Yopi Item ada, tapi duluan kemudian yang lagi banyak penggemar sih Bahana Perdamaian. Padahal sebetulnya saya lagi rekaman dengan Yopi Item tuh betulnya lagu-lagunya bagus sekali.
1: Benar.
5: Bagus lagu sekali. Nah, terus kemarin itu saya juga kan sering juga komunikasi dengan Yopi Item. Yopi Item dengan Bang Benny Subarja. Nah, ada satu lagu yang lagu-lagunya dari albumnya Yopi Item, tapi waktu itu sama Pak kita nyebutnya Kang Benny Subarja diiniin ke Inggris. Jadi saya pernah kemarin itu saya pernah dapat royalti dari Inggris gitu aja. Saya pernah, iya betul. Makanya saya alhamdulillah ya, maksudnya gini. Banyak juga kan sekarang orang yang sedang royalti macam-macam. Tapi kok saya sebetulnya kan saya sudah absen lama juga ya, kalau sudah tidak rekaman lagi. Tetapi itu rekamannya itu memang mungkin ya. Jadi kategorinya pada malah jadi rock seperti itu ya. Lagunya sih sebetulnya biasa-biasa aja, mungkin karena direkam ulang.
1: Okay.
5: Kirim ke Inggris, malah saya di apa, alhamdulillah sih dapat, walaupun tidak seberapa, tapi itu merupakan untuk saya satu penghargaan itu aja.
1: Siap kalau
5: satu
1: begitu.
5: Yang mesti diapresiasi untuk sama saya sendiri, aduh saya bilang alhamdulillah juga, kan mungkin tidak semua orang juga bisa seperti itu aja.
1: Oke. Okay. Mbak Vivi, dari tiga lagu punya Mbak Vivi, Rock and Roll, kemudian Kini Kusadari, dan Bahana Perdamaian. Ini kan memang banyak yang akhirnya juga membawakan kembali lagu-lagu ini. Tapi tiga lagu ini yang pertama kali mempopulerkan memang Mbak Vivi ya?
0: Aslinya Mbak Vivi, tiga-tiganya.
1: Tiga-tiganya, Kini Kusadari.
5: Bukan. Yang untuk Bahana Perdamaian mungkin saya ya, pertama karena itu kan memang lagu festival dan banyak yang ya rekam gitu. Kemudian yang kedua kan itu juga terus banyak ada Edi Sulito, ada ya, Lex Trio,
1: benar.
5: Kalau Kini Kusadari itu kayaknya semua orang juga nggak, bukan saya yang inilah ya, yang lain juga banyak yang bawakan itu.
1: Iya.
5: Bagus. Satu lagi Rock and Roll. Nah, Deloitte yang pertama kali ada Rock and Roll.
1: Okay.
5: Kemudian Deloitte, terus sudah Mbak Vivi bawain lagu ini lagi. Jadi oke, tapi ya banyak sih ternyata. Kamu sih kayaknya kok rock, tapi sih sebetulnya cuma pop doang ya. Tapi
0: judulnya rock and roll.
1: Judulnya
0: tapi
1: rock and roll.
0: Asik lagunya Mbak Vivi ya.
1: Siap kalau begitu. Nah, Mbak Vivi?
5: Ini juga.
1: Ya, gimana?
5: Jadi gini, ada juga satu lagi yang saya bilang lagunya yang ciptanya adalah Titi Kamzah ya. Ya.
0: Judulnya apa Mbak Vivi?
5: Kisah dua remaja.
0: Kisah dua remaja.
5: Nah. Itu sebetulnya kalau diiniin juga bagus sampai sekarang juga ya itu pokoknya masih bisa saya suara tinggi gitu di sini.
1: Oke.
5: Lagunya
0: memang suaranya nah, Mbak Vivi kan tinggi.
5: Kalau enggak salah saya udah kirim deh ke Mas Yudi.
1: Gitu. Oh, sudah ada sebentar ya. Lagi kita hadirkan.
0: Akan hadirkan ini, Mbak.
1: Ini kayaknya next kita harus bikin reuni bintang radio ya, termasuk Mbak Vivi ini salah satunya. Siap. Mbak Vivi kita jeda dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya.
0: Kita akan puterin lagu-lagu Mbak Vivi.
1: Ada kisah dua remaja berikut ini yang barusan kita obrolin. Yeah. Saudara pendengar, buat Anda yang pengen ikut bergabung silahkan. Bisa telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Dan kita masih bersama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi. Ya. Aduh.
1: Aduh, Mbak Vivi.
2: Suaranya Mbak Ita itu lah ngangenin.
0: Ngangenin. Mbak Vivi lebih ngangenin Mbak Ita ya.
1: Mbak Vivi dong, lebih dikangenin semua orang ini.
0: Oke. Buat pendengar Pro 1 yang pengen ikutan bergabung, boleh juga sekarang mulai di nomor WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Ini kayaknya yang nelpon buat Mbak Vivi gak berhenti-berhenti Mbak Ita ya.
1: Kita angkat dulu dong yang dari Lampung.
0: Ada Bang Leman.
1: Selamat malam. Bang Leman.
3: Halo, selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Ya, Kota Agung Tanggamus Lampung. Selamat malam Mbak Vivi Kabul.
1: Iya.
2: Selamat malam Mbak.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Leman. Ya.
3: Ya, double F ini ya, Vivi. Saya lihat di TikTok-nya dengan wajahnya ini.
1: Iya.
3: Di YouTube-nya.
1: Betul, Bang.
3: Ya. Saya mau nanya nih Mbak Vivi. Itu lagu Bahana Perdamaian itu Bahana. Ya, Bahana itu kayak sama kayak vokalnya Mbak Vivi gitu loh.
0: Maksudnya?
3: Jadi itu menceritakan tentang apa tuh Mbak Vivi, Bahana Perdamaian itu? Yang kedua, ada anak-anak Mbak Vivi yang mengikuti jejak estafet nyanyi bagi penyanyi gitu.
0: Oke.
3: Itu saja Mbak Vivi, Mbak Yudi.
0: Siap.
1: Siap Bang Leman.
0: Silakan.
3: Tadi untuk Pak Benijo di Manado, untuk UCDP di Solok.
0: Siap.
3: Untuk bersama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung.
1: Siap.
0: Terima kasih.
3: Selamat malam. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mbak Vivi, kita ke Sorong Papua dulu ya. Mudah-mudahan sudah bisa nih ya. Bidan Luis.
4: Hai, selamat malam Kak Yudi.
0: Selamat malam.
1: Akhirnya masuk.
0: Silahkan langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
1: Oke, Bidan Luis dengan Mbak Vivi ya.
4: Kak Vivi Kabul, kakak izin yang lagu Rock and Roll Music itu album keberapa? Terus yang kedua, menyanyi Seriosa itu untuk perempuan yang sopran tinggi, dia punya detik-detik napas itu berapa ketuk ya Kak?
0: Oke, ya udah detail banget.
4: Itu Kak Ita itu dengan Kak Yudi hanya janji-janji aja. Jalan ya kan, nanti kita ke toko batik.
1: Kan udah kirim tiket.
0: Kita nunggu tiketnya loh.
1: Ya Allah, Bidan Luis kan kita kirim tiketnya dulu dong. Dikirimin tiket.
4: Nabung dulu ya.
0: Iya.
4: Salamnya ada tiga ya Kak.
1: Oke, silakan.
4: Untuk salamnya untuk seluruh RRI Pro 1 di dari Sabang sampai Merauke, khususnya Jakarta. Gue kan anak Jakarta juga jadi.
0: Oke, baiklah.
4: Kemudian pulang kampungnya ntar ya.
0: Siap.
4: Terus kemudian Bang Andi di Tira, terus Kak Lucy yang malam ini yang bertugas, kakak yang cantik. Nah, dadah, sampai ketemu lagi ya Kak.
0: Sampai ketemu. Oke. Bidan Luis dari Sorong. Ya. Kita menuju Tarutung.
1: Ada Bang Roni, selamat malam Bang Roni.
0: Halo Bang Roni.
5: Malam.
1: Ya.
5: Selamat malam Ruang Rindu Kak.
1: Iya.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga.
5: Selamat malam juga Bang Yudi.
0: Iya, siap. Langsung silakan dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Mbak Vivi Kabul bintang tamu malam ini Bang Roni.
5: Ya, selamat malam Mbak Vivi.
2: Gimana?
0: Silakan pertanyaannya.
1: Silakan Mas Roni.
5: Iya, kalau pertanyaan udah dikasih aja sama teman-teman.
0: Oh, oke.
5: Doa saya yang terbaik lah buat Mbak Vivi.
0: Oh, siap.
5: Dan semoga lancar terus karirnya.
1: Amin.
5: Oke, baik. Terima kasih. Ini baru perdana gabung aku.
0: Baru perdana gabung Bang Roni dari Tarutung. Siap. Terima kasih Bang Roni.
5: Iya.
0: Oke.
5: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam. Yang berikut ini kayaknya adiknya Bidan Luis ya. Ada Ibu Ana di Sorong juga. Selamat malam.
6: Selamat malam Bang Yudi.
0: Malam.
6: Dari tadi berjuang terus.
0: Oh iya dong.
1: Akhirnya masuk kan.
6: Selamat malam Mbak Ita.
1: Iya malam. Cantik Mbak Ana.
0: Selamat malam Mbak Ana.
6: Mbak Ita yang cantik dan baik hati.
1: Iya dong.
0: Silakan langsung dengan Mbak Vivi
1: Kabul ya.
6: Oh iya, oke. Selamat malam, Mbak Pipi, Kabu, apa kabar? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam juga, Mbak.
1: Mbak Ana, ya.
6: Iya, ini saya mau tanya nih, yang apa? Yang dulu kan rambutnya itu cantik gitu loh, pendek gitu. Apakah sekarang masih begitu kah?
1: Oke, nanti akan dijawab. Ya.
6: Bagus sekali rambutnya itu. Terus
0: model apa itu namanya ya?
6: Apa namanya? Apakah sampai sekarang masih potongan rambutnya begitu dari muda sampai sekarang ini? Dan juga saya mau tanya juga lagi, sekarang ini seumurnya udah berapa?
0: Oke. Okay.
6: Dan berkecimpung di apa?
1: Dunia musik. Di dunia musik apa maksudnya tuh? Dunia musik maksudnya
6: iya,
1: Bu Ana.
6: Di penyanyi iya, gitu iya, iya. Itu dari tahun berapa?
0: Oke.
6: Berkaryanya gitu.
0: Siap.
6: Oke, terus Ana. Dan rock and rock itu apa masih dikaryakan sampai sekarang ini?
0: Ah, okay. Terus ya. Oh, banyak banget gitu. Pertanyaannya.
6: Semoga jaya, semoga sehat selalu, jaya selalu. Mas okay. Yudi, saya kirim salam dulu ya.
0: Boleh, silakan tiga orang.
6: Iya. buat Oma Ana di Palembang, Bang Benijo Manado, Pak Andi Yudhistira dan Kak Lucy yang lagi bertugas di Pro 1 Sorong. Terima
0: siap.
6: Kasih.
1: Oke, siap.
6: Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap,
6: Bu Ana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima penelpon dari Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
7: Ya, halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Silakan dengan Mbak Vivi.
7: Memori lewat lagi. Iya.
1: Langsung ya Mbak Haryanti dengan Mbak Vivi Kabul.
7: Ya, Mbak Vivi Kabul. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Assalamualaikum. Salam kenal ya Mbak Vivi Kabul. Dari Bogor ya.
2: Ya, betul.
1: Betul, itu tahu Mbak Haryanti ya.
7: Ya, dari Bogor. Sering-sering main sih di Bogor ya kemarin. Mbak Vivi Kabul. Ini kalau saya mau nilai warna musiknya nih kayaknya colorful ya.
0: Betul ya.
1: Sekali,
0: betul.
7: Benar. Kayaknya semangat-semangat ceria-ceria begitu. Apakah semua di lagu Mbak Vivi seperti ini atau ada yang melo-melo?
0: Oke, siap.
7: Ada nggak satu lagu yang emang sangat berkesan buat Mbak Vivi begitu? Ke depan pengen berkolaborasi sama siapa begitu?
0: Oke, okay, siap.
7: Musik Indonesia dan atau mancanegara itu.
0: Oke.
7: Okay. Mbak Vivi, ada lagi pertanyaan terakhir. Sepenting apa sih menurut Mbak Vivi insight-nya tuh tentang keluarga seperti apa? Karena tanggal 15 besok kita akan memperingati Hari Keluarga Internasional. Jadi
0: untuk
7: RRI, selamat Hari Keluarga Internasional. RRI adalah keluarga terbesar di seluruh Nusantara ya.
0: Baiklah.
7: Dan seluruh pendengar RRI juga. Oke, itu aja pertanyaannya.
0: Sama-sama Mbak Haryanti.
1: Terima kasih
7: Mbak Haryanti. Untuk semuanya juga titip salam untuk keluargaku yang ada di Depok ya, untuk Bang Gusti Randa juga bersama Mbak
0: Nia Purnamasari.
1: Nia Paramita.
7: Ya, Mbak Ita Purnamasari dan Mas Yudi.
1: Iya, Mbak Haryanti.
0: Sama-sama.
7: Semuanya selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada mantan Camat Bogor yang bergabung bersama kita. Kita ajak berbincang ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori waktu lagu Mbak Ita.
1: Sesama orang Bogor loh ini, Mbak Vivi ada, ini ada Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda, dulu camat apa lurah sih?
1: Teteh Dinda.
8: Mbak Ita emang Yudi memang luar biasa.
0: Oh iya dong.
1: Teteh bintang tamu kita orang Bogor loh, ada Mbak Vivi Kabul.
8: Ya, sampurasun.
2: Sampurasun juga.
8: Teh Vivi Kabul kumaha damang teh?
2: Alhamdulillah.
8: Kalau enggak salah pasti benar ya. Teh Vivi ini Teteh tahu persis tinggalnya di mana karena di Bogor juga gitu ya.
1: Wih, mantap.
8: Kalau nggak salah, nggak jauh-jauh dari RRI Bogor gitu.
1: Oh gitu? Bener Mbak Vivi?
8: Iya.
1: Betul sekali. Oh, tahu lu Teh Dinda ini, waduh luar biasa.
0: Jadi gini. Kan aku bilang camat Bogor.
8: Jadi Teh Vivi ini rumahnya kebetulan nggak jauh-jauh dari apa? Teteh punya om, dia tentara juga. Karena Teh Vivi tadi bilang ayahnya tentara kan.
1: Iya iya.
8: Jadi kita main ke rumah om Teteh, Om Jansen namanya, dan itu rumah penyanyi loh, penyanyi kita loh, asli Bogor loh, namanya Teh Vivi Kabul gitu. Benar ya, aduh, alhamdulillah kalau nggak salah bener.
0: Iya, Om Jansen namanya.
8: Ya, Om Jansen itu tentara juga Teh. Jadi suka mah apa? Waktu kecil-kecil tuh kalau liburan tuh suka main ke rumah Om Jansen. Ya jadi nggak jauh dari rumah Teh Vivi Kabul ya, gitu. Ya, Om, ya nggak jauh-jauh juga dari RRI Bogor ya, gitu. Ya. Jadi. tadi lagu Kusadari sudah, terus apa tadi satu lagi?
0: Rock and roll music.
1: Rock and roll music.
8: Rock and roll.
0: Music. Kisah dua remaja.
8: Kalau belibet-belibet susah nanti kan ya. Itu yang kepengen, yang ada di hati sih yang bahana itu Teh, Pak Yudi dan Mbak Ita.
0: Bahana Perdamaian.
8: Bahana
0: ya.
8: Perdamaian itu lagu gimana?
1: Keren banget gitu. Ya Teteh ya, sangat, Bahana Perdamaian. Teteh. Aku masih SD nuansanya, saat itu loh Teh.
8: Nuansanya tuh dapet banget dapet gitu. Banget. Itu aja sih lagu Teh Vivi Kabul yang Teh Dinda suka gitu Teh Vivi.
0: Ditungguin nanti ya. Oke. Okay.
8: Ya. Oke. Teh Vivi tetap jaga kesehatan. Murangkali ada yang jadi penerus enggak Teh?
0: Oh
8: jadi
0: iya.
8: Jadi musisi gitu Teh, gitu ya.
0: Tadi ada yang nanyain, nanti dijawab.
8: Gitu ya. Ya udah, nanti akan gitu dijawab. Itu aja Teh. Dari Teh. Siap. Ya, mudah-mudahan Teh Vivi selalu sehat, terus berkarya. Terus buat Mbak Ita juga, deru debu itu keren abis deh.
0: Oh iya dong.
1: Alhamdulillah.
0: Siapa dulu produsernya?
1: Terus Mas
0: Dwiki. Iya Mas Dwiki kan.
1: Iya.
8: Ih, mantan pacar kan luar biasa.
0: Oke. Okay. Terima kasih.
8: Yudi Ismail.
0: Iya.
8: Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Sami-sami Teteh.
0: Oke. Okay. Baiklah. Kita jawab satu persatu dari sekian banyak penelpon tadi Mbak Vivi ya.
1: Kita jawab.
0: Ini Bang Leman dari Bang Lampung. Putra putri dari Mbak Vivi ada yang mengikuti jejak Mbak Vivi
1: di dunia musik.
9: Oh begini, mereka senang musik tapi nggak ada yang mengikuti
1: jejak saya. Tapi iya semuanya tuh. Mbak Vivi, putra putrinya semua canggih loh main musiknya, bernyanyinya juga suaranya bagus-bagus. Tapi tidak ada yang jadi profesi ya Mbak Vivi ya.
0: Gitu ya.
1: Iya. Pokoknya luar biasa putra putrinya Mbak Vivi nih.
0: Kemudian dari Bidan Luis di Sorong ini teknik banget. Lagu penyanyi seriosa, sopran tinggi, berapa ketukan? Gimana itu Mbak Ita? Mbak Vivi silakan.
9: Ini oke ya. Kalau sopran itu kan memang biasanya kan tinggi ya nadanya ya. Jadi ketukannya tergantung nyanyinya ya, lagunya yang apa. Okay. Kan ketukan kan misalnya kalau panjang harus berapa ketuk tuh kan. Kadang ada ketukannya semua sampai habis apa yang si lagunya yang kita dalamin seperti itu. Tapi tentunya kalau seriosa itu memang tidak semua orang ya mungkin ya bisa seperti itu gitu. Tapi kalau di kita dulu ada ketiga kategori itu, ada orang yang memang suaranya tinggi ya, bisa berapa oktav begitu ya. Nah untuk juga yang kalau untuk yang biasanya untuk yang keroncong juga bukan berarti juga dia tidak punya hambatan, banyak juga hambatannya karena itu biasanya cengkoknya itu kan juga susah. Nah kalau hiburan kan mungkin pop seperti biasa, tapi artinya seriosa. Terus kemudian kita juga yang lain-lainnya ada biasanya kan ada kalau di laki-laki suaranya jadi tenor ya, terus ada ininya. Itu semuanya jenis suara sih sebetulnya ya. Ya karena ini kan alto, ya ada jenis suaranya alto yang ini, tapi bukan berarti semuanya tuh hanya satu ini-ininya ya, ada satu macam kategori-kategorinya seperti itu. Nanti kalau seriusan sekali lagi disesuaikan kita sebagaimana lagunya. Kalau lagunya memang panjang, biasanya nafasnya yang seriusan itu banyak yang panjang-panjang dan tingginya harus konstan seperti itu. Jadi mungkin itu cukup ya untuk saya jelaskan.
0: Siap. Oke. Kemudian ada Ibu Ana di Sorong.
1: Pertanyaan apa, ya, apa tadi Mas?
0: Tentang potongan rambut. Oh, ya, apakah masih sama seperti yang di sampul album dulu
1: yang
0: gitu?
1: Yang zaman dulu Mbak Vivi.
9: Waduh, itu zaman berapa tahun? Berapa puluh
1: itu
9: tahun
1: model,
9: yang lalu
1: itu
9: ya?
1: Model Agogo ya Mbak Vivi kan ya,
9: betul. Itu
1: ya.
9: Dulu
1: kan
9: kita memiliki Agogo.
1: Keren-keren loh itu.
9: Betul, pakai sepatu boots ya, pakai Mbak Ita lah pakai topi.
1: Aduh, Mbak Vivi itu keren banget loh.
9: Waktu zamannya zaman dulu seperti itu kita sedang, tapi kesalahan kan dengan umurnya pun sekarang sudah sangat
1: betul.
9: Lagi
1: ya.
9: Sekarang sudah berhijab,
1: sudah berhijab saya, gitu. Ya Bu bidan, bidan lu siapa, Mbak Ana ya, Bu Ana tadi.
0: Bu Ana
1: ya.
0: Bu Ana juga nanyain usia sekarang berapa, boleh dijawab,
1: pokoknya yang pasti
0: boleh tidak
1: Mbak
0: gitu ya,
1: itu awet muda titik udah.
0: Dan nyanyi dari umur berapa, itu pertanyaan dari
1: Bu Ana.
0: Bu Ana di Sorong.
9: Oke. Saya nyanyi dari kecil ya, dari SD tuh 5 SD saya sudah nyanyi ya. Saya bilang saya nyanyi dulu karena sering latihan sama almarhum Taufan Soekarno Putra ya di Istana Bogor. Sering nyanyi dan punya band kecil waktu itu, ikut festival. Terus sudah nyanyi di kalau hari Minggu saya nyanyi di misalnya di puncak di kolam renang seperti itu ya. Jadi kita dari kecil sudah bisa menghasilkan uang.
1: Iya, luar biasa ya. Ya
0: siap.
9: Aplikasi ini juga alhamdulillah itu aja. Kemudian berjalannya waktu kan saya bilang saya waktu bahana perdamaian udah itu pas lagi ininya saya memutuskan untuk nikah ya, untuk nikah untuk nikah dengan polisi ya seperti itu. Dan berjalannya waktu pun walaupun di polisi juga kita bisa tetap berkarya.
1: Mbak Vivi kan
9: ya,
1: tetap nyanyi di institusinya.
9: Nah, saya tapi tentunya saya juga terus biasanya jadi dirihan untuk kita bikin paduan suara kalau ada ulang tahun. Ya Pak kita itu. Nah sekarang itu saya sudah berumur ya 70 hampir 71 tahun.
0: Waduh, tapi Mas, luar biasa.
1: Dan pastinya pendengar Pro 1 seluruh Indonesia yang pasti Mbak Vivi ini sangat awet muda. Titik itu. Dan masih gelis.
0: Gitu
1: cantik
0: ya.
1: Dan awet muda itu.
0: Oke. Kemudian ada pertanyaan.

0: tapi itu belum sempat kita ya, saya sudah keburu nikah, jadi belum sempat yang
1: belum sempat dirilis ya Mbak Vivi ya.
0: Udah dirilis. Tapi belum sempat kita ini kan lah ke apa ya?
1: Belum sempat dipromoin
2: ya.
1: Belum sempat dipromoin ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Okay. Keburu nikah, jadi tapi ya alhamdulillah sih saya bilang saya berkarya tetap ada maksudnya ada rekamannya. Terus sekarang saya juga pernah menjadi juara, saya juga alhamdulillahnya sampai tua juga kita masih tetap nyanyi, walaupun itu saya sebagai misalnya diri di paduan suara dari apa jadi masih tetap itu aja.
2: Siap. Kemudian lagu yang paling berkesan dari semua lagu yang dimiliki Mbak Vivi apakah, ini pertanyaan dari Mbak Haryanti.
0: Ya tentunya memang itu bahana perdamaian. Karena dari sisi kata-katanya pun ada sesuatu yang dari disampaikan liriknya. Seperti itu ya dari liriknya, dari semuanya. Jadi itu saya nyanyinya juga mungkin waktu rekaman cuma take 2 kali doang.
2: Oke.
0: Okay. Yang lain kan banyak. Ya, di take 2 kali langsung crack sudah selesai katanya.
1: Langsung bungkus gitu. Ya, Mbak ya.
0: Iya, bungkus gitu. Biasanya kan yang lain kan masih inilah, masih itu,
1: iya, iya, Mbak.
0: Ya artinya ya. Mungkin saya juga memang tenang aja itu tentang lagunya kita.
2: Oh baik. Juga. Ada rencana kolaborasi kah?
1: Ya dengan penyanyi
2: dalam dan luar negeri atau siapa gitu?
1: Iya siapa gitu Mbak Vivi kira-kira?
0: Jadi gini, saya juga kan kemarin suka diundang sama Neni Triana ya di.
1: Oh iya.
2: Oke. Okay.
1: Mbak Neni. Iya iya.
0: Itu banyak artis-artis saya juga pernah ketemu semua saya undang ke rumah saya. Jadi ada 30 lah semuanya tuh ada Tessy Kadi semua. Yeah. Saya ingin juga ya ada Mbak Ita. Jadi sebetulnya kita bisa bersama-sama ya. Dengan walaupun sekarang suaranya juga enggak seperti dulu ya. Tapi paling tidak saya ingin sekali mengumpulkan jadi generasi segenerasi sampai generasi Gen Z sekarang.
2: Ya. Kita kumpulkan di RRI aja gitu ya.
1: Kita kumpulkan di RRI ya Mbak Vivi ya. Di Ruang Rindu.
0: Oh iyalah. Iya iya. Kok kan bagaimanapun RRI adalah sejarah saya. Saya
1: betul
0: di radio
1: sekali,
0: RRI.
1: Betul sekali Mbak Vivi. Ya,
0: tahun 74 saya di situ.
2: Oke. Okay.
0: Jadi untuk saya sih betulnya ini nostalgia yang betul-betul alhamdulillah gitu Mbak Ita ada di situ.
1: Iya, pastinya,
0: gitu.
1: Pastinya
2: Mbak. Oke. Okay.
0: Saya selalu ini karena Allah itu aja.
2: Siap.
1: Siap.
2: Mbak Vivi, ini ada lagu yang judulnya Mahligai Perkawinan dan Saat Mawar Berpelangi. Judulnya keren-keren banget ya.
1: Judulnya itu romantis sekali, puitis sekali.
2: Gimana ceritanya dua lagu ini?
1: Gimana nih Mbak?
0: Jadi gini, saya bilang, saya kan waktu itu yang saya bilang, saya ini yang mungkin yang kesian juga ya, padahal itu sebetulnya udah duluan kita rekam ya, tiga yang itu. Nah, kan saya selalu lihat kata-katanya gitu ya, kata-katanya kan ada yang apa yang artinya tuh kalau ya melonya tuh melo yang ya keren juga lah gitulah ya. Ya itu ada di albumnya waktu sama dengan Jopi Hitam, Nah, itu memang belum sempat terlalu maksimal kita ini kan gitu. Ya, tapi ya saya bilang sekali lagi itu adalah satu karya yang benar-benar kita sudah laksanakan. Ya, tapi sekali lagi saya bilang booming tidaknya tentunya sekali lagi kan ada semuanya tuh ada rezekinya masing-masing.
1: Betul.
2: Gitu. Siap kalau
1: betul,
2: begitu. Kalau gitu kita nikmati lagu Mahligai Perkawinan dan
1: Saat Mawar Berpelangi.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mbak Vivi, kita lanjutkan
1: Mbak
0: ya.
1: Vivi.
0: Halo Mbak Vivi.
2: Ya.
0: Siap, kita lanjutkan. Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa-sapa terlebih dahulu
1: yang ada di seluruh Indonesia, Mbak.
0: Yang lagi dengerin kita, Mbak
1: kita
0: Vivi.
1: Dari mana dulu, Mas Yudi?
0: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, dan Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Kemudian ada Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan juga Nias Selatan, Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan juga Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Selamat malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Wah, terima
1: sudah
0: kasih.
1: Sudah lengkap kita sapa-sapa seluruh yang ada di Indonesia.
0: Betul, betul, betul. Mbak Vivi, ini ada beberapa WhatsApp yang sudah masuk. Kita baca
1: kita
0: satu
1: baca
0: persatu ya.
1: Kita baca dulu ya, Mbak Vivi ya.
0: Sebentar, mana ini? Oh, oke, okay. Ada Dita Adikusumo di Depok. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Apa kabar Mas Yudi dan Mbak Ita Purnamasari? Selamat bertugas. Selamat malam Mbak Vivi Kabul. Apa kabar? Ini Dita Mbak Vivi.
0: Oke, okay. Lagi dengerin dia
1: Mbak Vivi. Ini ada salam dari Mbak Dita dan Mas Dwiki buat Mbak Vivi.
2: Waduh, salam kembali, salam hangat, salam sayang kembali.
1: Siap.
0: Apa nih?
1: Seneng banget dengar suaranya Mbak Vivi, rock and roll. Weh, pernah dinyanyiin oleh Kasino di film Warkop. Ternyata penyanyinya Mbak Vivi. Wah,
0: okay.
1: Mantap.
0: Mbak Vivi, kapan ngeluarin single nih? Mas Yudi bikin dong Ruang Rindu off air penyanyi 70-an.
1: Ayo, siap.
0: Oh siap.
1: Ayo, Mas, kita garap.
0: Oh ya, sekarang kegiatannya apa Mbak? Salam sehat, terima kasih. Ditanyain kegiatannya Mbak Vivi apa nih sekarang?
2: Oke, okay, saya jawab ya.
0: Silakan.
2: Ya, kemarin sih saya baru selesai menyelesaikan Ketua Umum Dian Gemala itu adalah selama 10 tahun ya. Jadi
1: saya
2: kalau polisi yang berdinas, istrinya tuh namanya Bayangkari.
0: Siap, Bayangkari ya.
2: Maka Bayangkari ya. Tapi kalau sudah pensiun, istrinya menjadi Dian Kemala.
1: Dian Kemala. Okay.
2: Dan saya sudah menjadi Ketua Umum Dian Kemala selama 10 tahun.
1: Wes luar biasa, Rek.
2: Bertempat di gedung Detri Brata, Jalan Dian Kemala.
0: Oh, dekat sama Farabi. Kita sering juga ke Farabi, Detri Brata. Kemudian?
2: Iya. Kemudian sekarang baru selesai, jadi saya baru bisa santai, alhamdulillah diundang sama Mbak Ita sama Mas Yudi di sini.
0: Wah, senang sekali.
1: Beruntung sekali ya Mas Yudi, kita berhasil mendatangkan Mbak Vivi Kabul. Waduh,
0: siap. Oke. Ini ada assalamualaikum, selamat malam admin, perkenalkan aku Cinta. Usiaku saat ini masih 14 tahun loh. 14 apa 41 tahun nih?
1: 14 tahun dan duduk di kelas 8 SMP.
0: Izin kakak admin boleh bertanya, silahkan.
1: Boleh dong.
0: Kemudian ada Mas Faris di Batu Malang, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita. Faris di Batu Malang mau nanya sama bintang tamu Mbak Vivi Kabul. Mbak Vivi kira-kira sudah berapa album yang dikeluarkan? Kira-kira di tahun 2026 ini apakah mengeluarkan single terbaru? Begitu aja katanya. Silahkan.
2: Aduh, sudah 12 lah ya kalau album, tapi yang sekarang terbaru sih saya sih belum tentunya udah lama sekali kan tidak rekaman.
0: Aha.
2: Tapi saya pengen sih sebetulnya untuk kolaborasi dengan ya mungkin dengan artis-artis yang lama juga ya, supaya pada
0: siap. Oke.
2: Nanti saya sama Mbak Ita.
1: Iya, siap Mbak Vivi. Siap, siap. Nanti aku bilang ke Mas Dwiki ya, Mbak Vivi ya.
0: Siap memfasilitasi.
1: Siap.
0: Oke. Okay. Kita terima penelpon terlebih dahulu, ada Bang Andi di Bengkulu. Silakan Bang Andi.
1: Selamat malam Bang Andi.
3: Ya, selamat malam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Enak-enak juga kalau sesi-sesi terakhir ini.
1: Iya Bang.
3: Jadi tidak ada tidak banyak pertanyaan gitu.
0: Oh, oke, siap.
3: Karena sudah diulas semua gitu. Nah, cuma mungkin ada satu yang terlupa gitu ya. Jadi Ibu Bidan Luis ini hari ini lagi berulang tahun.
0: Oke.
3: Berulang tahun Ibu Bidan Luis ya. Jadi ini tugasnya Bung Yudi dengan Mbak Ita ya, gitu nanti ampok sama beliau ya.
0: Siap.
3: Ya itu aja.
0: Oke,
1: okay. Bang Andi.
3: Saya selalu Mbak Vivi dengan keluarga tercinta ya.
1: Amin.
2: Terima kasih. Terima kasih.
3: Ya, saya harapan dari kami semua, mewakili semua pendengar RRI dimanapun saat ini berada gitu.
0: Terima kasih Bang, Bang Andi.
1: Malam Bang Andi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line WhatsApp, halo selamat malam.
1: Malam Bang Andi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Yang tadi,
0: halo. Iya, dengan siapa ini?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo.
1: Halo.
5: Halo, selamat malam.
1: Iya, dengan siapa ini?
5: Dari Tawan.
0: Iya, silakan Tawan, langsung ya. Dengan Mbak Vivi Kabul.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, halo ya. Mbak Vivi Kabul.
4: Iya, silakan langsung dengan Mbak Vivi Kabul.
2: Halo.
1: Selamat malam Mas, langsung dengan Mbak Vivi Kabul ya.
5: Iya, iya, halo ya. Mbak. Saya mau, ya, saya halo. Cuman, halo Mbak Vivi Kabul, apa kabar?
2: Halo, alhamdulillah baik.
5: Jadi maaf suaranya delay soalnya.
0: Iya, silakan.
5: Satu menitan. Pokoknya saya cuman penasaran ini aja. Dulu bagaimana cara, karena kan waktu zaman itu belum ada sosial media ya seperti sekarang. Itu bagaimana caranya Mbak Vivi Kabul berinteraksi dengan para penggemar gitu loh. Belum
4: ada sosial media.
5: Jadi kurang lebih itu seperti itu aja sih.
0: Siap.
5: Pertanyaannya.
0: Oke. Terima kasih
5: Mas Yudi sama Mbak Ita, selamat bertugas. Salam dari
1: terima
5: Bali,
1: kasih.
0: Terima kasih Bang Tawan. Terima kasih ya. Jadi pertanyaannya gimana cara berinteraksi dengan penggemar waktu itu karena saat belum ada sosial media. Silakan.
2: Ya tentunya kan seperti ini ya, pokoknya ke dulu kan ada broadcast juga banyak ya, radio-radio pemancar.
1: Ya radio ya Mbak Vivi, betul.
2: Nah, radio kan masih radio-radio biasanya ada lagu saya, tetap juga wawancara sedikit-sedikit. Kemudian di RRI, di RRI Bogor juga ada ya, di RRI Jakarta juga ada. Jadi alhamdulillah sih sebetulnya RRI itu memang sebetulnya sejarah dari semuanya ya.
0: Siap.
1: Luar biasa.
2: Betul, jadi untuk saya sih sebetulnya sangat appreciate sekali ya untuk RRI karena dia berjuang terus dan betul-betul. Kalau dua apalagi kan mungkin ya tidak seperti iklan-iklan sekarang ya semuanya ini. Kalau itu kan RRI itu benar-benar murni karena dulu saya juga kalau ke televisi RI dari sama Pak Pranajaya itu langsung siaran langsung anak-anak itu ditampilkan yang apa yang vokal yang vokal-vokal yang masih pemula terus yang udah bagus jago-jago itu semuanya ada di RRI dan di televisi RI. Jadi untuk saya RRI dan televisi RI itu sangat besar sekali jasanya sebetulnya untuk artis-artis apalagi
1: artis RRI.
0: Siap kalau begitu.
2: Bila, gitu. Ya, itu aja.
0: Oke, okay, ya, kalau begitu kita tampilkan yang berikut ini spesial buat Mbak Vivi.
1: Mas Yudi, kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Vivi, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Mbak Vivi ya.
0: Siap gampang ya, kok, ya. Jadi gampang karena ini Mbak. Indahnya memori penuh rasa simpan di hati, tentu saja ini memori-memori tentang Mbak Vivi. Yeah. Gampang-gampang kok pertanyaannya.
1: Oke, okay, udah siap ya Mbak Vivi ya?
2: Aduh, apa nih?
0: Aduh, apa nih? Gampang kok. Langsung pertanyaan pertama ya Mbak Vivi ya. Mbak Vivi, salah satu lagunya dimasukkan di dalam album Cinta milik Titiek Puspa tahun 1976. Apakah judul lagunya? Judul lagunya Mbak Vivi tersebut. Ya. Silakan Mbak Vivi.
1: Ciptaan Titiek Puspa.
0: Bukan ciptaan, tapi ada di albumnya Titiek Puspa. Iya.
2: Aduh, itu alat. Apa ya saya
1: aduh, ayo apa lupa, Mbak lupa, Vivi? Lupa,
0: depannya ya. M. Udah kita kasih clue ya. Depannya M.
1: Depannya M Mbak Vivi.
0: Biasanya kalau cinta? Biasanya kalau lebaran sih ini ya.
1: Salam Mbak Vivi.
0: Ya, Mbak Ita, biasanya kalau lebaran ya.
1: Iya.
0: Ya, satu lagi.
1: Dulu. Satu lagi Mbak Vivi, sekali lagi satu kasih saya, aku kasih satu kesempatan.
0: Ayo.
1: Ayo Mbak Vivi.
0: Pas ya.
2: Di albumnya Mbak Titi Puspa.
0: Iya, di album albumnya Mbak Titi Puspa itu judulnya Cinta. Nah, di situ ada salah satu lagunya Mbak Vivi yang dimasukkan di album tersebut.
1: Iya.
2: Istana Cinta.
0: Bukan.
1: Udah. Lewat.
0: Apa Mbak Ita judulnya?
1: Maafkan Oh Kasih.
0: Ingat ya?
2: Oh, maafkan.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, selain lagu Bahana Perdamaian, Vivi Kabul di album 6 lagu terbaik Festival Lagu Populer Tingkat Nasional 1978. Apa judul lagu tersebut?
2: Bahana Perdamaian.
0: Selain lagu Bahana Perdamaian selain maksudnya.
1: Selain lagu Bahana Perdamaian, Mbak Vivi. Ada satu lagi.
0: Ada satu lagu lagi yang dibawakan Mbak Vivi. Iya.
2: Sama Yoni Winarto.
0: Betul. Apa judul lagunya?
1: Judul lagunya Mbak Vivi.
2: Ah, lupa sekali. Mbak kok pada update sih punya saya.
0: Iya dong.
1: Iya dong Mbak Vivi. Udah, nyerah.
0: Nyerah.
1: Mbak Vivi nyerah.
2: Nyerah.
0: Okay. Judulnya adalah
1: Hidup Manusia.
0: Bener kan?
2: Iya, betul ya.
0: Oke, udah 2-0 ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Vivi Kabul pernah diiringi oleh band Yukawis saat merilis album pop Sunda yang berjudul Cong Corang. Siapakah nama pemimpin band tersebut?
1: Band Yukawis.
2: Aduh, saya lupa deh namanya. Aduh.
0: Depannya M, udah.
1: Depannya M.
2: Aduh, siapa yang jambat? Aduh, lupa deh. Aduh, lupa. Bisa nyerah semua deh kalau itu saya
0: benar-benar
2: ini
0: nyerah semua ya. Siapa namanya Mbak Ita?
1: Mustafa Wiryat.
0: Ingat
1: ya. Gak Mbak?
2: Ingat.
1: Pak Mustafa Wiryat.
2: Alum ya, sudah menjadi oma dengan
0: Oke. Okay. Okay, pertanyaan keempat ya, silakan Mbak Ita.
1: Pada album pop volume 2, album Vivi Kabul diiringi sebuah band yang dipimpin oleh Jopi Item. Apakah nama band tersebut?
0: Silahkan.
1: Ayo mbak. Pimpinan oleh band yang dipimpin oleh Jopi Item.
2: Bukan Patmada sih, Patmada makan.
1: Bukan
0: Mbak memang.
1: Vivi. Kasih satu kesempatan lagi Mbak Vivi.
2: Aduh ya Allah Herobi, ini pasti Yopi yang hitam-hitam. Ayah Yopi hitam tuh, wah kok. Karena kalau dia kan banyak sekali ya dengan siapa-siapa gitu.
0: Iya, nama bandnya lupa ya di album volume 2 ya.
2: Ada yang inget ya, aduh malum deh.
0: Ini namanya mirip-mirip supermarket ya Mbak Ita ya. Udah kita bantu loh.
1: Udah, nyerah Mbak Vivi.
2: Nyerah, saya nyerah semua kayaknya Dedi.
1: Okay. Namanya adalah Alvarez Combo.
2: Oh, Alvarez Combo. Ya Allah, Mbak Ita ya, karanya itu ya, maksudnya suami Mas Wiki itu ya, jadi hafal semua.
0: Iya. Pertanyaan terakhir.
1: Oke, Mbak Vivi, pertanyaan kelima, ayo Mas Yudi.
0: Vivi Kabul pernah membawakan sebuah lagu yang berjudul Saat Mawar Berpelangi. Siapakah pencipta lagu tersebut?
1: Iya.
2: Iya, saya juga enggak tahu lagi.
1: 5-0 dong.
0: Ih, 5-0 dong, Mbak.
2: Ini saya sebetulnya mereview ya, ini iya. Saya sendiri ya.
0: Uh-huh.
2: Sudah lama sekali karena ini benar-benar nih Mbak Ita nih yang pertama kali nih ya wawancara di sini dan saya juga alhamdulillah di RRI. Uh-huh. Berarti saya harus mereview kembali, saya lihat lagi nanti nih album-albumnya.
0: Siap.
2: Cuma dulu kan masih ada ya namanya kaset yang kayak gitu.
1: Iya betul Mbak.
2: Pindah kaset-kaset itu sudah tidak ada gitu loh.
0: Oke.
2: Semua gitu. Mohon maaf sekali bukan siapa.
0: Jadi
1: dimaafin kok Mbak Vivi.
0: Saat Mawar Berpelangi adalah ciptaan siapa Mbak Ita?
1: Anton R. Adres.
0: Oh. Ingat ya.
1: Ingat ya Mbak Vivi ya.
2: Lalu terus udah pindah kan gini ya, kalau jadi istri polisi kan pindah-pindah. Apa yang saya ada tuh pindah ke sana lagi. Udah kemana lagi nih? Tuh udah ditaruh.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke, Mbak Vivi.
0: Berarti 5-0 ya?
1: 5-0. Berarti Mbak Vivi kali ini enggak dapat donat, Mbak.
2: Enggak apa-apa, Mbak. Nanti lain kali. Sekarang alhamdulillah sih kalau kayak gini kan kita juga bersemangat untuk mengingat kembali.
1: Betul.
2: Ya,
0: siap,
1: Mbak Vivi.
2: Iya. Tidak pun katanya kalau saya sekarang.
0: Oke. Ini kita terima satu penelpon sebelum kita break ya.
1: Dari Ciguria Tebet.
0: Silakan Ciguria.
6: Halo Ciguria, semangat rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya.
6: Presenter ganteng.
0: Oke. Okay.
6: Sang Ayu, Mbak Ita Purnamasari dan Bang Yudi Ismail.
1: Ciguria. Oke, okay, langsung dengan Mbak Vivi ya. Halo, Ciguria.
6: Mbak Vivi kabur?
2: Assalamualaikum. Halo. Halo juga.
6: Dengar suara Ciguria enggak Mbak Vivi?
0: Dengar dong, ya? Dijawab lo itu.
6: Dengar. Mbak Vivi kabul. Coba dong nanti saya minta ini aja kok, cuma mentahin suara tanpa musiknya. Mbak Vivi coba nyanyikan lagunya yang judulnya Kisah Dua Remaja. Ada kan lagunya kan?
0: Ada, tadi udah diputer.
6: Nah, ada kan Mbak Ita ya lagunya ya?
1: Iya dong,
6: lagunya. Baik, tanpa musik ya. Terus itu saja pertanyaan dari Ciguria, pokoknya.
1: Siap.
6: Buat Mbak Ita sama Bang Yudi, sama Bang Yudi selamat bertugas. Semua presenter Pro 1 yang lagi tugas, selamat mendengarkan. Ayun. Itu saja. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Mbak Vivi diminta membawakan lagu Kisah Dua Remaja. Ya,
1: refrennya aja.
0: Aman kah? Silahkan.
2: Oh. Itu soalnya lagunya kan tinggi. Oh ya.
1: Ada lagu lain aja.
2: Kita gitu. Dua muda bagai kumbang bunga seiring bertemu basah. Oh, bunga begitu bunga, bunga berpura malu. Nah, hahaha, ya sudah tidak nyampe.
0: Oh, siap kalau begitu.
1: Oke. Okay. Udah dong Ciguria, udah ya, sudah puas ya.
0: Sudah
1: Ciguria.
0: Puas.
2: Iya, mohon maaf Ria.
0: Mbak Vivi, kita jeda dulu sejenak, kita dengerin. Ini kebetulan ada lagu yang sangat bersejarah. Ada Hidup Manusia, Vivi Kabul bersama Jonas Soisa dan ada lagu berbahasa
1: Sunda. Ini Mbak Vivi.
0: Kita dengerin lagunya ya.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Boneka Abdi dari Mbak Vivi Kabul.
1: Aduh, gemes banget nih Mbak Vivi. Dengar Mbak Vivi nyanyi bahasa Sunda. Gimana ceritanya nih Mbak Vivi?
2: Memori zaman dulu.
0: Memori zaman dulu ya.
1: Ini tahun berapa Mbak Vivi?
2: Itu saya masih SMA kali ya itu ya. SMA ya.
1: Kumus
0: gemes. Dan meskipun pop Sunda tapi iramanya atau genrenya pop enggak ada ini, enggak ada apa ya, unsur musik Sundanya ya. Iya, benar.
1: Cuman bahasanya aja
0: bahasanya
1: yang
0: ada
1: Sunda
0: yang bahasa
1: Mbak Vivi,
0: Sunda.
1: Ya.
2: Ya, bahasa aja ya. Karena dulu juga siapa ada yang memimpin yang di Selina tuh siapa?
0: Deselina, iya.
2: Ada siapa, Mas siapa ya dulu tuh. Jadi kali-kali dia bawain lagu Sunda, tapi lagu Sundanya mungkin buat dia tuh lagu Sunda modern begitu lah.
0: Yeah.
2: Jadi irangannya lalu yang gimana, yang penting bahasanya bahasa Sunda.
1: Iya, yeah, benar-benar.
0: Siap kalau begitu. Sebentar, ini ada gimana Mbak Vivi?
2: Ya maklum nih Mbak Ita, maksudnya alhamdulillah nih hari ini saya jadi akhirnya merewind kembali ya semua.
1: Jadi berkat Ruang Rindu RRI ya Mbak Vivi ya, RRI Ruang Rindu 1.
2: Saya rindu. Wah,
1: benar-benar. Iya benar Mbak Vivi.
0: Siap.
2: Agak lupa-lupa sedikitnya.
0: Enggak apa-apa.
1: Dimaklumi banget.
0: Ini ada voice note, coba kita dengarkan ya.
3: Selamat malam Mbak Ita Purnamasari dan Mas Judi Ismail, dan selamat malam Mbak Vivi Kabul. Saya akan bertanya, Mbak Vivi itu lahiran dari daerah mana, dan ada yang kedua, putra-putrinya ada yang mengikuti jejak karir dari mamanya tidak? Begitu Mbak Ita, Mbak Vivi dan Mbak Yudi Ismail.
0: Siap.
3: Atas beri waktunya, selamat malam dalam acara Ruang Rindu. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Okay.
3: Matur nuwun. Salam sehat selalu.
1: Sami-sami.
0: Ini dari Yogyakarta kayaknya.
1: Dari Yogyakarta.
0: Silakan Mbak Vivi, tadi pertanyaannya apa tadi ya? Kok jadi lupa?
1: Itu ada jejak putra-putrinya.
0: Oh, jejak putra-putrinya.
1: Kan
0: tadi udah dijawab sih. Mbak, ini Pak Mujiana di Giripeni, Wates, Kulon Progo, Yogyakarta.
1: Mbak Ita, Mas Yudi mau tanya. Mana ini?
0: Enggak, itu tadi udah di
1: udah
0: disampaikan lewat voice note.
2: Itu juga belajeng dalu, jadi saya memang anak-anak tidak ada yang gede saya karena profesinya berbeda-beda.
1: Semuanya senang nyanyi.
2: Kalau nyanyi juga dia sekali-sekali bisa di mana-mana juga gitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Satu lagi tadi yang ditanyakan Pak Mujiana, asal dari mana?
2: Ya, kelahiran Bandung, tetap jadi Jawa Barat orang Sunda ya.
1: Orang Sunda.
2: Tapi besarnya ya Sunda, besarnya di Bogor.
0: Oh, oke. Okay.
1: Itu dia. Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih Mbak Vivi. Sebelum kita tutup kebersamaan kita, apa yang mau disampaikan buat
1: pendengar
0: Pro
1: 1 seluruh Indonesia Mbak Vivi?
2: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga baru pertama kali di Ruang Rindu. Ternyata luar biasa acara ini. Betul.
1: Seru.
2: Sebetulnya untuk saya tuh sangat betul-betul merewind lagi ya kegiatan-kegiatan saya zaman dulu, ternyata banyak juga. Saya yakin ke depan memang mesti banyak wawancara, karena saya lihat kemarin juga saya melihat di Starina ya, banyak artis-artis yang zaman dulu yang berprestasi.
1: Betul,
2: mungkin
1: betul.
2: Kalau ditampilkan di sini lagi mereka semua jadi ingat kembali. Jadi saya sangat mengapresiasi ya ini ya acara ini. Mudah-mudahan Mbak Ita sama Mas Yudi terus bisa meningkatkan lagi.
1: Siap.
2: Dan maju terus, karena
1: amin.
2: Dengan adanya maksudnya begini ya, zaman-zaman dahulu tuh memang untuk jadi penyanyi itu sangat luar biasa.
1: Susah loh Mbak ya.
2: Harus ikut festival, harus bintang radio,
1: betul,
2: baru dia
1: betul.
2: Bisa.
1: Betul,
2: belum
1: betul.
2: Lagi kan tidak ada media sosial, tidak ada yang lain. Kita kalau rekaman ingat nggak Mbak Ita, kalau salah mulai
1: ulang lagi. Dan masih pakai pita yang gede banget ya Mbak Vivi ya.
2: Pita yang besar. Nah, itu betul-betul satu perjuangan dan
1: betul
2: saya
1: sekali.
2: Yakin bahwa pokoknya bagus-bagus. Kemarin saya lihat ya di Starina mengadakan Hari Kartini dan ada lomba lansia, mungkin itu ya banyak yang lansia yang ikut. 15 finalisnya semuanya suaranya tidak ada yang jelek, bagus semua.
1: Nah, luar
2: jadi
1: biasa.
2: Lagi Mbak Ita, monggo nanti kita kali-kali kita kumpulkan semua.
1: Ayo siap Mbak Vivi.
2: Ya nanti kita ini kan supaya mereka juga Ruang Rindu ini menjadi suatu ajang sekali lagi kita reuni semua gitu aja. Jadi kita ya walaupun kita juga udah saya juga sudah oma-oma dengan cucu yang 9 orang ya. Yang lain juga saya rasa banyak ibu-ibu yang masih juga eksis sampai sekarang gitu. Karena saya lihat dari WA-nya ke saya, banyak WA-nya masuk ke saya. Jadi saya suka mengamati semuanya cemulo. Masya Allah semuanya juga masih hebat-hebat semua. Dan banyak juga yang sudah hijrah-hijrah yang jadi baik, yang jadi terusnya dia mendidik anak-anaknya semua. Dan semuanya juga sekarang banyak yang berkarya dengan baik, dengan sudah dengan zamannya yang sekarang. Betul. Ya banyak juga anak-anak yang dari generasi-generasi yang dulu.
0: Siap.
2: Tapi ibunya juga semuanya masih hebat-hebat. Jadi terima kasih
1: biasa. Pastinya Mbak Vivi
2: sama Cici sudah bikin acara ini.
0: Mudah-mudahan nanti bisa
1: kita tatap jumpa
0: muka, ya
1: tatap muka bersama artis-artis legend lainnya Mbak Vivi ya. Siap.
0: Terima kasih banyak Mbak Vivi. Selamat istirahat.
1: Selamat istirahat.
0: Sukses terus, sehat selalu ya.
1: Nanti ya kapan-kapan jumpa. Kita ngopi-ngopi bareng ya Mbak Vivi ya.
2: Oke.
0: Baik kalau begitu. Selamat malam Mbak Vivi. Salam buat keluarga.
1: Selamat keluarga Mbak Vivi.
2: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi. Sehat selalu.
0: Terima kasih. Assalamualaikum. Saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Udah gak berasa ya Mas, tiba-tiba sudah jam 10 malam. Ya,
0: tadi lewat jam 9 dulu loh. Ini ada lagu yang paling hits dari Mbak Vivi Kabul, Bahana Perdamaian. Saya Yudi Ismail.
1: Ita Purnamasari.
0: Sampai bertemu lagi Rabu depan.
4: Ruang Rindu. Titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.

0: harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
1: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
0: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan?
1: Iya betul. Jangan pernah ragu
0: menggunakan produk lokal.
1: Kami bangga buatan Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro, lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
0: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
0: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
0: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat. Lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
0: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
0: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila. bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
4: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI dengan esensi buku. Buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri, karya Mutia Sayekti, adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayakti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayakti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayakti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayakti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
3: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
5: RRI dengan esensi buku. Komunikasi antar budaya karya Alo Liliweri menghadirkan pemahaman mendalam tentang konsep komunikasi antar budaya dan model-model yang terkait. Komunikasi antar budaya merupakan bidang studi yang penting dalam konteks globalisasi dan interaksi lintas budaya. Definisi komunikasi antar budaya yang disajikan dalam buku ini mencakup pemahaman bahwa komunikasi bukan hanya pertukaran informasi, tetapi juga melibatkan pemahaman dan adaptasi terhadap perbedaan budaya. Penulis menggarisbawahi bahwa komunikasi antar budaya mencakup proses menciptakan makna bersama di antara individu atau kelompok yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Ini melibatkan aspek linguistik, nonverbal, dan dimensi kontekstual yang penting. Buku ini juga menguraikan beberapa model komunikasi antar budaya yang membantu memahami kompleksitas interaksi antara individu dari budaya yang berbeda. Salah satunya adalah model komunikasi transaksional yang menyoroti pertukaran informasi, interpretasi, dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi antar budaya. Selain itu, penulis juga membahas model komunikasi komparatif yang memfokuskan perbandingan budaya dan bahasa untuk mengidentifikasi perbedaan dan kesamaan dalam komunikasi. Ini membantu dalam memahami implikasi kultur dalam proses komunikasi. Model-model lain seperti model sosial kultur juga dijelaskan dalam buku ini, yang menekankan pentingnya konteks sosial dan budaya dalam komunikasi. Hal ini membantu memahami bagaimana norma, nilai, dan tatanan sosial mempengaruhi komunikasi antar budaya. Secara keseluruhan, buku ini menyediakan landasan teoritis yang kokoh dan beragam, model untuk memahami fenomena komunikasi antar budaya. Hal ini membantu pembaca dalam merancang strategi komunikasi yang lebih efektif dalam situasi lintas budaya yang kompleks. Buku ini juga menyoroti pentingnya kesadaran budaya dalam komunikasi antar budaya. Kesadaran budaya adalah kemampuan untuk mengenali perbedaan budaya dan menghormati nilai-nilai serta norma-norma yang ada. Alo Liweri menggarisbawahi bahwa kesadaran budaya adalah langkah awal yang krusial dalam berkomunikasi dengan individu atau kelompok budaya berbeda. Demikianlah esensi buku Komunikasi Antar Budaya karya Alo Liweri dari RRI untuk Indonesia.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Memulai Kebajikan. Pendengar, ketika fajar menyingsing, seorang laki-laki tua berjalan di pinggir pantai sambil menikmati angin laut yang segar menerpa bibir pantai. Di kejauhan, dilihatnya seorang anak sedang memungut bintang laut dan melemparkannya kembali ke dalam air. Laki-laki tua itu mendekati sang anak dan bertanya heran, "Mengapa engkau mengumpulkan dan melemparkan kembali bintang laut itu ke dalam air?" Anak kecil itu menjawab, "Karena bila dibiarkan hingga matahari pagi datang menyengat, bintang laut yang terdampar itu akan mati kekeringan." "Tapi pantai ini luas dan bermil-mil panjangnya," kata lelaki tua itu sambil menunjukkan jarinya yang mulai keriput ke arah pantai pasir yang luas itu. "Lagi pula, ada jutaan bintang laut yang terdampar. Aku ragu apakah usahamu itu sungguh mempunyai arti yang besar," lanjut pak tua itu penuh ragu. Anak itu lama memandang bintang laut yang ada di tangannya tanpa berkata sepatah pun. Lalu kembali dengan perlahan ia melemparkannya ke laut. Kemudian dengan tersenyum pada lelaki tua itu ia berkata, "Aku membuat perubahan untuk satu hal, satu tindakan, sebuah kebaikan yang sederhana dapat membuat sebuah perubahan untuk keluarga, teman, bahkan untuk wajah-wajah asing yang kadang tidak kita kenal. Aku yakin usahaku ini sungguh memiliki arti yang besar, sekurang-kurangnya bagi yang satu ini," kata si kecil itu. Pendengar, kadang-kadang kita selalu merasa tidak bisa berbuat apa-apa seperti layaknya anak kecil tadi. Namun, walaupun itu cuma tindakan kebaikan sederhana, tapi membuat begitu banyak perbedaan untuk bintang laut itu sendiri. Ketika Anda memberikan sedikit senyuman untuk orang lain, baik itu keluarga Anda, teman, ataupun orang asing yang Anda temui, Anda telah membuat perbedaan besar bagi mereka. Tindakan kecil yang sederhana dapat membuat perbedaan besar kepada seseorang yang sedang membutuhkan. Menyelamatkan bintang laut adalah sedikit aksi yang membuktikan kebenaran itu. Kita sering mendambakan untuk melakukan sesuatu yang besar, namun seringkali kita lupa bahwa yang besar itu sering dimulai dengan sesuatu yang kecil. Mulailah berbuat kebajikan pada hal-hal kecil, maka Anda akan diberkati dalam hal-hal besar. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

selamat pagi pendengar. Dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Siwolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini, Kamis 14 Mei 2026, melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap Merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ziziah Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di edisi hari ini 14 Mei 2026 hingga formasi pukul 11.30 waktu Indonesia Barat nanti. Dan pendengar, kami informasikan bahwa azan subuh sudah dikumandangkan pukul 4.56 waktu Indonesia Barat. Bagi para pendengar semua, kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar, sepanjang satu jam ke depan, pendengar semua akan kami hadirkan musik religi Islam. Dan di formasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan Mutiara Pagi Islam. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaru sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
4: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
3: Ambisensus? Apa tuh?
4: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh.

0: kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
1: Oh, yes.
2: Ah, emang bahayanya apa?
0: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
2: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
0: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oleh sebab itu maka solawat-solawat ini kita baca. Saya maunya solawat yang ada dalam hadis saja. 5 solawat. Ada 5 solawat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Nah, ujung-ujungnya jual buku. Bisa di-download gratis dalam bentuk PDF. Print. Boleh kami print? Boleh. Kami jual? Jangan. Baca. Bagikan ke masjid. Kasih ke anak-anak kita. Bentuk solawat. Tapi saya mau solawat yang disusun oleh Imam Al-Haddad. Solawat yang ditulis oleh Imam Abu Ja'far Al-Barzanji. Solawat yang ditulis oleh Imam Al-Busiri. Solawat yang ditulis oleh Imam Ad-Diba'i. Solawat yang ditulis oleh Syekh Habib Umar bin Hafiz. Boleh. Karena itu bagian dari doa. Nabi ketika bangun dari ruku. Samiallahu liman hamidah. Itu pendek itu, jangan sampai panjang. Ini ada kadang imam panjang. Samiallahu liman hamidah. Loh, itu kan enggak panjang Pak Imam. Rupanya nama istrinya Hamidah. Mohon maaf Ibu Hamidah, jangan tersinggung. Nabi selalunya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Mil apa mil'u Pak Ustaz? La ilaha illallah. Gara-gara mil'a sama mil'u kelahi. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati. Yang satu mengatakan Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi. Akhirnya antara mil'u dengan mil'a kelahi.
1: Yang ketawa yang enggak sholat, mereka di luar lagi main gaple, lepak bala enam, dia tengok, kenapa kelahi, kenapa mereka kelahi dalam masjid, gara-gara mil'a dan mil'u. Wah, masih solid kita.
0: Rabbana lakal hamdu mil'us samawati, sifat bagi hamdu. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati, hal dari hamdu. Ada i'rabnya. Yang penting belajar bahasa Arab. Dua-duanya benar. Yang enggak benar, Rabbana lakal hamdu mil is. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi biasanya kalau bangun dari rukuk mengajarkan, Rabbana lakal hamdu mil us samawati wa mil ul ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Yang ini beda dia baca. Samiallahu liman hamidah. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Lain bacaan doanya. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi. Selesai solat Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Manil qail? Manil qail? Siapa tadi yang baca Rabbana lakal hamdan tayyiban kasiran mubarakan fi? Siapa yang baca doa itu? Enggak pernah kuajarkan. Sahabat angkat tangan, aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Futihat abwabus sama, terbuka pintu-pintu langit. Turun bid'un, turun malaikat ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Kata komentar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari syarah Sahih Al-Bukhari, jawazu ihdasi dzikri ghairul ma'zur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'zur. Itulah dalil boleh membuat zikir selama tidak bertentangan dengan Quran dan sunnah. Bagi yang tidak mau, dia juga sedang menjaga adab-adabnya. Bagi yang mau, dia sedang mengamalkan memuja-muji Nabi. Tapi saya selalunya pakai selawat yang selalu saya baca. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini menghadapi orang banyak, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, orang hebat, pejabat, polisi, tentara. Bukan senang. Tapi saya katakan dalam hati, yang kuhadapi ini adalah hamba Allah. Betul, yang saya hadapi ini hamba Allah. Enggak ada hamba setan kan? Yang kuhadapi ini hambamu ya Allah. Yang kuhadapi ini adalah Muhammad, umat Muhammad Rasulullah. Yang kuhadapi ini adalah mereka yang tulus ikhlas kanamu ya Allah. Mereka bahkan ada yang datang dari sore kemarin. Ustaz Somad, ini jamaah saking antusiasnya datang dari sore kemarin. Kok cepat sekali Pak? Salah jadwal. Insya Allah yang datang dari kemarin pahala jihadnya 24 hours. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia selama dalam perjalanan itu seperti orang yang berjihad fisabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang ke rumah, malaikat mencatat dia jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad, jihad. Pulang enggak pulang ke rumah, duduk di warung kopi, jahat, jahat, jahat, jahat, jahat. Kalau udah selesai pulang, minum kopi sebentar boleh, kasih gula, hidup sudah pahit jangan minum kopi pahit. Itu saya baca di baju kaos jamaah, ditulis di belakang, hidup sudah pahit jangan minum kopi pahit, dipakai di masjid sholat, Allahu Akbar, teman di belakang senyum-senyum. Makanya kalau ke masjid pakai baju yang polos. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amalan yang kedua membuat kita jauh dari musibah, malapetaka, mara bahaya dan bencana adalah banyak-banyak bersolawat. Sudahkah anda bersolawat hari ini? InsyaAllah. Man salla alaiya salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah berikan dia ke 10 kebaikan, anaknya baik-baik, negerinya baik-baik, badannya baik-baik, lingkungannya baik-baik, semuanya kebaikan dia dapatkan. Huttat anhu asara sayiat, 10 dosanya dihapuskan, huttat digugurkan, huttat ditutupi. Warufi'at lahu asara darajat, dinaikkan 10 derajat tingkatan kemuliaan. Saya yakin dan percaya ini yang berada di atas ini pastilah mereka yang rajin bersolawat, makanya dinaikkan derajat mereka. Selawat langsung, katanya Pak Ustadz kalau solawat itu 10, kenapa cuma lantai 2? Anak tangganya lebih 10 naik derajat. Dua kemungkinan, karena rajin solawat atau lambat datang. Oh tidak, karena di sini perempuan dimuliakan. Siapa dikatakan, siapa yang mengatakan perempuan dihinakan, siapa yang mengatakan perempuan tak masuk, tak boleh masuk tempat ibadah? Justru di tempat kami Ustaz, perempuan dimuliakan, diletakkan di tempat yang tinggi, betul? Ini bagus, arsitek-arsitek yang mau bangun masjid, tiru masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, Dewan Kemakmuran Masjid Al-Hasan Bumi Panyawangan, tiru masjid ini. Ini bagus, karena kadang ada dibuat perempuan di belakang, perempuan di atas. Karena kalau dibuat di perempuan di belakang, itu anak-anak muda yang di belakang itu lain bunyi aminnya. Qul ma'tum alaihim wa lamallin amin. Rupanya ada anak gadis di belakang. Perempuan bagus di atas. Bapak ibu nanti insyaallah umur panjang badan sehat bisa ke Masjid Hasan II di kota Casablanca. Ibu kota Maroko, tempat saya kuliah, nama negaranya Maroko, ibu kotanya tulisannya Casablanca, cara bacanya Casablanca. Casa artinya rumah, Blanca artinya putih, Casablanca rumah warna putih, bahasa Arabnya Ad-Darul Baydha, dar rumah baydha putih. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika ada dua orang bertemu bersalaman, Allahumma salli ala Muhammad. Kenapa dua orang ini bersalaman kok bersolawat? Karena kata Nabi, majlis yang tidak diisi solawat, majlis itu menjadi majlis antana jifah, majlis bangkai, majlis busuk, majlis berbau, majlis berulat. Majlis kita ini menjadi majlis bangkai, busuk, berbau dan berulat. Makanya pembawa acara, protokol, tokoh masyarakat ketika memberikan kata sambutan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Dia menyampaikan solawat. Khatib naik ke atas mimbar. Mana mimbarnya? Khatib naik ke atas mimbar hari Jumat. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maka dengan itu cukuplah rukun khutbahnya menurut mazhab Syafi'i. Solawat jangan main-main. Doa tidak akan sampai ke langit. Doa tergantung antara langit dan bumi kalau tidak menyebut namanya. Makanya dalam doa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,

ayyuhalladzina amanu. Hai orang beriman, sallu alaihi. Berselawatlah kamu kepadanya. Wa sallimu taslima. Sahabat semua tahu cara bersalam. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya khairal khalqillah, assalamualaikum ya Safwatullah, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kaifa nusalli alaika? Kami sudah tahu cara bersalam. Bagaimana cara kami berselawat kepadamu? Nabi mengajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tidak ada sayyidinanya. Tapi dalam hadis lain Nabi berkata, ana sayyidu waladi Adam. Ana, saya, sayyidu, pemimpin, waladi Adam, semua anak cucu keturunan Adam, aku pemimpinnya. Maka saya merasa enggak sopan kalau enggak nyebut nama dia pakai sayyid. Maka saya katakan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi saya enggak pernah nyalahkan yang enggak pakai sayyidina. Tiba-tiba ada satu kiai ustaz ceramah, Allahumma salli ala Muhammad. Salah. Tapi saya merasa saya bersopan santun. Protokol memanggil. Berikut ini, mari kita panggil penceramah kita hari ini yang akan menyampaikan tausiah. Mari kita dengarkan bersama. Yang akan menyampaikan tausiah di masjid kita adalah Somad. Protokol menyebut begitu panjang nama. Yang akan menyampaikan tausiah adalah Al-Mukarram Sahibul Fadilah Profesor Dr. Abdul Somad LC MA, sedikit lagi almarhum gitu deh. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya tata krama, sopan santun, adat istiadat yang memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kelahi hanya gara-gara masalah sepele, pulang dari masjid benjol. Kok kenapa? Gara-gara sayyidina. Na'udzubillah. Yang penting bersolawat. Istighfar, taubat, sudah. Banyak selawat, sudah. Apalagi yang ketiga? Sadaqatus sirri tadfa'u mitatas su'i. Memperbanyak sedekah sirri diam-diam menolak mati jelek, mati buruk, musibah, malapetaka dan bencana. Sedekah diam-diam. Pak, saya mau sedekah. Iya, tapi saya mau mengamalkan sedekah diam-diam. Jangan tulis nama saya. Ah, kami pengurus masjid mau nulis di dinding, Pak, whiteboard. Jangan. Kalau mau tulis hamba Allah aja. Hamba Allah. Berapa, Pak? 2000. Aduh. Sahabat Nabi menyumbangkan sumur. Dulu yang paling kaya di Madinah itu orang yang punya sumur. Sampai hari ini minyak lebih murah daripada air. Air lebih mahal daripada korma. Sumur. Nama sumurnya Bayraha. Letaknya di depan Masjid Nabawi. Yang punya sumur dan kebun korma itu namanya Abu Talhah. Ada disebut dalam hadis. Itu menunjukkan menyebut nama karena menyumbang hukumnya boleh. Karena hadis Nabi menyebut yang nyumbang namanya Abu Talha. Sampai hari ini di Madinah ada sumur yang diwakafkan oleh Utsman bin Affan. Namanya Bi'ru Raumah. Artinya Utsman disebarkan informasinya dia nyumbang. Turun ayat. Intuqridullaha qardhan hasanan yudha'if lahu ad'afan katsirah. Kalau mau beri pinjaman kepada Allah, maka Allah akan berikan balasan berlipat ganda. Datang Abu Dihdah. Apakah Allah perlu pinjaman? Allah tidak perlu pinjaman. Tapi kalau kau tolong agama Allah, Allah akan membantu menolong engkau. Maka dia berikan sumbangan 600 batang pohon kurma. Satu kurma ajwah Madinah 1 kilo 50 rial. Tapi karena kita sudah lama kenal, 40 aja ambillah. 250.000 Pak, 1 kilo. Semuanya ada 600 batang. Berapa miliar itu? Hitung sendiri, nanti di rumah hitung. Ada 600 batang. 1 kilonya korma ajwah 50 rial. Kualitas bagus dari Madinah asli. Man tasabbaha, siapa yang pada waktu paginya makan 7 butir korma ajwa, maka dia tidak diganggu setan, tidak bisa kena sihir santet dan tidak kena racun. Makan 7 butir pagi,
Nah, itu satu hari. Siapa yang gak percaya hadis ini, besok pagi makan 7 butir, habis itu cari dukun santet. Aku udah makan, santet. Mohon maaf guys. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kalau mau tolak bala, menolak musibah. Di kampung saya ada namanya istilah sedekah tolak bala. Di tempat bapak ibu ada? Ada. Oh ternyata sama. Sedekah tolak bala, menolak bala, menolak musibah. Makanya orang kita paling banyak sedekah pas mau bulan suci Ramadan. Ini sudah masuk bulan Rajab ini. Habis Rajab nanti bulan Sya'ban, ngundang anak yatim. Anak yatim nanti datang ke rumah ya, kami mau sedekah tolak bala musibah. Ya, datang anak yatim jam 5, disuruh baca Yasin 3 kali. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Sedekah orang Mesir itu luar biasa. Kalau orang Makkah, orang Madinah banyak sedekah, biasa. Karena orang Makkah Madinah itu kaya-kaya, karena banyak minyak, digali tanah keluar minyak. Tapi Mesir miskin, sama seperti kita susah, tapi sedekahnya luar biasa. Itu bulan Ramadan ada namanya Maidatur Rahman. Maidah meja makan, Rahman meja makan Tuhan. Kenapa? Karena enggak diketahui entah siapa yang nyumbang. Jam 6 sore anak Indonesia sudah duduk manis. Setiap 3 hari tukar menu. 3 hari tukar menu. Hari pertama ayam. Ayam itu potongnya cuma 2 kali saja. 1, 2. 1, 2. 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Mau paha atau dada? 1/4, 1/4, 1/4. Bukan seperti tempat kita. Ayam itu dipotong. Hancur. Cabainya 2 kilo. Mana? Hari kedua daging, itu daging yang besar-besar. Kalau ibu masih ingat, sebesar sabun telepon, bu. Tahu sabun telepon? Sabun gambar telepon dulu, besar. Potong-potong besar. Bukan seperti tempat kita diiris tipis. Hari ketiga, ikan. Ikan-ikan besar, ikan bolti namanya. Ikan besar. Pokoknya tiap hari, begitulah hebatnya sedekah-sedekah mereka. Oleh sebab itu kalau kita mau menjauhkan dari malapetaka bencana musibah virus ini, banyak-banyak bersedekah. Ada seorang anak muda meninggal dalam keadaan sujud di belakang makam Ibrahim pakai kain ihram. Di tanah suci, di samping Ka'bah, belakang makam Ibrahim pakaian ihram di sujud terakhir. Tidak ada kematian yang lebih indah daripada ini. Dan ini tidak bisa direquest. Gak bisa nanti bapak ibu pakai kain ihram terus di belakang itu. Ya Allah matikan aku, matikan, gak bisa. Ujam mata matikan. Tiba-tiba datang dari samping. Rupanya polisi. Ruh. Siapa ini yang meninggal bagus sekali posisinya? Apakah dia ulama? Bukan. Semua orang heran. Siapa ini? Akhirnya mereka datang ke rumah ibunya. Bu, iya, itu anak ibu. Iya, dia ulama. Enggak. Apa amalnya? Saya pun enggak tahu. Seminggu setelah itu datang seorang ibu membawa anak yatim. Ibu itu berkata, inilah anak muda yang selalu membagi 1/3 gajinya untuk membantu anak yatim. Makanya nanti ibu, mana tahu suami ibu meninggal, seminggu setelah itu datang janda. Itulah tanda husnul khotimah. Inilah yang selama ini memberi 1/2 gajinya untuk anak yatim. Dan ini surat nikahnya. Ibu banyak istighfar.

ya, dari tatapan ibu saya tahu ibu sangat cemas. Insya Allah, Allah menjauhkan dari musibah, bu. Lain amin di atas, lain amin di bawah. Insya Allah, tabarakallah. Oke, kita pindah ke tema lain. Yang pertama, banyak istighfar, taubat nasuha. Yang kedua, bersolawat. Yang ketiga, banyak-banyak sedekah. Empat, la ta'murun nabil ma'arub. Ajak orang beramar ma'arub. Watanhauna 'anil mungkar, larang orang berbuat mungkar. Jangan cuek, jangan diam. Papa, papa, papa, itu ada anak pacaran boncengan. Biar aja, bukan anak saya, hamil bukan urusan saya. Memangnya kalau tsunami datang menggulung dari atas lautan naik ke darat, memangnya dia tanya dulu? Kalau tsunami datang, kalau gempa bumi datang, kalau likuifaksi datang, kalau gempa datang, kalau gunung meletus datang, ketika musibah datang, apa dia waktu mau masuk ke rumah kita dia tanya, ini sholat apa enggak ya? Semuanya akan rata dengan tanah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu azab Allah ketika datang. Dia tidak menzalimi, dia tidak menganiaya, dia tidak membunuh. Yang zalim jahat-jahat saja, yang baik-baik juga kena. Akibat apa? Ini gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mung. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang berbuat baik. Ayo ke masjid, ayo baca Quran, ayo berzikir, ayo bersolawat. Wala tanhauna 'anil munkar, jangan pacaran, jangan berbuat zina, jangan minum khamar, jangan buat judi, jangan ghibah, jangan namimah. La yushikanna ayyaba'athallahu 'alaikum iqawan. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, aku khawatir, kata Rasulullah, akan dikurung, diturunkan hukuman, diturunkan bala bencana, diturunkan musibah. Ketika musibah sudah datang, summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Oleh sebab itu, maka tidak ada cara lain kecuali terus melaksanakan amar ma'ruf nahi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada himbauan dari Majelis Ulama Indonesia untuk mencegah virus corona supaya kita banyak-banyak berwudu dan baca kunut. Kok Ustaz Soman enggak ada nyebut yang empat tadi? Pertama, taubat nasuha. Yang kedua, solawat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, amar ma'ruf nahi mungkar. Kok enggak sama dengan MUI, Ustaz? Berwudu. Tadi kan kita bahas sholat taubat. Mungkinkah orang sholat taubat enggak pakai wudhu? Lalu kemudian tentang kunut. Kunut, ada namanya kunut witir, ada namanya kunut subuh, ada namanya kunut nazilah. Nazilah untuk menolak bala.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
0: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
0: Jumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini diantaranya. Guna menutupi kebutuhan hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini, sejumlah perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah melakoni pekerjaan sebagai penarik becak bermotor. Masyarakat diingatkan untuk selalu bersama-sama memastikan toleransi di negeri berbilang kaum untuk terus terawat dengan baik. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya, Azizia Khurfatul Jannah.

0: Kita awali dengan berita pertama. Guna menutupi kebutuhan hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini, sejumlah perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah melakoni pekerjaan sebagai penarik becak bermotor. Denny Sihaan menurunkan laporannya.
1: Sulitnya kondisi perekonomian yang dirasakan warga saat ini telah membuat sejumlah kaum perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah terpaksa melakukan sejumlah upaya untuk mendukung penghasilan suami. Seakan tidak lagi memikirkan kodratnya sebagai perempuan, sejumlah pekerjaan yang biasanya dilakukan kaum laki-laki kini dikerjakan oleh kaum perempuan seperti buruh bangunan hingga penarik becak bermotor. Surtini, seorang ibu rumah tangga yang kini terpaksa menjadi penarik becak bermotor, saat ditemui RRI di pasar Impres Aek Habil Sibolga mengaku pekerjaan menarik becak bermotor terpaksa ia lakukan guna menutupi kebutuhan hidup keluarga. Ibu tiga orang anak yang mengaku ditinggal mati suaminya pada 2 tahun lalu, kendati tidak menetap, namun penghasilan yang diperoleh dari menarik becak bermotor dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
2: Suami kakak udah meninggal, macam becak ini kan bisa dapat tiap hari, misalnya untuk menutupin semua keluarga. Dapat gajinya bulanan.
1: Namun Surtini juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lapangan kerja bagi warga di daerah ini, khususnya bagi kaum perempuan, agar pekerjaan berat seperti penarik becak bermotor tidak lagi dilakoni perempuan di Sibolga maupun di Tapanuli Tengah. Dini Sihaan melaporkan.
0: Masyarakat diingatkan untuk selalu bersama-sama memastikan toleransi di negeri berbilang kaum untuk terus terawat dengan baik. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Menjalin kerukunan dengan baik dan harmonis diharap selalu terjaga dan selalu dipertahankan oleh masyarakat di negeri berbilang kaum ini. Harapan itu disampaikan Hadi Hutagalung, salah seorang tokoh masyarakat di Kota Sibolga. Ia menuturkan, banyak tantangan yang akan dihadapi masyarakat Sibolga terkait merawat toleransi. Menurutnya, akan selalu saja ada isu menggiring opini yang patut selalu diwaspadai. Untuk itu, ia meminta seluruh masyarakat di Kota Sibolga bersama-sama turut memastikan jalinan toleransi tetap selalu terjaga dengan baik.
4: Selalu kita ini adalah terkait masalah pemberitaan hoax yang di masyarakat begitu masif. Dan yang perlu kita antisipasi lagi adalah terkait masalah masih adanya masyarakat yang belum bisa menerima apabila ada perbedaan.
3: Ia juga berharap seluruh pemangku agama tidak bosan memupuk rasa kebersamaan dan toleransi di Kota Sibolga, sehingga seluruh warga di daerah ini turut bergandengan tangan merawat kebinekaan. Liana Sution melaporkan.
0: Jembatan Pelangi yang berada di kawasan pantai Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga dinilai dapat menjadi destinasi wisata kuliner dan spot memancing. Laporan Joy Sihotang.
5: Jembatan Pelangi yang berada di kawasan pantai Kelurahan Pasar Belakang Kota Sibolga dinilai berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata spot memancing. Hal tersebut disampaikan Chandra, salah seorang pengunjung, kepada RRI kemarin. Menurut Chandra, hingga saat ini belum terdapat lokasi memancing yang representatif, khususnya di kawasan yang berdekatan dengan pusat kota. Oleh karena itu, jika Jembatan Pelangi didesain sebagai spot memancing, ke depan kawasan tersebut diyakini akan semakin ramai dikunjungi wisatawan. Selain itu, Chandra juga menilai kawasan Jembatan Pelangi juga cocok dikembangkan sebagai destinasi wisata kuliner untuk menarik minat wisatawan menikmati aneka kuliner khas Sibolga. Namun demikian, ia menekankan pentingnya pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung di kawasan tersebut.
6: Memancing di sini, spot memancingnya sangat bagus. Pendapatnya bagus, jadi tempat kunjungan indah, kita berjalan di atas laut gitu.
5: Lebih lanjut, Chandra berharap pemerintah ke depan dapat terus menata dan mengembangkan kawasan wisata laut di daerah ini, karena dinilai mampu menambah pendapatan asli daerah serta meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Sibolga. Joy Sihotang melaporkan.
0: Pendengar, Anda dapat mengakses siaran dan pemberitaan kami melalui aplikasi RRI Digital serta laman resmi kami di rri.co.id. Perlu adanya peranan bersama untuk mencegah kecenderungan game online pada anak atau generasi muda yang saat ini sudah cukup mengkhawatirkan. Liana Sution menurunkan laporannya.
3: Game online di kalangan generasi muda kerap terjadi, yang mana harus segera diantisipasi dan disikapi oleh para orang tua untuk membentengi dengan pendidikan yang tepat dan maksimal, sehingga tidak terjerumus ke permasalahan yang semakin mengkhawatirkan. Agustina, salah seorang tokoh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Tengah, menuturkan perhatian, agama, serta pendidikan menjadi kunci utama dalam membentengi anak agar tidak terlibat dalam pengaruh negatif. Perkembangan zaman dan teknologi termasuk dalam masalah kecenderungan game online yang kerap terjadi saat ini. Ia menegaskan, peran orang tua harus dapat dilakukan secara maksimal terhadap anak dan membiasakan memantau setiap aktivitas anak melalui pendampingan atau pendekatan.
7: Merusak matanya, merusak pikirannya, karena ini terjebak ya. Ayo para orang tua, anak-anak kita jaga, kita lindungi, kita beri pendidikan, kesehatan.
3: Agustina berharap permasalahan negatif dari kecenderungan game online di kalangan generasi muda dapat diatasi secara bijak dan dapat dicegah, mengingat permasalahan game online di kalangan generasi muda menjadi kekhawatiran tersendiri bagi semua pihak. Lia melaporkan.
0: Untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum dan pejabat negara yang banyak terjerat kasus korupsi, sikap anti korupsi harus terus dibangun dan ditanamkan sejak dini. Berikut laporan Deni Siahaan.
1: Selain memperlambat proses pembangunan, persoalan korupsi yang masih belum terselesaikan dan menjerat sejumlah petinggi mulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat daerah dikhawatirkan akan semakin memperlebar ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penilaian itu dikatakan Tolopan Siringo-Ringo, pemerhati sosial dan aktivis anti korupsi di Tapanuli Tengah saat ditemui RRI di Pandan. Menurut Tolopan, perlakuan korupsi yang menjelma menjadi sebuah fenomena tanpa disadari telah membangun kultur apatis di tengah masyarakat. Karena itu, penempatan orang-orang yang akan menduduki posisi atau jabatan di birokrasi harus dipastikan orang-orang yang anti korupsi.
8: Supaya nol korupsi, orang-orang yang ada di birokrasi harus orang-orang bersemua adalah ketidakpuasan kepada pemerintah. Juga adanya ketidakpuasan dari rakyat itu melihat fenomena-fenomena korupsi.
1: Selanjutnya Tolopan menyebut keterlibatan semua perangkat hukum dan elemen masyarakat sangat diperlukan dalam upaya menuntaskan persoalan korupsi. Deni Siahaan melaporkan.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Buletin Berita Daerah pagi ini. Anda juga dapat memperoleh informasi terkini, program siaran, serta berbagai konten edukatif dan inspiratif lainnya dengan mengikuti akun media sosial resmi kami di Instagram, @RRI Sibolga dan @Pro1RRI Sibolga. Dan Anda juga dapat berlangganan di kanal YouTube resmi kami di RRI Sibolga. Agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital, pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah diharapkan untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM. Berikut laporan Joy Sihotang.
9: Pemerintah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah didorong untuk terus meningkatkan program bimbingan dan pelatihan bagi para pelaku UMKM agar para pelaku UMKM dapat lebih siap menghadapi persaingan di era digital. Hal itu disampaikan Predi, salah seorang pengamat ekonomi di Kota Sibolga, saat berbincang bersama RRI terkait kesiapan UMKM menghadapi pasar digital. Predi mengatakan selain memberikan bimbingan dan pelatihan, pemerintah juga perlu fokus pada peningkatan literasi teknologi bagi pelaku UMKM. Menurutnya masih banyak pelaku UMKM di Kota Sibolga yang kurang menguasai teknologi sehingga sulit bersaing di pasar digital yang semakin berkembang. Predi juga menekankan pentingnya persiapan sumber daya manusia SDM para pelaku UMKM, sebab pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh SDM UMKM, kata Predi, akan menjadi faktor penentu keberhasilan dalam menghadapi tantangan di era digital.
10: Pemerintah harus mengevaluasi secara maksimal terkait bagaimana mekanisme membangkitkan pelaku usaha kita UMKM di semua sektor dan semua lini.
9: Selanjutnya, Predi meyakini dengan adanya upaya mencakup bimbingan, pelatihan, dan peningkatan literasi teknologi, para pelaku UMKM di kedua daerah ini dapat lebih tangguh dan mampu bersaing secara maksimal di pasar digital yang semakin kompetitif. Joy Sihotang melaporkan.

pendengar. Laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Guna menutupi kebutuhan hidup di tengah sulitnya perekonomian saat ini, sejumlah perempuan di Sibolga dan Tapanuli Tengah melakoni pekerjaan sebagai penarik becak bermotor. Masyarakat diingatkan untuk selalu bersama-sama memastikan toleransi di negeri berbilang kaum untuk terus terawat dengan baik. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azizia Khurfatul Jannah mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan? Kalau kejadiannya seperti ini, coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu Style dari Taylor Swift. Dan pendengar, kembali kami hadir dengan informasi dari nasional terkait Kemenkes ingatkan masyarakat waspadai penyakit zoonosis jelang Idul Adha 2026. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Kesehatan mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis menjelang Idul Adha 2026. Penyakit zoonosis merupakan infeksi yang dapat menular dari hewan ke manusia maupun sebaliknya. Kementerian Kesehatan menyampaikan perlunya kewaspadaan terhadap penyakit zoonosis dari hewan ternak saat Hari Raya Kurban Idul Adha. Penyakit zoonosis adalah penyakit atau infeksi yang ditularkan dari hewan ke manusia ataupun sebaliknya. Antraks menjadi salah satu penyakit zoonosis yang perlu diwaspadai, dan penyakit tersebut berasal dari hewan ternak yang disebabkan oleh bakteri Bacillus anthracis. Dan antraks dapat menular melalui kontak langsung dengan hewan terinfeksi yang menghirup udara tercemar hingga mengkonsumsi daging yang tidak matang. Dan penularannya juga dapat terjadi melalui tanah maupun limbah pemotongan hewan yang telah terkontaminasi. Berdasarkan data Kemenkes, mencatat kasus antraks sempat mencapai 81 kasus pada tahun 2023 dengan 3 kematian. Namun jumlah kasus terus mengalami penurunan sepanjang 2024 hingga 2026. Dan pada tahun 2025 hingga 2026, Kemenkes tidak mencatat adanya kematian akibat antraks. Sebagian besar kasus yang ditemukan merupakan antraks kulit, sementara antraks saluran pencernaan dan meningitis tergolong lebih berbahaya. Dan selain antraks juga, masyarakat diimbau untuk memperhatikan kebersihan dalam proses pengelolaan daging kurban. Kemenkes meminta masyarakat segera melapor kepada petugas kesehatan atau dinas peternakan apabila menemukan hewan kurban yang menunjukkan gejala sakit. Pemerintah menegaskan kewaspadaan bersama menjadi kunci menjaga keamanan pangan selama Idul Adha. Dan pendengar, berikut informasi yang dapat kami sampaikan di Sibolga pagi ini. Dan kembali kami informasikan bahwa di formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan kami hadirkan warta berita yang disiarkan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pemerintah memastikan kemiskinan ekstrim akan tuntas pada 2026 dengan menargetkan angkanya mencapai 0%. Informasi selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi berikut ini.
1: Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhammad Iskandar atau Cakimin optimistis kemiskinan ekstrim mencapai 0% pada tahun 2026. Upaya menekan angka kemiskinan ekstrim sebagai upaya pemerintah menghapus kemiskinan di tanah air. Angka kemiskinan pada tahun 2024 yakni 8,57%, selanjutnya turun menjadi 8,25% pada tahun lalu. Target akhir tahun ini adalah 0% kemiskinan ekstrim. Hal itu disampaikan Cakimin pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
2: Optimis dan yakin kemiskinan ekstrim 2026 ini 0%, kemiskinan 5% di 2029. Beberapa kebijakan khusus nanti Bapak Presiden sendiri yang akan mengumumkan. Kemiskinan kita di tahun 2024 itu 8,57%. 8,57% tahun 2024. Tahun 2025 turun menjadi 8,25%. Dan hari ini kita akan terus kejar sampai di angka 7,36% tahun ini. 2026, 7,36%. Target kemiskinan ekstrim 2024 0,99%. Tahun ini ditarget maksimal 0,38 atau akhir tahun 0% kemiskinan.